0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Purwomata FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7.7 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan Abang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Pok, kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari

0: kendaraan truk tronton yang terbalik miring di lajur 1 diimbau untuk menggunakan lajur kanan, Abang Po. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat. Kepadatan karena keluar masuk kendaraan di rest area. Kemudian di Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang juga padat kepadatan di lajur masuk keluar rest area. Kemudian padat kembali di Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kedoya kilometer 04 ya, kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian ya. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Tebet ya kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Informasi lainnya di tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian dari ruas tol lainnya, dari ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di kedua arahnya. Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arah. Kemudian untuk Abang Po yang melintas nih, hati-hati di ruas tol Jagorawi, Cibubur kilometer 11200 arah Cawang ada kendaraan truk trailer yang mengalami gangguan roda di lajur 1 ya. Informasi untuk arus lalu lintas ya, demikian yang disampaikan oleh PT Jasa Marga. Untuk informasi lain ya dari TMC Polda Metro, hari ini pelayanan SIM keliling hari ini ya. Pelayanan SIM keliling di Telantas Polda Metro Jaya untuk hari Jumat 4 September 2026, kami kutip dari akun Instagram @tmcpoldametro. Pukul 8 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hari ini Abang Po di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng di Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po yang mau memperpanjang SIM A maupun juga SIM C di outlet SIM keliling yang tadi sudah kami informasikan, bisa Abang Po manfaatkan untuk hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Li, tadi pelanggan kok mukanya kelihatan gak enak begitu ya?
1: Ah, palingan juga gara-gara nunggu bentaran doang tuh bang. Ye, maklumin aja dah. Namanya juga tokonya lagi rame.
0: Bukan soal nunggu doang Li. Lu tadi ngomongnya kurang enak didengar.
1: Oh ye, seriusan tuh bang? Ya maafin aja deh bang. Mungkin kondisi ayahnya lagi capek.
0: Gini Li, capek sih boleh, tapi jangan sampai pelanggan jadi korban. Ingat Li, pelanggan itu bukan cuma orang yang beli, mereka kasih kepercayaan sama kita. Tuh.
1: Iya bang, maafin aja ye.
0: Yaudah gak apa-apa, makanya layani mereka dengan sabar dan sopan.
1: Ya terus, ayo mesti gimana dong bang?
0: Nih, nanti lo antar makanan ini, terus lo minta maaf, biar mereka tahu kita benar-benar menghargai mereka, oke?
1: Oke bang, siap.
0: Nah gitu dong, pelanggan senang, usaha kita juga berkembang.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: 92,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Pom masih di Kabar Jakarta barengan Bang Arif. Ngomongin soal kerja nih ya Bang Pom. Viral lagi nih modus lowongan kerja bodong di Jakarta yang minta uang jaminan atau tanda jadi ke para pelamar. Di tengah susahnya cari kerja sekarang ini ya Bang Pom, kenapa masih ada aja orang yang jadi korban modus lama kayak begini nih? Jujur aja nih Abang Po, ada gak di sekitaran Abang Po orang yang masuk kerjanya pakai nyogok? Atau orang yang nawarin kerja tapi mesti bayar ke orang dalam? Nah, ceritain dah. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Itu dia, ya langsung aja dah Abang Po. Ada Uni Lindah di Kedoya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uni. Uni, pernah gak ada orang yang nawarin Uni kerja tapi harus bayar?
1: Ada tuh dulu ya teman ya.
0: Gimana ceritanya tuh?
1: Iya, ini lu mau kerja nggak sama saya? Ayo. Tapi lu harus pada jaminannya apa tuh? Tahu kan? Jaminannya uang 50.000. Ada tuh, ya udah aku kasih deh 50.000 tuh kan. Nah, terus aku udah masuk tuh kerja tuh. Nah besok hari lagi dia minta uang gajinya sama aku.
0: Lah?
1: Nih. Aku kan udah masukin kamu, mana dong pertolongan kamu sama aku, katanya. Bah, bukan itu udah dikasih sama aku 50.000. Itu mau buat sokok bekerja, Uni, katanya.
0: Terus akhirnya?
1: Iya kan mulia. Iya kan mulia ya Bang Arif ya, udah dikasih duit 50 buat sokok kerja ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dia gajinya minta lagi uang gaji sama aku.
0: Kok bisa Uni yang kerja minta gaji dia?
1: Makanya itu, gitu, Uni. Mana nih, gua minta dong uang gaji lu. Gua kan udah masukin lu kerja, katanya gitu. Kok gitu sih, kan aku udah kasih 50.
0: Oh gitu. Masih
1: minta lagi sih, kata saya gitu. Dulu kan 800 kan gede ya Bang Arif ya.
0: Iya betul.
1: Nah dia minta lagi buat dia sendiri gitu.
0: Oh, lebih bisa begitu kan, gak ada perjanjiannya kalau ngasih. Kecuali ada perjanjiannya di awal. Iya, kalau nggak ada perjanjiannya ngapain? Masa diminta?
1: Iya, makanya itu Bang Arif. Aku kesel banget Bang Arif.
0: Iya, jangan gitu. Karena
1: perjanjiannya cuma duit doang buat tokok masuk kerja ya kan?
0: Iya, terus akhirnya tapi Uni tetap kerja di situ. Abis itu, ah udahlah, gua nggak usah kerja di sini lagi aja, ribet sama lu gitu.
1: Aku sih tetap kerja sih,
0: tapi nggak
1: kerja
0: situ.
1: Lama sih, udah sekitar 5 bulan deh. Akhirnya alhamdulillah tuh orang tuh kagak datang juga sama aku. Karena dong, wah kali ya dia gak ngasih uang sama aku kali gitu ya.
0: Ya iyalah, maksudnya ya salah dia juga. Lagi maksudnya gak ada perjanjian, gak ada apa. Tiba-tiba datang-datang minta duit.
1: Iya makanya aku kan ngomong. Oh lu ngomong gak perjanjian sama aku atau gitu kan. Kalau perjanjian sama aku ya boleh lah kamu minta sama aku. Kan aku kan bilang cuma ngasih duit 50 doang buat sewa kerja. Atau gitu. Ya udah aku berhenti aja deh 5 bulan gak mau aku lagi.
0: Terus akhirnya udah tuh bertahan berapa lama kerja di situ?
1: Cuma 5 bulan aja Bang Arif.
0: 5 bulan. Pindahlah.
1: Terus udah 5 bulan aku dulu tuh setahun tuh Bang Arif.
0: Lumayan juga lama perenya. Laman perenya daripada kerjanya.
1: Iya makanya itu. Abis nyari kerja kan susah Bang Arif.
0: Nah aku itu kan modusnya gitu. Karena orang nganggap cari kerja susah, akhirnya dimanfaatin deh tuh sama orang-orang jahat.
1: Makanya itu Bang Arif. Aku pernah kayak gitu dulu tuh. Ya udahlah, kepada banyak ribet ya, mending aku berhenti deh. Aku cari kerja yang lain. Mau gak mau ya aku terpaksa jadi RRP deh jadinya. Bebas, gak ada nagihan.
0: Iya sih benar. Ya udah mending begitu ketahuan.
1: Iya, ketahuan kan jadi RT kan.
0: Iya, ibu rumah tangga.
1: Iya. Jadi ribut. Ibu rumah tangga sama orang, bukan buat sendiri.
0: Iya. Oke deh. Oke lah.
1: Pusing ya kan.
0: Iya benar.
1: Salam boleh nggak Bang Arif?
0: Buat siapa?
1: Bang Aris tuh udah jemur belum Bang Aris?
0: Bang Aris, dia mau ke kecamatan katanya hari ini. Oh, ngambil kartu. Ngambil kartu disabilitas katanya dia hari ini.
1: Yo. Ya hari ini BLT turun tuh, BLT nih ya.
0: Iya.
1: Pastinya baru turun tuh.
0: Iya.
1: Ya udah semuanya deh.
0: Oke deh.
1: Bang Arif sehat selalu ya.
0: Insya Allah sama-sama ya, Uni ya.
1: Jangan tersmakan.
0: Iya, makasih.
1: Dadah.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya. Cekrek, salah pencet saya. Nah, itu dia. Di WhatsApp komentar udah banyak banget yang masuk nih. Kita bacain ya. Bu Sri Haryatun tadi mau nyapa aja, selamat pagi. Bang Heri di Pulau Gebang, mana dia suaranya? Gitu, tak mana dia orangnya, hilang deh. Absen dari Pulau Gebang, Bang. Oke dah, siap. Terima kasih Bang Heri. Bang Heri sama Bu Ana. Mana dia suaranya? Kagak ada. Ayo kemari, ngapain sih? Dari tadi nih, telepon giliran kita ada nih slotnya kagak ada yang nelpon. Giliran lagi ada yang masuk nelpon juga rebutan, bagaimana urusannya sini? Ya, Bang Eri. Lagi di mana? Iya, lagi di mana?
2: Lagi jalan nih, Pak.
0: Lagi di jalan ya. Udah kalau gitu mah hati-hati dah.
2: Bang Arif.
0: Iya, Bu Ana, lagi di jalan mau kemana?
1: Lagi mau latihan, Bang Arif.
0: Latihan apa sih?
1: Latihan hadroh.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Di mana latihannya?
1: Di Cipinang Muara sini nih.
0: Oh, iya dah.
1: Bukan di penjaranya, bukan.
0: Lagi, iya tahu,
1: Dekat pasar Elok situ.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nanti kalau tiap hari apa gitu ada tampilan, kita sekarang mau tampil, jadi latihan dulu dari pagi.
0: Kapan tampilnya?
1: Tampilnya sore abis asar, tapi latihannya dari gini hari deh, kepotong Jumatan, terlatihan lagi baru tampil sore.
0: Gitu
1: Bang Hari.
0: Berdua nih tampilannya apa ya, Bu Ana doang?
1: Berdua.
0: Yo Allah,
1: ya biasa minta tabok-tabokan deh tuh.
0: Buset. Pulang-pulang pipi tembem dah. Tabok-tabok, iya.
1: Habis bagian nabok gimana?
0: Ya, makanya.
1: Gitu Bang Arif, pakai transker ini kita alhamdulillah dapat mobil negara nih.
0: Iya Masya Allah, adem dong, naik AC.
1: Iya, kita kebantu nih sama
0: mobil
1: negara. Terima kasih banget.
0: Bilang terima kasih sama bapak supirnya. Siapa nama bapak supirnya? Terima kasih.
1: Oh, nama bapak supirnya ini siapa ya, Pak namanya, Pak?
3: Saya.
1: Ini ada Bang Arif ini, Bapak penyiar radio RRI ini.
0: Pak Dika. Iya, Pak. Mana Pak Dika? Oh, jangan lagi nyetir, jangan. Kalau lagi nyetir enggak boleh sambil teleponan. Iya, Pak Dika, makasih. Di speaker aja, di speaker. Saya mau ngomong sama Pak Dika.
1: Speakernya.
3: Lagi
0: nyetir, jangan. Kalau lagi nyetir jangan main handphone.
3: Jangan.
0: Kagak boleh. Pak Dika, mana Pak Dika? Hati-hati di jalan, Pak Dika ya. Iya.
3: Iya, memang kalau di sini suka gitu.
0: Iya, hati-hati di jalan Pak Dika. Ini nitip nih dua bestie saya nih, Pak Eri sama Bu Ana nih. Diantri sampai tempatnya ya.
3: Iya, sampai depan.
1: Kenapa Bang Arif?
0: Hati-hati di jalan, bilang sama Pak Dika.
1: Oh, iya, sekarang udah bilang tadi.
0: Iya.
1: Kalau nanti ngobrol-ngobrol Bang Arif, ntar nabrak perawan.
0: Oh, ibu set.
3: Patokannya toko Terang Jaya,
1: ini udah mau nyampe Bang Arif.
0: Iya dah, hati ya. Iya dah, selamat pelatihan dah ya.
1: Oke Bang Arif.
0: Biar semangat ya.
1: Makasih banyak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Bu Ana sama Pak Heri lagi mau latihan hadroh katanya. Itu aja dah. Oke dah, terima kasih. Iya. Nah, kalau Abang Po bagaimana nih? Mungkin juga Abang Po pernah ngalamin ya tadi kalau ngomongin soal apa namanya kerja ya, kerja gitu. Kenapa ya masih banyak orang yang jadi korban modus bayar uang tertentu buat bisa masuk kerja? Masih ada aja yang percaya begituan ya Bang Po ya. Orang kerja pakai nyogok, orang yang masuk kerja ada yang nawarin tapi mesti bayar ke orang dalam katanya begitu, iya kan? Ya udah kalau gitu ya. Abang Po, kita tungguin komentar di WhatsApp 0812 1124928. ceritain ya Bang Po, ada nggak sih di sekitar Abang Po nih orang yang kalau masuk kerja ditawarin apa itu namanya tadi, ditawarin bayar gitu, kalau misalnya bayar uang tertentu ntar disalurin deh, masukin ke tempat kerja gitu ya kan, ada yang begitu nggak pengalamannya, kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124928.
4: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Oh iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya iya iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin, iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Eh, salah. Ke warung kopi lah.
2: Pak De mau kemana?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih bareng Abang Arif. Terima kasih buat Abang Po yang masih setia dengerin siaran Perempat Jakarta. Selamat pagi buat yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Yang ikut komentar juga, terima kasih. Ada siapa itu? Iya, Bang Heri. Terima kasih juga tadi udah ya di jalan nih lagi latihan hadroh katanya. Bang John di larangan Ciledug katanya banyak banget tuh Bang modus kayak gitu Bang. Contohnya saya dulu Bang tahun 99 suruh bayar 2,5 juta tapi saya tolak. Orang saya belum kerja, dari mana duitnya? Saya batalin. Emang iya bener, kagak masuk akal. Kita mau kerja, kita keluar duit bayar orang buat jadi kita masuk kerja tuh aneh. Gak masuk logika deh udah pokoknya. Lagi kalau ada orang yang masih percaya kayak gitu, ya Allah, keterlaluan. Kita niat cari rezeki biar halal, biar berkah. Kalau caranya udah kayak gitu, gimana mau dapat rezeki yang berkah? Deh, gitu aja. Yeah. Bang Yayan di Ciracas, Jakarta Timur, selamat pagi. Kalau di tempat saya, Bang, masih ada yang kayak gitu, Bang. Iya, jangan ya. Kalau ada yang tawaran-tawaran begitu, jangan diambil deh, Bang Yayan, ya. Kagak dah, mending cari kerjaan yang lain. Ada Pak Karim di Pejaten Barat, selamat pagi. Pernah Bang ngalamin kerja tahun 2003 ke Bekasi. Bayar 50.000, ternyata buat pendaftaran, bayar yang kedua, bayar seragam, bayar sepatu, bayar training 300.000. Akhirnya saya mundur padahal ngelamar OB housekeeping. Ah, ini bener. Nah, kayak gini nih modus-modus nih. Harusnya yang namanya perusahaan sebagai pencari tenaga kerja, dialah yang menyediakan fasilitas tadi, seragam, sepatu training, segala macam. Ya iyalah, masa orang yang mau kerja yang bayar gitu, ngapain? Emang kita ini daftar komunitas kan? Dapat seragamnya bayar. Kalau komunitas sih maklum aja ya. Kalau mau dapat seragam bayar sih maklum aja. Lah ini kan kita kerja, dia kan juga pasti harusnya dia dong yang keluar modal dong buat ngasih seragam ke karyawannya. Jangan karyawan yang suruh bayar seragam sendiri. Aneh banget, mana sekolah kali. Suruh beli sendiri seragamnya. Ada-ada aja deh . Ya, ada siapa lagi nih? Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, selamat pagi. Fenomena membayar sebelum kerja itu udah ada, khususnya di kawasan pabrik Bang. Sehubungan tenaga kerja banyak, lapangan kerja terbatas, dan tenaga kerja nggak perlu keterampilan khusus, itu akar masalahnya Bang. Dan biasanya pelakunya atau garda terdepannya adalah tenaga keamanan. Iya benar, karena dia yang biasanya nerima lamaran tuh di pos satpam tuh, nggak nyampe ke HRD. Biasanya yang nyampe ke HRD yang diproses itu tadi yang nitip duit tuh, iya kan? Yang lebih miris lagi nih Bang, mau kuliah fakultas kedokteran di Unsud yang lagi viral tuh Bang, sekelas rektor jadi pelaku minta uang sampai 600 juta, bayangin. Bahkan belum tentu diterima kuliahnya. Sekelas rektor loh. Buat masuk fakultas kedokteran, bayar 600 juta itu aja belum tentu diterima, bayangin. Jadi ya seperti yang terjadi sekitar kita sekarang nih Bang Arif. Kalau kata Pak Lutfi, saya lulus sekolah sampai pensiun belum pernah tuh mau kerja diminta duit. Yang ada segera diminta untuk bergabung kerja katanya karena ada kebutuhan. Sekarang pengen menikmati masa pensiun Bang, walaupun ada tawaran jadi pelatih ekskul renang. Ditunda dulu deh 1-2 tahun, mau istirahat dulu. Ya Alhamdulillah, nanti kalau udah itu barulah berkarya ya. Berkarya lagi Pak Lutfi. Gak apa-apa, kasih jeda waktu dulu 1-2 tahun buat istirahat, jalan-jalan, menikmati waktu bersama dengan keluarga gitu ya. Baru nantilah berkarya lagi itu. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Nah, buat Abang Empo ya mungkin juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Boleh ceritain ya di WhatsApp 0812-1124-928. Ngomongin soal kerja nih Abang Po, ada gak di sekitaran Abang Po orang yang masuk kerja pakai nyogok, atau orang yang nawarin kerja tapi mesti bayar ke orang dalam? Ceritain ya, WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bekasi.
1: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
2: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
1: Oh gitu, gimana?
2: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa, namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
1: Buset, udah tua banget ya?
2: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
2: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
3: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

Kelompok warga Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang punya cara baru untuk mengurangi sampah sekaligus mendapat bahan pangan. Melalui program yang dimulai Lurah Kuitang Ferry Zahrudin, warga bisa menukarkan sampah organik maupun anorganik dengan uang tunai atau bahan pangan bergizi. Program tersebut mulai berjalan pekan ini dan pengumpulan sampah dilakukan setiap Jumat pagi di halaman kantor Kelurahan Kuitang atau bisa juga dijemput melalui pos-pos RW. Untuk nilainya, sampah anorganik dihargai Rp4.000 per kilogram, sedangkan sampah organik Rp3.000 per kilogram. Ferry berharap program ini bisa mendorong warga memilah sampah sejak dari rumah, sekaligus mengurangi penumpukan sampah di lingkungan pemukiman. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kampung Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mulai dibangun kembali setelah kebakaran yang menghanguskan 75 rumah adat beberapa waktu lalu. Pembangunan rumah adat Sasak dan Masjid Sade ini ditandai dengan tradisi nyemulak atau tanam tiang pada Kamis kemarin. Gubernur NTB Lalu M. Iqbal mengatakan rekonstruksi dilakukan bertahap dan tetap mempertahankan nilai serta bentuk awal Sade. Pemerintah juga diminta membentuk satgas dan rekening bersama agar bantuan untuk rekonstruksi bisa dikelola secara transparan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Romat FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Pok masih bareng Abang Arief di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini Abang Pok dari BMKG.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah di Jakarta terjadi sepanjang hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 4 September 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Siang harinya langit cerah masih akan menaungi seluruh wilayah.

0: 0812 1124928, atau yang juga mau melihat perkembangan informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

dalam lagu. Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show-talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang, kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya, konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan 2,8 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang masih mendengarkan siaran Pro 4 Jakarta. Selamat pagi juga buat yang baru gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan hari ini Abang Po kita lagi ngomongin soal modus lowongan kerja bodong di Jakarta yang minta uang jaminan atau uang tanda jadi ke para pelamar. Di tengah susahnya cari kerja sekarang ini, kenapa ya masih banyak orang yang jadi korban modus lama kayak gini nih Abang Po? Jujur aja nih, ada nggak di sekitaran Abang Po orang yang masuk kerjanya pakai nyogok atau orang yang nawarin kerja tapi mesti bayar pakai orang dalam? Nah, ya. Langsung ya ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke 0213504510. Ada siapa tadi yang udah komentar lagi tadi? Kita lihat. Tadi, Bu Tami di Limo Depok. Selamat pagi, Bu Tami. Saya udah masuk kerja udah 5 tahunan bang. Awalnya ditanya sama supervisor, kamu udah berapa lama kerja di sini? Saya bilang udah 5 tahun. Harusnya sih udah naik jabatan. Saya diem aja. Besok-besoknya dia nanya, kamu punya simpenan uang nggak? Saya bilang enggak. Terus dia ngomong, saya pinjam uang, ada nggak? Ada. Saya tahu dia banyak korbannya. Kalau mau pinjam uang nggak dipulangin. Tapi emang naik jabatan teman-teman saya itu. Oh gitu. Modusnya pinjem duit. Kalau dipinjemin, duitnya sih nggak dibalikin, tapi jadi naik jabatan. Oh gitu. Wah, itu sih jual beli jabatan namanya ya. Modus aja sih supervisornya nih. Wah, ada-ada aja ya. Bisa begitu ya, biarin rezekinya nggak berkah. Itu deh, pokoknya. Ada employeran di Tangerang, selamat pagi. Pakai nama perusahaan besar dan memakai situs dengan domain gratisan di lowongan kerja bodong. Sering minta-minta uang untuk jasa atribut jaket agar pencari kerja bisa tertipu oleh mereka. Iya betul. Terima kasih buat komentarnya Mpok Iren ya. Buat Bang Ari sama Mpok Sidmai udah nyampe kecamatan ya. Kecamatannya mana sih dia? Kalianyar Tambora ya, Kecamatan Tambora. Iya. Alhamdulillah Bang Arif nih saya sama Mpok Sidmai katanya saya sama Bang Haris nih. Alhamdulillah setelah nunggu 1 tahun akhirnya terbit juga tuh kartu disabilitas buat suami saya, Bang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kepake bener ya. Biar berkah ya rezekinya Mpok Sidmai ya. Itu dia deh. Ibu dari Mpok Sidmai kabarnya. Buat Abang Mpok yang mau Pak Renaldi Zen, selamat pagi Pak Renaldi Zen. Ini beliau mantan Dewas RRI nih 2005 sampai 2010. Sehat selalu ya Pak Renaldi Zen ya. Terima kasih sudah setia juga mendengarkan siaran yang Pro 4 Jakarta. Kong Dani, selamat pagi Kong. Ada Pak Yanto di Sukatani Depok, selamat pagi juga. Abang Po yang mau ikutan cerita masih ayo tunggu ya. Komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po ngadepin tawaran kerja bodong ya, lamaran kerja bodong yang palsu, yang katanya suruh bayar uang tertentu kalau mau dapat duit, kalau mau dapat kerja gitu ya. Hati-hati aja Abang Po, jangan transfer uang ya. Jangan sekali-kali Abang Po keluar duit dengan alasan nanti dibantu dimasukin kerja ke perusahaan, ke pabrik dan lain sebagainya. Itu ya, buat seragam lah, administrasi, tiket, akomodasi segala macam. Jangan Abang Po. Ya. Nah, Abang Po kalau misalnya ketemu hal-hal yang semacam itu yang mencurigakan, bisa lapor ke polisi atau laporkan pengaduannya laporan pengaduan ke pihak berwenang. Juga bisa lapor ke Kementerian Ketenagakerjaan juga ya Abang Po. Dan tentunya carilah pekerjaan-pekerjaan yang memang disediakan. Banyak sekarang kok, DKI Jakarta aja juga ada banyak job fair, career fest yang bisa Abang Po juga manfaatkan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Ngecek perusahaan-perusahaan untuk yang menawarkan tawaran-tawaran kerja itu ya, tipuan itu, hati-hati Abang Po, karena memang ternyata ada sindikatnya ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Abang Po ditawarin pekerjaan yang harus keluar uang, jangan mau ya. Lebih baik cari kerja lain aja lah itu, daripada uangnya sekian ratus ribu atau bahkan jutaan untuk masuk kerja gitu. Mendingan buat usaha, iya gak sih? Mending buat modal usaha deh. Cek banget deh dengan teliti perusahaannya, tempat yang membuka lapangan kerja itu. Tawaran kerjanya misalnya gak masuk akal, gajinya juga gak masuk akal, proses rekrutmennya juga terkesan terburu-buru, deskripsi pekerjaannya gak jelas, minta uang muka atau biaya pelatihan di awal, alamat perusahaannya juga gak jelas, gak ada pelang perusahaannya di tempat Abang Po wawancara, pakai email pribadi, gratis atau bahkan pakai yang gratisan, dan websitenya tidak terlihat profesional. Itu ya, cek perusahaan dulu sebelum melamar kerja Bang Po. Websitenya, di media sosialnya gimana, track recordnya juga gimana. Coba aja googling dulu ya, cari informasi perusahaan di internet dan bagaimana legalitasnya. Pastikan alamat perusahaannya juga jelas, benar gitu, ada pelang nama perusahaan. Dan hubungi perusahaan melalui email resmi atau lewat customer service-nya. Kalau nggak ada, jangan ya. Waspada juga terhadap permintaan uang di awal. Itu dia Bang Po. Platform untuk melamar kerja sekarang banyak banget di internet, Abang Po bisa manfaatkan ya. Platform media sosial juga bisa Abang Po manfaatkan untuk bisa mencari pekerjaan. Informasi lowongan kerja diperiksa dengan jelas ya, dengan seksama, dan jangan gampang tergiur dengan gaji yang tinggi. Hati-hati juga dengan permintaan data pribadi Abang Po, dan jangan transfer uang sebelum yakin perusahaannya terpercaya gitu ya. Karena di situasi ekonomi yang sekarang enggak menentu ini ya Abang Po, segala macam tawaran bisa masuk ke Abang Po. Dan Abang Po mungkin juga yang dalam kondisi putus asa, butuh bantuan, butuh pekerjaan, mungkin akan mudah tergiur, mudah tergoda dengan uang tertentu Abang Po bisa dapat pekerjaan. Padahal secara logika, namanya orang cari kerja kan emang lagi butuh duit ya. Ngapain keluar duit kalau mau cari duit, iya kan?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Udah, dimari aja.

0: RCT jam 9.
1: Abang Po Pasar Bunga Rawabelong di Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis kemarin tampil semarak dengan parade kostum bunga dalam pembukaan Gebiar Bunga. Sebanyak 25 peserta ikut memeriahkan acara dengan mengenakan kostum yang dihiasi bunga aster dan berjalan di sepanjang sekitar 100 meter kawasan pasar. Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Sidabolok mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat terhadap bunga sekaligus mempromosikan Pasar Bunga Rawabelong sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara. Sementara itu, Kepala UPT PPSHP Jakarta Astri Ilhamsyah mengatakan, Gebiar Bunga tahun ini berlangsung sampai 4 September dengan berbagai kegiatan seperti kontes dan fashion bunga, workshop menakai bunga hingga kompetisi vlog. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Induk dan anak orang utan Raya dan Rayu berhasil dievakuasi dari kawasan karhutla di hutan Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Kamis kemarin. Dokter hewan dari Orang Utan Foundation International, Dr. Ikhlasul Khairul mengatakan, kondisi keduanya masih tergolong baik meski sempat terpapar asap kebakaran. Tim evakuasi juga tidak menemukan luka bakar atau cedera pada kedua orang utan tersebut. Raya dan Rayu akan dibawa ke BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, jam 9:08 waktu Indonesia Barat. Abang Po, di jam 9 ini Ayah mau ajak Abang Po buat ikutan obrolan pagi hari ini. Obrolan komunitas bakal hadir bersama dengan sinden cilik, ada Safia Aulia Rahmawati. Safia sinden cilik yang mau kita ajak ngobrol. Semangat seorang sinden cilik ya, yang di bulan Agustus kemarin dapat kesempatan untuk tampil di istana saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Safia Aulia Rahmawati kita akan ajak ngobrol pagi hari ini, didampingi oleh sang ibu.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan.

0: sekitarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya. Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: siapa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po di obrolan komunitas pagi hari ini. Kita akan ngobrol barengan sama Sinden Cilik. Ada Safia Aulia Rahmawati yang didampingi oleh sang bunda ya. Kita mau ngomongin soal semangat seorang Sinden Cilik yang karena kemampuannya, karena keahliannya, dapat undangan buat tampil di istana pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, gimana ceritanya? Kita langsung sapa aja yuk, sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Safia.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Abang Ari.
3: Apa kabar Safia?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Ini Safia lagi di rumah atau gimana nih?
4: Itu saya lagi di rumah.
3: Oke, Safia umurnya berapa sih Safia?
4: Saya kebetulan nanti Desember genap 15 tahun.
3: 15 apa? Tahun, oke. Ini Safia seorang sinden betul ya?
4: Betul, Abang.
3: Ini awal ceritanya Safia tertarik mau jadi sinden tuh gimana sih Safia?
4: Oke, izin cerita ya Abang ya. Jadi awalnya itu saya di kelas 6 akhir, saya mulai tertarik pada dunia pewayangan.
3: Oke.
4: Lalu saya itu suka banget nonton wayang, suka banget sampai cita-cita saya itu ingin jadi dalang.
3: Oke.
4: Cuma karena keterbatasan fisik saya, yang kalau jadi dalang itu harus memerlukan dua tangan dan dua kaki, jadi saya beralih. Saya tetap ingin berkesenian, sorry. Tapi apa yang kira-kiranya saya bisa? Karena saya dulu kecil itu hobi nyanyi, jadi saya mencoba beralih ke belajar sinden.
3: Oke. Yang memperkenalkan Safia ke dunia wayang dan juga sinden itu siapa?
4: Sebenarnya saya itu walaupun lahir besar di Tangerang, tapi dari kecil itu saya masih suka diedukasi tentang budaya Jawa.
3: Okay.
4: Tapi sebenarnya orang tua saya itu yang bukan terlalu gimana-gimana gitu sama wayang. Jadi saya juga bingung. Saya tahu wayang pernah diperkenalkan, cuma memang ayah saya bukan tipe yang suka banget nonton wayang gitu.
3: Okay.
4: Jadi sekeluarga itu sebenarnya juga kaget kenapa saya tiba-tiba suka wayang.
3: Oke. Okay. Tapi artinya di keluarga baik bapak, ibu atau simbah gitu nggak ada yang memang backgroundnya atau latar belakangnya dari seniman wayang atau karawitan gitu, nggak ada ya?
4: Enggak ada.
3: Oh gitu ya. Jadi emang ketertarikan itu muncul sendiri ya?
4: Aku sendiri betul, Abang.
3: Masih inget nggak dulu waktu kecil nih yang pertama kali ditonton yang mungkin bikin Safia tuh akhirnya jatuh cinta sama wayang, terus kemudian pengen belajar wayang juga dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk jadi sinden tuh momen apa yang masih diinget nggak?
4: Jadi kenapa saya tiba-tiba tertarik sama wayang itu? Jadi di sekitar tahun 2022 itu saya diajak orang tua saya mudik ke Jogja. Nah, itu saya udah lama nggak mudik ke Jogja karena pandemi juga waktu itu. Jadi saya ketemu saudara-saudara, terus mulai tertarik dengan bahasa Jawa. Begitu kembali ke Tangerang, saya merasa, oh iya, saya tuh orang Jawa ya, gitu. Saya masih sebenarnya orang Jawa gitu. Jadi lompat sederhananya, saya waktu itu kelas 6. Kelas 6 itu saya pulangnya udah agak sore, dan saya dulu tuh dijemputnya suka agak telat. Nah, suka agak telat karena diperbolehkan untuk bawa handphone di luar jam pelajaran. Jadi karena sudah pulang itu dan nunggu jemputannya agak lama, saya iseng aja itu buka-buka YouTube, terus kok ada wayang, terus saya tonton waktu itu dalangnya dengan Kisah Nonugroho. Nah, itu dalang tersebut yang membuat saya tertarik pada dunia wayang dan kemudian tertarik ke dunia persindenan.
3: Jadi sebenarnya cuman karena nggak sengaja lagi nunggu dijemput. Mungkin kalau waktu itu dijemputnya on time, nggak jadi sinden sekarang ya.
4: Mungkin Safia nggak ini, nggak ngobrol-ngobrol sama
3: hari ini. Betul, pagi hari ini nggak ngobrol kita nih.
4: Iya, betul.
3: Wah, luar biasa nih. Ini ternyata sesuatu yang kayaknya emang udah digarisin sama Allah nih. Nggak apa-apa sengaja telat dijemputnya, biar kamu nonton dulu sampai akhirnya. Dari situlah mulai ketertarikan sampai akhirnya mungkin di sela-sela waktu kos senggang yang dicari ya udah di YouTube tontonan wayang terus gitu ya.
4: Betul, Abang.
3: Terus kemudian begitu bilang ke apa manggilnya kalau ke ibu sama bapak apa manggilnya?
4: Ya, Bunda.
3: Bunda, ayah sama Bunda bilang nih pengen belajar wayang itu gimana tuh cara ngomongnya waktu itu. Terus gimana reaksi mereka?
4: Jadi dulu itu saya begitu suka nonton wayang itu saya juga cari-cari di TikTok, cari di potongan-potongan di TikTok itu kliper-klipernya. Lalu itu saya buat di status. Saya buat di status itu kan otomatis dilihat oleh ayah bunda. Terus kalau di rumah itu saya juga suka nonton wayang pakai TV gitu. Jadi kan keluarga emang udah tahu. Nah, singkat cerita waktu itu Lebaran. Lebaran itu kan biasanya suka dikasih reward sama ayah itu biasanya milih mau apa gitu. Dulu tuh saya biasanya jawabnya mainan, boneka, buku gambar atau apalah. Nah, tahun kemarin itu 2024 itu saya mintanya wayang, Abang.
3: Oh, minta wayang. Terus gimana kata ayah?
4: Minta
3: Loh,
4: wayang.
3: Kenapa minta wayang gitu kan pasti kaget dong.
4: Kaget-kaget, karena sebenarnya juga udah tahu sih kan, karena saya suka nonton wayang di depan ayah juga. Bisa-bisa saya dicariin sama ayah dan ya alhamdulillah saya pas Lebaran dapat wayang pertama saya.
3: Apa wayang pertamanya?
4: Wayang pertama saya itu Raden Werkudara.
3: Oh, luar biasa ya. Di situ ada bunda nggak, Safia?
4: Kebetulan saya didampingi sama ayah.
3: Oh, sama ayah. Ada ayah nggak? Boleh ngobrol sama ayah nggak?
4: Boleh.
3: Mana ayahnya?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Selamat
3: pagi, Pak. Ayahnya Safia dengan siapa, Bapak?
5: Saya dengan Sawung, Bang.
3: Pak Sawung. Nih, sebagai ayah Safia.
5: Betul.
3: Ngelihat anaknya yang masih belia sekali gitu, apalagi perempuan tertarik dengan dunia wayang, gimana sih?
5: Buat saya ya, Pak. Saat itu ya sempat kaget gitu kok tiba-tiba seneng dengan wayang. Karena memang saya juga suka wayang, cuma tidak terlalu dalam ya. Memang mungkin kesempatannya untuk menonton langsung kan sangat jarang ya di Jakarta ya, walaupun ada event tertentu kadang kita nggak bisa datang, ada kendala, jadi ya sambil sambil lalu saja. Terus tiba-tiba yang seperti Safia sampaikan tadi bahwa Safia justru tahu dari YouTube yang ketika dia menunggu jemputan dari eyangnya ya saat masih sekolah itu kan agak telat karena menyesuaikan dengan waktu eyangnya, jadi ada di ruang perpustakaan gitulah, dia sambil buka-buka wayang itu sampai akhirnya tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang dunia pewayangan atau pedalangan.
3: Oke.
5: Nah, namun saat itu saya juga terchallenge ya, dalam artian Safia minta untuk belajar mendalang. Nah, saat itu karena terbentur dengan sebenarnya bukan terbentur ya, jadi dengan kita melihat kondisi realnya Safia demikian kan, saya rasa agak berat ya. Terus akhirnya saya coba gitu, saya coba arahkan karena memang Safia ini interest sekali ya, excited sekali untuk bisa mempelajari seni budaya wayang ini. Akhirnya saya berikan pandangan alternatif, Dek, kamu kan memang bisa nyanyi, dalam artian bukan bisa ya, memang hobi nyanyi saat itu. Akhirnya di wayang, di sebuah pementasan wayang itu bukan hanya dalang loh yang bisa kamu pelajari gitu kan, saya sampaikan demikian. Lalu karena basicnya nyanyi ini ada di dalam elemen pewayangan itu, yaitu namanya sinden. Cuma memang sinden itu tidak bisa dipelajari mandiri ya, dalam artian kita susah untuk mempelajari, menurut saya ya nggak, itu sulit gitu kalau kita pelajari sendiri, karena dalam dunia persindenan atau di karawitan itu tidak bisa alat musik yang menyesuaikan ke vokal, tapi dibalik vokalnya yang bisa menyesuaikan ke instrumen, karena instrumen itu kan sudah baku, nadanya, titik larasnya itu sudah baku. Akhirnya saya teringat ada kawan penyanyi ya, satunya beliau memang sering ada di lingkungan wayang ataupun campur sari. Saya coba kontak, saya coba, nah tolong Budi nih, Safia kepengen belajar gitu. Akhirnya ya kita baru belajar saat itu 2 minggu, baru belajar itu. Kita bilangnya sih latihan kering ya, karena tidak pakai instrumen. Betul-betul kering, berdasarkan feeling saja. Oh, kira-kira notasinya di sini belajar. Safia belum sampai sejauh seperti sekarang ya. Jadi betul-betul basic itu saya ingat sekali tahun 2025. 2024 ya. Sorry, 2024. Saya perkenalkan, akhirnya belajar satu langgam yang menurut kawan saya itu bisa untuk menjadi awalan atau pemula untuk belajar, yaitu langgam Jenanggulo saat itu.
3: Oke, dari situlah ya kemudian terus belajar ke yang lain. Tapi nih yang bikin saya penasaran juga, sampai kemudian dapat undangan untuk tampil ke istana tuh gimana ceritanya tuh, Pak?
5: Ya, alhamdulillah buat kami, maaf, sebuah anugerah dan kebanggaan yang luar biasa ya. Karena kami melalui ibunya saat itu ada seseorang yang kontak ke handphone ibunya. Waktu itu bulan Juni awal-awal ya, tanggal 10-an gitulah. Telepon bilang, Safia, apakah bisa diblok waktunya dari mulai 1 Agustus sampai dengan 17 gitu saat itu kan. Kita mau ada undangan.
3: Okay.
5: Undangan untuk apa ya, Pak? Oh, nanti sementara masih kita belum bisa sebutkan di instansi negara. Bilangnya gitu awal.
3: Terus, yang penting latihan aja ada, dulu deh gitu, persiapan.
5: Ya,
3: gitu,
5: minta tolong latihan. Dan kita tidak sama sekali tidak di-spill ya untuk di mana membawakan apa, sebagai apa. Kita sama sekali tidak diinfo karena memang ya menurut kami, karena ini memang bagian tugas negara, mungkin tidak boleh terekspos terlalu luas ataupun ya harus dirahasiakan sementara gitu kan, karena memang semuanya masih dalam proses tataan segala macam. Dan saat baru setelah kita sering kontak, akhirnya di bulan Juli pertengahan itu kurang lebih tanggal 16 ya, 16 itu baru dikonfirm bahwa kami dari pihak istana untuk meminta Safia untuk membawakan, untuk terus serta memeriahkan di acara puncak di segmen apa deh namanya deh?
4: Apa?
5: Segmennya di persembahan spesial
3: anak bangsa.
5: Ya. Oke. Okay. Betul. Jadi setelah penaikan bendera dan atraksi pesawat tempur, nah itu dimulai di situ. Mm-hmm. Nah, kami juga betul-betul kaget gitu, nggak nyangka ya Allah, kok kita ternotis sampai sana gitu, bahkan kita tidak punya, ya tidak ada jalur untuk bisa kenal dengan di istana ya, baru kita hanya rakyat jelata bang, jadi ya saya anggap semua itu adalah anugerah buat kami keluarga, sekeluarga.
3: Baik.
5: Nah, waktu itu berjalan, ada kalau boleh saya ceritakan, jadi ketika sudah mulai, semua sudah tertata rapi, Safia mulai dalam tanda kutip karantina lah ya istilahnya kan. Itu kan persiapan kurang lebih 10 hari.
3: Iya.
5: Jadi mulai kompon sampai dengan menyanyikan sebagai Safia di plot sebagai apa itu, kita 3 hari di marinir, sisanya ada di istana.
3: Oke.
5: Gitu sih.
3: Baik. Kembali ke Safia. Pak Sawung, terima kasih sudah ngobrol sama kita pagi hari ini.
5: Saya
3: kembali ke
5: Safia. Terima kasih Bang. Sukses selalu.
3: Baik, Safia.
4: Iya, Bang.
3: Safia, gimana sih waktu tahu kalau ternyata yang sudah dipersiapkan dari tanggal 1 Agustus itu ternyata Safia mau tampil di istana nih pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gimana rasanya Safia?
4: Rasanya itu pastinya bangga, juga haru ya Bang, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena saya sebagai penyandang disabilitas mampu mewakili saudara-saudara disabilitas di luar sana untuk menunjukkan bahwa disabilitas juga mampu untuk berkarya tanpa batas.
3: Luar biasa ya. Safia, dari sekarang berarti tahun ini bulan Desember nanti tanggal 5 itu ulang tahun yang ke-15 ya. Sekarang sekolahnya gimana, aktivitas sekolahnya kalau sekarang ini?
4: Kalau sekarang ini kebetulan saya dispensasi.
3: Tapi ya, maksudnya artinya sekarang kalau sudah kelas berapa kalau sekarang, Safia?
4: Ya, maaf. Saat ini saya kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP.
3: Kelas 3 SMP. Kelas 9 di sekolah mana, Safia?
4: Di salah satu sekolah khusus di Tangerang Selatan.
3: Oke, jadi memang Safia pun juga sekolah mendukung ya, Safia ya, berkesenian ya.
4: Alhamdulillah,
3: luar biasa. Ini rekornya banyak banget, luar biasa nih ya Bang Po ya. Juara 1 Talenta Gadis 2026 itu tingkat nasional, pesertanya seluruh Indonesia. Juara 1 Lomba Karaoke The House of Bakpiaku di Yogyakarta. Juara 1 Baca Puisi Tingkat Provinsi Banten di Pandeglang. Kemudian juara 1 Menyanyi Inklusi Land di Tangerang. Juara 1 Menyanyi juga Sahabat in Action Belantara Budaya Indonesia di tingkat nasional juga ini. Kemudian lomba karaoke dalam rangka hari ulang tahun RSUD Kembangan Jakarta Barat. Dan rekor muri bintang tamu sinden cilik pagelaran wayang kulit 15 hari 15 malam di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang terakhir, itu yang terbaru, bulan Agustus kemarin jadi bintang utama sebagai sinden cilik dalam persembahan spesial anak bangsa di Istana Negara Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Banyak banget prestasinya. Tapi dari sekian banyak yang sudah dicapai, kalau Safia sendiri cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya?
4: Cita-cita saya itu bisa berkeliling dunia membawa misi budaya.
3: Wah, luar biasa ya. Keliling dunia nyinden gitu ya.
4: Betul Bang, biar
3: mudah-mudahan nanti tercapai ya.
4: Amin.
3: Iya. Tapi kalau support dari sekolah gimana, teman-teman, bapak ibu guru gimana nih supportnya?
4: Supportnya ya mereka mendoakan juga untuk izinnya alhamdulillah juga fleksibel.
3: Oke, jadi ya, sekolah memahami bahwa Safia juga mungkin ada aktivitas-aktivitas yang akan sedikit dalam tanda kutip mengganggu aktivitas sekolahnya, tapi setidaknya tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswi juga nggak ditinggalkan gitu ya.
4: Iya, karena kebetulan kalau misalnya saya ada acara, saya nanti pulang dari acara tetap mengerjakan tugas dan tetap dikumpulkan.
3: Oh, betul. Nggak sampai lupa tanggung jawabnya, ini luar biasa. Tapi Safia, sebagai seorang sinden cilik, punya ini nggak sih, punya idola gitu nggak sih, panutan gitu?
4: Idolaku Chandra Lukito. Sudah banyak sih semua sinden itu keren-keren semua dan perlu ditiru-tiru juga ilmunya.
3: Oke, luar biasa ya Safia ya. Safia, kalau misalnya ada anak-anak di luaran sana yang, mohon maaf, kondisinya mungkin ada kekurangan fisik gitu, seperti yang dialami oleh Safia, terus kemudian merasa nggak percaya diri, ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak seusia Safia mungkin yang supaya kepercayaan dirinya tumbuh? Seperti Safia nih, ngomongnya pede banget, luar biasa, public speaking-nya bagus loh, keren.
4: Alhamdulillah, terima kasih ya Bang.
3: Apa yang mau disampaikan Safia?
4: Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang penyandang disabilitas maupun yang suka insecure nih di luar sana, ya jadi sedikit apa ya, pesan mungkin ya, motivasi untuk teman-teman di luar sana, tetap percaya, semangat, digali potensinya. Apapun potensi kalian itu, aku yakin bisa membawa kalian di titik puncak kesuksesan nantinya. Dan juga tetap percaya bahwa produk Tuhan itu tidak ada yang gagal.
3: Ah, setuju. Tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Ya, semuanya adalah yang terbaik gitu ya. Kalaupun kita merasa ada kekurangan di diri kita, percayalah pasti Allah menciptakan juga kelebihan yang enggak orang lain punya gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Itu dia. Belum tentu orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, merasa dirinya normal juga mampu seperti Safia nih, iya kan? Wah, luar biasa, keren, hebat. Safia, kalau misalnya ada Abang Po yang pengen lihat, pengen tahu Safia, main medsos nggak sih Safia?
4: Oh, ada medsosnya di Instagram dan TikTok.
3: Boleh disebutin?
4: Boleh. Safia _ sinden _ cilik itu untuk di Instagram. Sebenarnya untuk di TikTok sama, cuma cukup diketik Safia Sinden Cilik sudah ada.
3: Oke, TikTok dan Instagram Safia Sinden Cilik, Safianya pakai V ya Bang Po ya, Victory. Safia ya, Sinden Cilik di Instagram dan juga TikTok itu ada kontennya. Nih ada juga katanya duet, sempat duet juga sama ini ya, Om Wamen Giring Ganesha katanya ya, Safia ya.
4: Betul.
3: Gimana ceritanya itu tuh?
4: Jadi kebetulan sehabis acara 17 Agustus, kemudian tanggal 19 itu saya diundang untuk makan siang di bersama Bapak Presiden di Hambalang, kediaman beliau.
3: Oke.
4: Kediaman beliau, lalu di situ saya makan siang, terus diajak nyanyi, joget-joget, terus habis itu begitu selesai saya menunggu di luar untuk menunggu mobil, lalu saya ini dihampiri oleh Om Wamen, Om Wamen Giring Ganesha, terus beliau langsung jongkok, saya juga kaget tuh ya, agak nge-freeze itu ya, wah sekarang Om Wamen Giring Ganesha sangat rendah hati mau menghampiri saya juga jongkok. Lalu kita bikin video sebentar nyanyi duet Laskar Pelangi. Lalu saya disemangati, dimotivasi untuk disuruh untuk terus bernyanyi.
3: Oke, luar biasa. Safia, ini buat penutup obrolan kita pagi hari ini, mau dong Bang Arif dengerin Safia nyinden satu bait aja.
4: Boleh, saya izin bawakan sindenan yang di istana, boleh
3: Abang? Silakan, silakan.

0: Safia sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Terima kasih juga buat Ayah ya, sudah terus mendukung Safia, dan juga salam buat Bunda. Mudah-mudahan Safia bisa terus berkarya, dan cita-cita Safia pengen keliling dunia membawa misi budaya bisa tercapai, insyaallah ya. Baik.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya.
1: Dari kami sekeluarga.
0: Sama-sama, sehat selalu. Iya, ditunggu nanti perform berikutnya ya. Dalam waktu dekat ada rencana mau mentas di mana lagi barangkali yang bisa ditonton sama Abang Po nih?
2: Kebetulan nanti siang saya syuting di Trans.
0: Wah, oke, masuk TV, asik. Oke deh, kalau gitu Safia sekali lagi terima kasih ya, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Itu dia Bang Po, Safia Sinden Cilik yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Safia Aulia Rahmawati, Sinden Cilik asal Tangerang ya, yang bulan Desember nanti baru berusia 15 tahun. Luar biasa, keren banget ya. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta pagi hari ini. Terima kasih buat Abang Po yang sudah ikut ngobrol juga sepanjang pagi ini barengan sama kita di Kabar Jakarta. Dan kita bakal ketemu lagi di Kabar Jakarta hari Selasa. Wah, kok Selasa sih Bang Arif, bukan hari Senin? Ya tunggu aja dah nanti hari Senin Ayah ada di mana. Nah, kalau gitu terima kasih ya Bang Po ya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif pamit.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Vianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jira Yud.
11: Saya Jelita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Mala Agata.
0: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Polang saudara Rantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Ketemu lagi bareng Ayah Juritia di Jakarta Puya Cerita. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Di hari ini gimana Bang Po? Jalanan rasa lengang atau aduh tempat Ayah mah macet-macet aja Bang. Soalnya tempat Ayah itu perlintasan ini warawiri orang gitu. Boleh dikabarin ya 08 12 11 24 928, atau cerita-cerita yang lain boleh Abang Po di Jakarta Po Cerita bareng Ayu Joriti ya, sampai jam 3 sore nanti. Di siang hari ini Abang Po nanti bakal ada cerita bakal saya bagi buat Abang Po. Tentunya di mari, jangan kemana-mana Abang Po, tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

Panca adalah pondok kecil bertiang tinggi di zaman nenek moyang suku Dayak di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, untuk menyimpan benda peninggalan bersejarah atau cagar budaya. Kehidupan suku Dayak di Kalimantan Barat di era sebelum penjajahan Belanda atau di abad ke-16 Masehi belum memiliki persatuan yang kuat, sehingga mudah diadu domba sebagai pemicu terjadinya saling serang antar sub-suku Dayak itu sendiri yang dinamakan Ngayau, dengan memakan korban yang tidak sedikit. Peradaban suku Dayak pada umumnya saat itu masih rendah, dengan sistem pemakaman bagi yang meninggal masih melakukan dengan tiga cara. Mayat dilakukan pembakaran. Cara kedua, mayat disandarkan pada sebatang pohon besar di tengah hutan. Serta cara ketiga, mulai mengenal dilakukannya pemakaman seperti saat ini. Atas kesepakatan bersama orang tua-tua kala itu, segera membangun sebuah pondok dengan bertiang tinggi yang sub-suku Paus menyebutnya sebagai panca, dengan disimpannya berbagai macam benda pusaka dan bersejarah, termasuk di dalamnya tengkorak manusia korban Ngayau serta barang sejarah lainnya, sehingga masyarakat menilai wajib dilaksanakannya ritual adat gawai panca menjelang pelaksanaan hari gawai panen padi. Gawai panca yang dilakukan oleh sub-suku Dayak Paus di Desa Pengadang yang terletak kisaran 3 km arah selatan ibu kota Kecamatan Sekayam atau Balai Karangan dilakukannya secara bersama-sama oleh semua warga kampung. Perlengkapan yang diperlukan warga kampung dalam acara gawai panca ini menyiapkan satu ekor babi, sejumlah ekor ayam,

0: kampung, lemang, serta perlengkapan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
1: Kalau boleh diceritakan dari awal ini tahun berapa mulai adanya?
2: Jadi awal tengkorak-tengkorak yang ada ini adalah di Kampung Perbu. Kampung Perbu ada semacam masih tapang sekarang masih ada. Kemudian hasil nganyau para orang tua dulu, tap yang dinding dengan puntung mempihit kayak kita ini ditimbun di bandir ini, bandir Simpot. Kemudian yang ini yang agak mampu ini dipindahkan dibawa ke sini. Tapi asal usulnya kita tidak tahu dari mana gitu.
0: Dalam prosesi ritual adat Gawai Panca, juru pemang merupakan kunci utama terhadap keberlangsungan prosesi ritual adat gawai mulai dari awal hingga berakhirnya prosesi ritual adat gawai tersebut. Adapun sejumlah titik tempat dilaksanakannya Bopomang, pertama dilaksanakan di pinggir sungai, tempat mandinya warga kampung dengan tujuan meminta kepada makhluk air yang menguasai air tidak mengganggu warga masyarakat kampung setempat ketika melakukan aktivitas di dalam air. Tempat pelaksanaan pomang kedua di halaman depan panca menghadap ke empara yang terbuat dari bambu untuk menyimpan berbagai sesajen yang diperlukan serta di depan para tamu undangan, terutama tamu yang mempunyai jabatan dalam kepemerintahan serta berniat meminta sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya sehingga karir semakin meningkat.
2: Kemudian di Kampung Perbu itu ada semacam 3 tempat mungkin agama gitu. Apa sebabnya 2-3 tempat? Ada yang dibakar, masih ada tempatnya untuk bakar mayang. Kemudian dikubur biasa kayak zaman-zaman dulu. Ada juga yang disandar di batang-batang. Melihat keadaan demikian, mungkin upacara para orang tua tahun 17-18 itu baik kita membuat pengau. Nah, di sana juga pengau, sini pengau kecil sementara untuk numpang peninggalan ini ke tempat ini.
0: Tempat berpomang berikutnya di lantai 3 panca dalam ruangan tempat penyimpanan berbagai benda sejarah, benda cagar budaya dan lainnya yang terdapat di dalam ruangan penyimpanan benda terutama situs budaya suku Dayak Paus. Sementara masyarakat biasa tidak diperkenankan untuk ikut naik masuk ke ruangan khusus ini kecuali tokoh masyarakat bersama tamu yang berniat meminta sesuatu dalam prosesi ritual adat Gawai Panca serta wartawan peliput yang mendapat izin untuk naik ke ruangan khusus yang berada di lantai 3 Panca.
2: Setiap sebelum gawai, ya ini kita kaitkan hormati dulu ya, diadakan keneng namanya ini barang kecil supaya nanti setelah gawai tidak ada gangguan bagi benda halus gitu. Jadi minta perlindungan lah di situ gitu. Jadi bulan 5 tanggal 11 sudah ditutup. Tapi kalau ini acaranya besar itu sudah diangkat dibunyikan potong itu sekurang-kurang babinya 5 baru bisa kita laksanakan.
0: Di ruang khusus ini tukang pomang meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas peningkatan karir atau jabatan dalam kepemerintahan. Dengan usainya acara berpomang di ruangan utama yang terletak di lantai 3 panca, usailah serangkaian kegiatan ritual gawai daya. Sementara sebagai pemungkas dalam acara ritual adat Gawai Panca, semua warga yang hadir dalam acara gawai ini disuguhkan dengan makan bersama.

Kalau ini sih emang kita kudu cerewetin ya Bang Po ya. Serah deh mau dibilang cerewet lu apalah gitu ya. Kalau ini kudu kita cerewetin ya supaya apa? Supaya kita aman Abang Po. Masalahnya kenapa? Karena belakangan ini banyak kejadian di Jakarta. 2 bulan belakang Abang Po yang bikin kita apa sih namanya miris, sedih segala macamnya. Pokoknya campur aduk sih Abang Po ya. Yang sampai kita ngelus dada deh sampai lagi-lagi nih gitu sampai bisa muncul ucapan kayak gitu kayaknya Bang Po ya, karena ini sepanjang bulan Juli sampai Agustus 2026 ini di Jakarta ini udah nyatetin 457 kasus kebakaran Abang Po ya. Dari jumlah ini Abang Po sebanyak 240 kejadian ini ada di bulan Agustus. Bayangin aja 240 di bulan Agustus, bayangin Abang Po ya. Udah banyak banget itu Abang Po, udah kayak minum obat 3 kali sehari kali ya hitungannya ya. Aduh ya. Dan Pemprov Jakarta juga mengimbau nih buat kita lagi nih Abang Po yang di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, yang nyari duit di Jakarta buat tingkatin kesiapsiagaan Abang Po ya. Dan dikasih tahu juga nih Abang Po penyebab utama kebakaran yang ada di Jakarta itu biasanya korsleting listrik. Ini paling dominan. Yang kedua itu aktivitas pembakaran sampah ya. Masih ada aja yang bakar sampah, tapi buat warga Tanabang 2, Tanabang 5, Tanabang 4, Sabangan, warga Petojo aman sih ayah lihat ya. Bukan karena kita tinggal di situ ya. Gitu. Ya buat yang daerah-daerah lain tuh ya, dari mana ke gitu ya. Terus juga yang ketiga, keteledoran kita Abang Po sebagai warga. Kayak misalnya yang buat Abang Po gitu ya, buat kita yang ngerokok buat buang puntungnya sembarangan gitu ya. Kagak bener. Terus juga apalagi tuh ya, kompor kayak gitu Abang Po. Terus juga iya, kompor biasa ditinggal sampai tadi airnya penuh nih sepanci, udahan nyusut Abang Po sampai pancinya melepuh ya kan. Itu dia keteledoran kita juga Abang Po. Dan dari peta potensi kerawanan itu Jakarta Barat ini nyatetin angka kebakaran paling tinggi Abang Po, dengan risiko terbesar ada di Kecamatan Tambora. Deket dari mari ya Bang Po. Jadi wilayah rawan berikutnya itu disusul sama Jakarta Timur nih ya. Buat warga Jakarta Timur ya, yang titik utamanya terpusat di Kecamatan Cakung Abang Po gitu. Dan selain kebakaran, Jakarta juga mulai mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau juga nih Abang Po. Jadi dua wilayah yang tercatat juga mulai mengalami kekeringan ini ada di wilayah Kalibaru dan juga Kelurahan Semper. Nah nanti buat Abang Po kalau misalnya mengalami hal-hal kayak begini Abang Po juga bisa dilaporin ke hotline Jakarta Siaga ya Abang Po ya, kalau butuh air bersih. Dan juga kalau misalnya Abang Po juga ngalamin kendala-kendala, terus juga ada kayak keluhan-keluhan ya, Abang Po juga bisa bisa dibilang bisa lapor juga, bisa kasih tahu juga kita Abang Po di RRI Jakarta. Bisa ikutan Halo RRI ya Abang Po ya. Saban Senin, Rebo, ame Jumat ya. Saban hari juga bisa di WA-in aja Abang Po ya. Kasih tahu dah tuh ke Halo RRI di saudara kita ya Abang Po ya, di Pro 1.

0: cakep cang.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
1: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
2: Nah, Nyak Aye tahu nih ya. Konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po balik lagi di Jakarta Punya Cerita. Abang Po tadi Ayo udah ceritain soal ini ya, 457 kebakaran yang udah terjadi di Jakarta selama bulan Juli sampai Agustus ini Abang Po. Dan sekarang ada cerita lagi nih Abang Po ya, yang bisa dibilang ini juga jadi perhatian kita dan juga bisa jadi antisipasi kita Abang Po ya. Dimana kenapa ya, di mana nih Abang Po, BMKG netapin status siaga kekeringan meteorologis Abang Po buat 5 wilayah administrasi Jakarta di periode 1 sampai 10 September 2026 Abang Po. Jadi kekeringan meteorologis ini jadi kondisi di mana curah hujan tuh di satu wilayah lebih rendah Abang Po dari kondisi normal klimatologisnya Abang Po dalam periode tertentu gitu. Nah, terus juga kondisi ini tuh bisa disebabin sama variabilitas atau juga anomali cuaca dan juga iklim nih Abang Po, yang biasanya diklasifikasiin jadi 4 kategori, yaitu nggak ada peringatan, waspada, siaga, dan juga awas Abang Po ya. Dan satu siaga ini dikasih karena wilayah-wilayah ini Abang Po diprediksi ngalamin hari tanpa hujan yang cukup panjang, yaitu minimal 31 hari berturut-turut Abang Po ya. Gitu. Wilayahnya kayak apa aja yang berstatus siaga kekeringan Abang Po? 5 wilayah Jakarta, itu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, sama Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Barat, Pusat, Timur, Utara, Kepulauan Seribu. Tuh 5 wilayah ini Abang Po ya. Terus juga imbauan dari BMKG buat kita nih Abang Po ya. Hemat-hemat penggunaan air Abang Po ya, secara bijak. Jangan dikucurin mulu tuh air Abang Po. Nyuci piring nih ya. Kitanya lagi nyabunin piring tapi tuh air masih ngucur kayak gitu. Terus juga kita lagi pakai shower nih mandinya misalnya Abang Po, lagi sabunan, lagi keramasan tapi itu air masih ngucur terus, kan sama aja ngebuang-buang air Abang Po. Gitu ya, itu contohnya aja Abang Po. Contoh dari mana? Ya mungkin secara kagak sadar ayah lakuin sendiri ya. Jadi tidak menuduh Anda gitu ya. Yang kedua itu hindarin aktivitas pembakaran sampah Abang Po, dan juga kalau bisa dihilangin dah, di kurang-kurangin, dihentiin deh kalau bisa Abang Po kegiatan itu ya Abang Po ya. Terus juga kurangin aktivitas terbuka di luar ruangan Abang Po di siang hari, pas suhu cenderung terik banget Abang Po. Dan kalau memang kalau perlu keluar, kudu keluar Abang Po, pakai jaket, pakai perlindungan diri di badan, kayak misalnya hand body atau juga sunblock kayak gitu Abang Po ya. Supaya kita juga terhindar dari penyakit kanker kulit. Kan kanker kulit ya diem-diem mematikan juga Abang Po gitu. Kita gak sadar, yang pakai hand body orang perempuan doang gitu. Biasa kan begitu ya Abang Po ya, mohon maaf nih. Itu kan faktanya yang sering ayah denger juga nih gitu. Yang pakai skincare orang perempuan aja, laki mah jangan, kagak usah. Yang gak usah yang ribet-ribet gitu. Kagak usah pakai hand bodyan. Nih buktinya sehat-sehat aja lah. Ngecek kagak? Sehat-sehat tapi ngecek kagak tuh yang jadi pertanyaan ya. Jadi ya udah kagak ada dah yang pakai hand body khusus perempuan doang, terus juga pakai skincare khusus orang perempuan doang. Orang laki juga boleh pakai demi kesehatan gitu. Abang Po ya. Mudah-mudahan sih kita bisa jaga diri kita Abang Po di hari-hari yang panas Abang Po ya. Hari udah panas Abang Po. Udah jangan bikin orang kepalanya panas sih, jangan bikin gaduh gitu ya. Lagi anteng-anteng bikin keributan.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bampo masih berada di Juri Tia di menit 45 waktu Indonesia Barat, di jam studio Perempat Jakarta, Bampo. Gimana hari ini ya Bampo, di hari Jumat ya, kayaknya udah mulai terik di mataharinya. Ya mau ke Tanah Abang, ya mau ke Pasar Uler, ya mau ke Manik ya Bampo ya, mau belanja karena mau nambah stok di jualannya ya. Ya gak apa-apa, hati-hati di jalan aja Bang Po. Jangan lupa makan siang ya, kita mau ngintin aja dah Bang Po ya. Dan hati-hati di jalan buat Bang Po yang berkendara juga nanti ya. Ya dilihat lagi barang bawaannya jangan sampai ketinggalan. Terus juga yang naik transum sama Bang Po, jangan sampai meleng matanya Bang Po. Jangan sampai apa barang bawaan tuh berpindah tangan ya. Gitu aja dah Bang Po ya, karena ntar ya ntar main tuduh-tuduhan di apa namanya di busway atau di kereta ya Bang Po ya. Gitu, pokoknya hati-hati deh di Abang Po di jalan ya. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita kondisi jalanan juga boleh Abang Po, dari mana ke mana ya, dari mana ke mana sama siapa semalam sama siapa. Jadi lagu dong ya. Boleh deh di WhatsApp aja Abang Po di 0812 11 24 928 ya. Yang lagi siap-siap juga ya buat Jumatan ya Bang Kong, Babe ya. Ya siap-siap dulu dah ya, di masjidnya di benah-benahin dulu tuh apa namanya? Karpet segala macem ya. Buat yang lain juga siap-siap dulu aja dah Abang Po ya, sembari nunggu, sembari kita temenin sama lagu-lagu yang bakal kita puterin di Maria Abang Po. Dan juga nanti kita udah masuk di jam 11, kita bakal masuk ke teras UMKM Abang Po. Di teras UMKM nanti kita bakal ngobrol, sharing-sharing Abang Po sama UMKM yang kita ajak ngobrol di hari ini ya. Nanti buat Abang Po juga bisa nanya-nanya, ya kali aja Abang Po mau buat UMKM usaha gitu kecil-kecilan Abang Po. Gimana nih cara-caranya gitu Abang Po ya. Gitu. Gimana nih waktu dia merih-merihnya gitu sampai sekarang gitu Abang Po ya. Mungkin kita di sini sharing-sharing ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan juga bisa jadi nambah pelanggan gitu. Kalau aja dia mau nyoba jualan kita, kan kita nggak pernah tahu Abang Po peluang-peluang apa ya kan kita dapat ya, entah itu peluang kolaborasi, peluang nambah pelanggan, peluang lagi nambah teman ya, segala macam dah Abang Po ya. Tapi nanti ya di teras UMKM masih bareng Rayo Joditi ya sampai nanti jam 3 sore.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, penataan kawasan unggulan di Jalan Igusti Ngurah Rai Klender Duren Sawit Jakarta Timur rampung Selasa kemarin setelah sebelumnya mengalami menjadi lahan pembuangan sampah liar. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Klender Tias Mimasari mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sudah diubah menjadi taman dan ruang edukasi dengan mural bertema lingkungan serta pemilahan sampah. Perataan yang dimulai sejak awal Juli tersebut melibatkan 6 petugas PPSU Kelurahan Klender untuk membuat taman, tugu, dan mural. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa meminta pemerintah daerah dan Papua di Papua mengintegrasikan berbagai kegiatan pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Danau Sentani ke-12 bagian dari Karisma Event Nusantara di Pantai Kalkote, Kabupaten Jayapura, Papua. Ia juga mendorong Pemda menyusun kalender kegiatan yang saling terhubung dengan menghadirkan atraksi serta melibatkan UMKM, seni, dan budaya lokal. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Pengantin sunat. Waduh, kalau punya anak laki, wah. Bisa bikin hajatan ya Bang Po ya. Itu anak laki udah pada disunat belum tuh Bang Po tuh yang udah kelas 1, kelas 2 SD. Jangan keburu gede ntar ya susah. Masih barengan Enjoyity ya Bang Po. Bentar lagi kita bakal masuk di segmen Teras UMKM ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait UMKM. Tentunya di mari buat Abang Po yang mau interaksi, nanti bisa langsung aja kirim WhatsApp di 0812 1124 928. Kirim pertanyaan Abang Po yang Abang Po pengen tahu nih, gimana cara jalan usahanya gitu ya, kita ajak ngobrol ya. Nanti bisa WhatsAppnya di 0812 1124 928 ya. Telepon di nomor yang sama deh, di 0812 1124 928, karena 021-nya kita pakai buat telepon si owner UMKM-nya.

0: Ye bang, maafin ayah ye.
1: Yaudah, gak apa-apa. Makanya, layani mereka dengan sabar dan sopan.
0: Ye, terus. Ayah mesti gimana dong, bang?
1: Nih, nanti lo antar makanan ini. Terus lo minta maaf, biar mereka tahu kita benar-benar menghargai mereka, oke?
0: Oke, bang. Siap.
1: Nah, gitu dong. Pelanggan senang, usaha kita juga berkembang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Udah jam 11 lewat banyak, Abang Po. Dan sekarang udah waktunya kita ngobrol di teras UMKM, Abang Po. Ya, di hari ini kita ngobrol barengan owner dari MPMP Mama Ucha, Abang Po. Ya. Dan nanti buat Abang Po yang pengen nanya-nanya bisa ya, Abang Po kirim pertanyaan aja. Bisa kirim via WhatsApp di 0812 1124 928 atau mau telepon juga boleh di nomor yang sama 0812 1124 928. Dan udah tersambung di line telepon kita, udah ada Bang Jalu Prasetyo, owner dari MPMP Palembang Mama Ocha. Assalamualaikum, selamat siang Bang Jalu. Ya, terputus teleponnya. Tadi udah standby padahal ya. Coba kita hubungin lagi ya Bang Jalunya ya. Di siang hari ini Abang Po, nanti Abang Po bisa nanya-nanya nih gimana nih perjalanan karirnya atau juga apa yang pernah Abang Jalu alamin gitu ya buat usahanya gitu ya. Iya, ini coba nanti kita telepon lagi aja ya Abang Po ya, mungkin mau siap-siap Jumatan. Waduh, ini kita juga kudu buru-buru nih Abang Po ya. Pokoknya ntar kita balik lagi di bentar doang kok Abang Po ya, gak lama. 2 menitan aja dah, ya atau 3 menitan doang kok ya, gak lama, bentar lagi. Jadi buat Abang Po juga siap-siap aja dah pertanyaannya. Mungkin perjalanan karirnya atau juga suka dukanya gitu ya, entah modalnya atau apa, boleh di 0812 1124 928.

0: Bang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Nah, ini kita udah balik lagi ya Bang Po ya di teras UMKM, dan kita udah tersambung di line telepon ada Bang Jalu Prasatya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Jalu.
2: Salam Bang.
1: Iya, siang. Bang, ini posisi lagi di mana? Di Jakarta, di Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang?
2: Aku lagi di Bekasi,
1: Bang. Oh, di Bekasi. Berarti usahanya iya, di Bekasi juga ya?
2: Aku di Bekasi Timur.
1: Oh, Bekasi Timur. Oke, siap. Iya. Nah, ini owner dari Mpempe Mama Ocha, ya. Tapi biasanya iya, kan kalau Mpempe kan ini khasnya Palembang. Bang Jalu sendiri asli Palembang atau gimana nih Bang?
2: Nah ini fun fact Kak. Mm-hmm. Fun fact itu sebenarnya sebenarnya yang owner itu bukan aku Kak.
1: Oh gitu.
2: Itu anak yang punya itu mama sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Iya, nah, yang punya itu mama Kak. Yang punya itu mama. Nah, kenapa namanya Pempe Mama Ocha? Mm-hmm. Karena aku punya kakak namanya aja Ocha.
1: Oh gitu.
2: Anak pertama dari mamaku. Jadi karena biasa kalau di rumah pasti yang dikenal tuh anak pertama.
1: Anak pertamanya.
2: Iya, jadi kan kadang tetangga atau teman tapi manggil mama tuh Mama Ocha, Mama Ocha, Mama Ocha. Kan usahanya udah lama ya Kak.
1: Iya.
2: Jadi orang tuh lebih kenal Pempe Mama Ocha aja, Pempe Mama Ocha gitu. Padahal jadi ciri khas ya udah deh kita namain aja Pempe Mama Ocha gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan apa yang tadi. Sebenarnya aku tuh nggak ada keturunan Palembang sama sekali Kak.
1: Oke. Terus gimana?
2: Itu dari mama aku, itu dari mama aku, papaku atau keluarga yang lain itu nggak ada.
1: Terus dari mananya? Apa karena demen aja sama empe-empe atau gimana nih? Yang bikin mama tuh tertarik jual empe-empe waktu itu, Bang Jalu?
2: Jadi gini Kak, kalau mamaku sendiri itu asli Purbalingga.
1: Okay.
2: Nah, kenapa bisa jualan pempe? Karena kan pempe ini sendiri kan ciri khas dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang gitu kan. Nah, jadi kita flashback ke tahun 90-an, tahun 80-an malah kan.
1: Di 80 kita kenapa tuh?
2: Kita flashback ke tahun itu, jadi mamaku kan asli Purbalingga. Waktu muda dia merantau ke Depok lah, ke Depok. Nah, di Depok itu dia punya kenalan atau dia kerja di salah satu kantin. Nah, yang punya kantin itu orang Palembang asli, Kak. Tulen.
1: Tulen, ya.
2: Orang Palembang asli, benar. Orang Palembang asli dan dia punya kantin. Nah, sejak muda, sebelum mama saya nikah, itu mama saya udah kerja di situ, Kak.
1: Okay.
2: Dan nggak cuma bikin pempe aja. Dan nggak cuma bikin pempe. Itu bikin kayak tekwon, nasi kuning, segala macam ya. Pokoknya makanan-makanan kantin lah, Kak.
1: Belajar lah dari itu si mama.
2: Ya, gitu itu, ya. Dari tahun 80-an sampai tiba-tiba ke tahun 96. Mama saya ngelahirin anak pertama, yaitu yang Ocha tadi. Nah, akhirnya mama saya stop buat ikut orang Palembang yang tadi. Akhirnya coba buka peruntungan sendiri Kak, buka usaha sendiri. Kita sempat jualan, kalau Kakak tahu di Bekasi Timur itu ada arena olahraga namanya Depsos Kak. Di dekat tol Bekasi Timur. Nah, mama saya sempat jualan di situ Kak hampir 3-5 tahun.
1: Oke, itu tendaan atau kios atau gimana, atau ruko?
2: Itu kios.
1: Oh, kios.
2: Ya, itu tahun 90-an. Nah, sekarang mama saya yang orang Palembang tadi udah almarhum, jadi turun ke anaknya Kak.
1: Turun ke anaknya.
2: Turun ke anaknya. Jadi mama saya diminta tolong buat ikut lagi ke anaknya ini, karena kan anaknya kan selama ini cuma bantu di balik layarnya dia, jadi nggak bisa turun tangan bikin pempe langsung. Jadi mama saya emang udah kayak saudara sih Kak. Jadi kayak udah
1: deket gitu ya. Jadi dipanggil lagi gitu ya.
2: Iya, tapi nggak ada hubungan saudara, jadinya minta buat kerja sama lah. Jadi mama saya yang produksi.
1: Jadi mama yang bikin, terus dikirim ke sono gitu ya?
2: Iya, gitu. Nah, tadinya mama saya produksinya bukan di rumah Kak, di rumah Palembang itu.
1: Oh, gitu.
2: Sampai 2011-an deh Kak. Apa 2012 gitu. Mama saya tuh bikin di rumah dan itu bukan bikin pempek doang kak,
1: macam-macam
2: bikinnya
1: ya
2: banyak kayak taekwon juga, somai, nasi kuning. Itu bikinnya di rumah si anaknya orang Palembang itu.
1: Jauh, mama saya jauh juga, jauh dari rumah atau bagaimana tuh?
2: Masih deket sih kak, oh, cuman yang gak jauh-jauh banget lah, satu kelurahan gitu kan. Nah akhirnya mama saya ikut produksi, dia udah puluhan tahun. Karena saya punya adik, jadi mama saya udah susah nih kalau keluar-keluar, jadinya produksinya sampai sekarang di rumah kak.
1: Di rumah aja ya?
2: Iya, sampai sekarang produksinya di rumah. Nah sebenarnya tempe Palembang ini usaha sendiri juga, usaha produksi ke orang Palembang tersebut juga kan gitu.
1: Oh, jadi masih sampai sekarang gitu ya?
2: Iya, jadi masih sampai sekarang. Oh, jadi hampir setiap minggu ada kali 3 atau sampai 4 kali mama saya itu bikin pempek kak buat sebagai kantin orang Palembang itu. Kebetulan kantinnya ada di Plaza Mandiri.
1: Oh, di Plaza Mandiri. Iya, iya,
2: siap. Nah, sampai sekarang juga kita masih buat jualan juga masih, karena kan saya kan anak ketiga nih kak dari 4 bersaudara, jadi kita aktif nih kak buat nawar-nawarin ke teman-teman kerja, teman-teman sekolah, sampai kakak, teman-teman kakak ipar juga ikut turun tangan buat bantu.
1: Semuanya jualan, turun gitu. Tangan kebantuin nih.
2: Iya, jadi ceritanya panjang kan sebenarnya. Banyak juga orang tuh mikirnya orang Palembang karena jualan tempe gitu kan, padahal aku sendiri pun lahirnya di Bekasi dan mama papaku orang Jawa kak,
1: dan sejarahnya
2: sama banyak
1: sejarahnya itu tadi ya,
2: sejarahnya itu tadi karena
1: kerja di memang orang Palembang asli, dan ya diturunin deh tuh resepnya gitu, dan sampai sekarang
2: jadi mama yang
1: masih bikin deh tuh ya apa namanya pempeknya buat dijual di kantin si orang Palembang itu ya.
2: Iya, plus kita karena kan kita juga pengen jualan sendiri ya kak, jadi kita juga jualan sendiri gitu. Nah tempat juga kita buka kios kak, karena kan rumah itu modelnya juga ada warungnya gitu kak. Nah itu sempat 1 tahun 2 tahun kita coba peruntungan juga di rumah, kita buka di aplikasi
1: online
2: juga, betul. Terus itu udah vakum karena satu nggak ada yang ngelola, mama juga sibuk bagi waktunya, bagi buat produksi ke yang satu yang tadi, sama buat di rumah takutnya nggak kepegang karena mama kan kerja, aku kan waktu itu masih kecil, masih sekolah.
1: Kalau sekarang sembari kuliah atau gimana nih?
2: Kalau aku sekarang kerja.
1: Oh kerja.
2: Iya. Okay. Nah dulu juga sempat buka lagi tuh setelah COVID sama sebelum COVID di depan rumah di kayak jalan raya gitu, karena banyak UMKM juga kak di situ, jadi mama juga nyoba.
1: Kalau di itu CFD Bekasi jual juga?
2: Kalau di CFD belum.
1: Oh belum.
2: Belum pernah kita coba.
1: Karena kan banyak juga tuh kalau di CFD Bekasi kan.
2: Iya.
1: Betul. Kali aja nanti ya ada rencana ke sono gitu. Tapi kalau tadi kalau Bang Jalu sendiri anak keberapa jadi ini? Ketiga atau kedua?
2: Kalau aku anak ketiga.
1: Oh, ketiga.
2: Dari 4 bersaudara.
1: Oh, terus
2: cowok semua.
1: Oh, cowok semua. Oh, berarti Ocha ini anak nama anak laki.
2: Ocha ini anak pertama, Oksa, nama asli Oksa.
1: Okta, ya Allah, kita kirain mah nama aslinya emang Ocha. Karena kan Ocha biasanya Ocha nama cewek.
2: Ocha itu nama panggilan.
1: Oh, nama panggilan. Nama rumah. Iya.
2: Nama rumah. Kita kan biasa kalau di rumah ibu-ibu pasti manggilnya nama Ocha. Yang identik kan anak pertama ya, Pak.
1: Betul. Iya.
2: Jadi sekarang kita fokusnya jualan itu mama produksi, kita anak-anak nih sistemnya pre-order, jadi kantor kakak juga ditawarin dulu, terus aku sama kakak yang kedua, kalau adik kan masih sekolah, jadi kita tawarin dulu, nanti kita kalau udah full, baru kita produksi, baru kita kasih kirim.
1: Nah kalau buat
2: anak-anak
1: yang,
2: sekarang,
1: buat yang ngurusin sosial media siapa ini Bang?
2: Sosial media kakak yang pertama sama aku.
1: Oh gitu, sampai ke logonya juga ya?
2: Logo yang buat kakak.
1: Ya jadi ini apa namanya ikut semua ini usaha keluarga jadi gitu ya.
2: Iya betul, satu keluarga.
1: Bisa dibilang usaha keluarga yang bahu membahu gitu ya buat.
2: Iya karena usaha. Emang mama tuh ini kak apa benar-benar apa ya sampai sekarang tuh masih jual bikin pempek gitu kak, seminggu tuh bisa 3 kali. Jadi kadang kita mau usaha sendiri mau buat dagang kita sendiri tuh bingung karena kan kita juga ibaratnya buat produksi ke sana gitu.
1: Iya. Nah, tapi kalau
2: sedangkan kalau kita
1: ini kan apa namanya Bang Jalu, abang-abangnya itu bantu promosi gitu ya. Tapi pernah nggak sempat nggak buat anak-anak ini pada belajar buat bikin, buat ngolah gitu?
2: Sebenarnya karena anaknya cowok semua ya Pak. Rasa kepengen itu ada. Tapi namanya kita ibu sama anak kan kadang kita repot di dapur aja. Ibu kita tuh kayak udah nggak mau repot gitu.
1: Udah jangan aja dah, biar mama aja dah gitu ya. Bisa nah, gitu ya.
2: tapi sempat kita kayak aku sih lebih tepatnya kayak pengen coba gitu Pak. Tapi ya itu pas udah coba kayaknya susah dan emang hawa di dapur kan
1: panas ya kan
2: jadi bikin emosi juga meningkat kan jadi aduh daripada marah-marah udahlah nanti aja nanggul nanti.
1: Iya.
2: Tapi kalau sempat turun ke buat coba-coba belanja ke pasar itu kan kalau iklan itu kan kita subuh-subuh Pak.
1: Iya.
2: Itu saya sempat ikut.
1: Oh, sempat ikut ya. Yang penting
2: biar tahu tempat.
1: Biar tahu gitu
2: jadi tahu
1: ya. Karena kita kan nggak tahu ya. Mohon maaf nih, umur kan kita nggak pernah ada yang tahu. Ntar takutnya mama udah nggak ada kan, mau nggak mau kita yang nerusin gitu ya, Bang Jalu.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul.
1: Ini mulai dari yang jual ikan nih kita kudu tahu, terus juga ngolahnya gimana juga kita kudu tahu. Dan ini kayaknya kalau mau masak biar nggak emosi di dapur ya Bang Jalu, pasang lagu Naikila aja dah mendingan. Biar kagak emosi
2: bilangin.
1: Ya, iya, ntar pada joget yang ada ikannya juga ikut joget ya. Siap-siap.
2: Tapi emang rasa kepengen buat terjun itu langsung pengen ada yang detail ya. Kalau sama ini kan aku kayak cuma lihat oh kayak gitu, motongnya
1: kayak gitu, kayak gini kayak gini. Iya, kan cepatnya nanti dari usaha kecil ini ntar punya warung, punya punya usaha lagi di ruko kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau emang ini kan udah diseriusin juga ya Bang Po ya. Dan ini kalau kita mau ini juga kan Bang Jalu masih bisa dibilang muda nih, kita seumuran gitulah ya, terus juga masih promo-promoin ke teman kerja gitu ya. Nah itu kalau dari Bang Jalu sendiri gitu ya, ada rasa gengsi kagak sih kalau buat nawar-nawarin atau juga usahain jualan ke kantor gitu?
2: Nah, Kak, kalau bicara soal gengsi ya Kak, ini kita pernah sebut lagi nih. Aku kan udah lulus sekolah itu sekitar 6 tahun, 7 tahun lalu ya Kak. Nah dari itu tuh aku ikut namanya organisasi Paskibra dari SMP. Nah di Paskibra sendiri itu kita diajarin caranya danus atau dana usaha. Karena kita kan mau buat event Kak, jadi setiap tahunnya Kak, setiap tahunnya itu dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai SMK itu tuh saya danus Kak, karena benar-benar saya benar-benar apa ya, terpaksa. Tapi dari terpaksaan itu kita jadi terlatih Kak, mental, gengsi, dan support dari teman-teman itu yang ada di pikiran kita tuh awalnya aduh malu nggak ya,
1: udah dilatih keberaniannya ya.
2: Iya Kak, tapi pas tahu kita jualan, teman-teman tahu kita jualan, teman-teman tuh excited juga Kak buat ngebantu. Teman-teman kelas bareng-bareng nawarin keluar segala macam. Nah, aku dari kelas 7, 8, 9 itu awalnya kelas 7 ya Kak, pas itu jualan kayak cepat-cepat bisnis gitu Kak. Nah, itu tuh laku nih, tapi kok kayaknya aku nguntungin pribadi aku doang ya, nggak nguntungin pribadi gitu. Akhirnya aku punya ide buat jual sendiri.
1: Oke, dari situ ya, buat jadi, latihan mental buat jualan gimana nih?
2: Kelas 7 karena merasa wah ini kayaknya nguntungin juga nih, tapi kayaknya dapat sampainya doang karena kan aku jualan buat si danusnya itu loh.
1: Benar.
2: Jadi aku sambil danus aku sambil jualan juga tuh dari kelas 7, 8, 9. Tapi untuk pemerintah sendiri, aku baru mulai jualan karena aku melihat kakakku Kak. Itu dari kelas 10. Aku aktif di media sosial buat tawarin pempek. Dan itu dari sekolah-sekolah, guru-guru, dari manapun Kak.
1: Jadi kakak juga gitu ya. Berani juga nih buat ngembangin usahanya, bantu usaha buat mamanya gitu ya.
2: Atau
1: balik lagi buat ke kita kan ya, bisa bayar uang sekolah segala macam gitu ya Bang ya.
2: Benar, buat sehari-hari lah.
1: Iya kan, kudu dibantulah maknya gitu ya. Siap. Jadi
2: iya,
1: jadi nggak usah malu dah gitu ya.
2: Yang awalnya tadi cuma lingkungannya lingkupnya sedikit, lingkupnya kecil, terus tawarin ke teman yang beda sekolah, tapi dia masih tahu lagi kak ke temennya. Jadi aku nambah relasi juga gitu, nambah relasi, nambah teman. Ya itu dari
1: pempek
2: itu, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Itu dia ya, dari pempek ini bisa nambah relasi, nambah apa namanya
2: Iya,
1: ya,
2: benar.
1: pelanggan lagi nih Abang Po gitu.
2: Iya. Nah, terus ada juga kayak anak-anak sekolah tuh kan kadang disuruh buat makan tradisional. Mereka tuh sebenarnya di mama, Kak.
1: Oh. Langsung
2: Iya,
1: pesan
2: langsung.
1: pempek gitu ya.
2: Iya, langsung aja gitu buat presentasi, Kak. Gini-gini, oh ya udah.
1: Oh iya, praktis sih, tinggal pesan doang pempeknya.
2: Praktis ya.
1: Sama tekwan ya palingan ya.
2: Ya, tekwan. Tapi kalau sama sih kalau buat yang teodor paling baru fokusnya ke pempek. Tapi kalau tekwan, kakak tahu lenjer gak?
1: Lenjer.
2: Iya, lenjer. Nah, itu sama semuanya bisa lah bikin.
1: Walah, semuanya bisa ya Allah. Ini juga kalau kita
2: Bisa.
1: lihat di Instagramnya gitu ya, yang kapal selamnya terus sampai taekwondo, aduh udah montok-montok banget ini.
2: Ya, nah itu kita tuh baru dan tahun lalu Pak, tahun lalu kita baru ada kemasan vakum.
1: Kemasan vakum, which is bisa
2: Iya,
1: buat di
2: iya.
1: ini ya, kayak frozen gitu ya, bisa tahan lama
2: Iya,
1: ya.
2: betul.
1: Oh,
2: Karena kan
1: oke.
2: kebantu sama Kalipar juga, banyak orang yang dari luar kota juga atau buat oleh-oleh, buat gift juga kan. Jadi
1: Oh.
2: kalau ya tadinya dari Mika itu kan tahan lamanya kan, jangka waktunya kan
1: Iya,
2: gak.
1: sebentar ya kalau yang di
2: Jadi
1: Mika ya.
2: kita request buat dari customer itu buat adain vakumnya, kemasan vakum.
1: Nah, ini tadi Bang Jalu juga mention kakak ipar juga. Ini kakak ipar dari yang pertama atau yang kedua nih?
2: Yang pertama.
1: Oh, yang pertama. Jadi semuanya sampai ipar pun ngebantuin ya. Tapi
2: Iya.
1: ini kan bisa dibilang usahanya lagi bikinnya di rumah nih. Nah, ini abang sama kakak nih ya, apa nama kakak ipar ini masih satu rumah atau beda rumah?
2: Udah beda rumah.
1: Udah beda rumah,
2: Kalau
1: tapi
2: Mama di,
1: ngambil
2: ya.
1: barangnya nanti dari rumah gitu ya.
2: Jadi
1: Atau langsung
2: misalkan nih,
1: kirim?
2: Mama udah selesai, Mama udah selesai bikin tempenya
1: Udah
2: gitu,
1: produksi,
2: selesai produksi. Nah nanti di Mas Ocha itu, aku manggil Mas Ocha itu sama istrinya datang ke rumah buat packing sama ditulis-tulisin nama-namanya yang order. Jadi dia bisa pisahin karena kan dia yang tahu nanti buat login
1: Oh,
2: ke
1: gitu.
2: teman-teman
1: Jadi
2: mereka.
1: masih mereka juga yang ini ambil gitu ya di
2: Iya,
1: sela-sela.
2: nanti mereka yang ambil, terus mereka juga yang bantu packing.
1: Oh, di sela-sela kesibukan mereka juga masing-masing
2: Iya.
1: masih Widi ini bisa dibilang keluarga cemara banget ya Bang Po ya. Yang apa namanya emang gotong royong nih gitu. Kayak zaman dulu kan ceritanya si apa tuh si Teteh kan jual opak juga, adik-adik juga ikut bantu, si Abah bantu juga. Wah, ini bisa dicontoh juga nih Abang Po ya. Jadi anaknya bisa diajarin juga gitu ya, dikenalin gitu. Nah,
2: Iya, betul.
1: Apa namanya udah jalan usaha dari lama gitu ya Bang Jalu.
2: Lama.
1: Terus juga ini kan sekarang-sekarang ini kan juga udah banyak nih apa namanya organisasi-organisasi UMKM. Nah, kalau Mama ikut organisasi UMKM gitu atau dari kalian yang daftarin gitu anak-anaknya?
2: Nah, kebetulan aku juga mau terima kasih banget kita udah diajak sharing buat pengalaman, berbagi promosi gratis lah Kak, ibaratnya kan. Kalau buat komunikasi itu sebenarnya Mama ikut di Facebook itu kita join lah buat
1: Oke.
2: agen seller segala macam gitu Kak.
1: Oke, jadi
2: Nah, kalau
1: rajin ya di
2: aku
1: sosial
2: di
1: media
2: ya
1: ya.
2: saya contohnya aku bisa sharing di radio ini karena kan teman sendiri juga langganan nih Kak, karena ketika dia dapat request buat minta bantuan siapa nih, ada nggak kenalan yang punya UMKM gitu kan, langsung tinggal sama sama aku, karena kan dia juga juga langganan tempe gitu. Jadi ya udah, selagi selagi promosi gratis ya, kenapa enggak gitu.
1: Iya betul, sharing-sharing nih pengalaman, karena kan kita juga baru dapet yang begini nih. Iya, emaknya jualan, anak-anaknya turun tangan juga nih gitu.
2: Iya, bener,
1: jarang-jarang biasanya anak-anaknya ah udahlah bodo amat lah gitu, udah ngurusin kerja masing-masing.
2: Iya, apalagi cowok ya kan. Aku tuh punya Instagram khusus kak, aku tuh punya Instagram khusus yang bener-bener testim pempek.
1: Oh, itu yang mana?
2: Testimonim pempek.
1: Testimonim pempek ada lagi?
2: Ada.
1: Oke, itu kan kalau
2: dari kakak ipar,
1: kalau yang kita punya kan wah, yang pempek Mama Ocha doang nih, iya, gitu. Itu jadi ada beda lagi satu lagi ya?
2: Ada sih di akun aku ada. Oh. Aku punya dua akun Instagram.
1: Oh gitu. Oh ada second account jadi, ya?
2: Namanya Genji.
1: Kan? Iya, kita juga punya second account, nama juga kita Genji ya Bang Po.
2: Iya.
1: Siap deh. Jadi emang udah ini ya Bang Po ya, bisa dibilang bisa dicontoh lah ya. Nah terus juga ini lagi Bang Jalu ini kan punya kesibukan masing-masing, sempat keteteran gini kalau dari Bang Jalu buat kakak-kakaknya itu ya buat bantuin mama gitu.
2: Jujurnya ya kak, karena kan mama kan yang tadi aku bilang dan setiap hari jualan, jadi mama yang kan emang fokus utamanya kan produksi supply ke kantin-kantin tuh kak, yang orang Palembang dulu kan. Nah untuk bagi waktunya itu cukup sulit kak, jadi kan aku kerja ini kan ada dua shift. Nah jadi pas aku pre-order, aku tuh udah nentuin tanggalnya kapan buat ready-in pempeknya. Aku ambil jadwalnya pas aku libur. Nah gitu, jadi pas aku libur itu aku full nganter pempek, tapi nggak ini ya kak, kayak setiap jam. Jadi aku bagi waktu kalau nggak siang atau nggak malam atau nggak sore gitu, sesuai kebutuhan mereka bisanya kapan, customer pelanggan gitu kan. Tapi kalau emang customer nggak bisa di hari itu, kan pasti kebesokannya dong kak.
1: Betul.
2: Paling aku bilang ke customer, paling biasanya jam sekian ya, kalau aku masuk siang, kalau mau sebelum kerja paginya keluar atau enggak, kalau mau malam nggak apa-apa malam siang kerja.
1: Oke, jadi Bang Ngomong kita juga kudu nyesuaiin waktunya ya.
2: Iya,
1: jadi
2: karena sistemnya kan pre-order kak, bukan yang ready langsung kirim.
1: Betul.
2: Jadi pas sudah PO, aku udah kasih tahu nih ready-nya apa, dan itu bertepatan sama aku libur. Karena aku liburnya weekday kak.
1: Weekday, sama, kita juga sama, kita weekday. Iya,
2: kita liburnya di weekday, jadi pas aku libur aku udah kasih tahu ready-nya ke
1: sekian. Sehari liburnya?
2: Tapi kadang ada.
1: Apa? Libur sehari.
2: Liburnya kalau ada rapel, kayak misalkan tanggal merah kan aku masuk tuh kak. Nanti aku dapat pergantian libur, jadi bisa dua kali.
1: Oh gitu. Ya jadi waktu liburnya dimanfaatin, udah langsung gedebak-gedebuk dah tuh urusin pempek.
2: Ya kalau aku, kalau liburnya nggak nanti tuh kak. Nah, tapi kalau kakak aku, maksudnya itu dia liburnya Rabu sama Kamis, dia kan satu minggu. Jadi nanti dia
1: Rabu-Kamis
2: kesini sendiri.
1: Oh gitu, siap. Wah ini benar-benar emang udah pada ngatur waktunya masing-masing ya Bang Po.
2: Iya.
1: Gitu buat emang buat fokus ke bantu usaha mamanya. Siap. Iya.
2: Kalau yang instan lagi, yang instan lagi kakakku yang kedua. Dia lebih enak sih nyuruh temennya datang buat ambil sendiri ke rumah.
1: Oh gitu, jadi teman-temannya pada ngambil gitu ya.
2: Iya.
1: Beberapa
2: sih ya,
1: warga Bekasi juga?
2: Warga Bekasi.
1: Oh gitu.
2: Beberapa sih kebetulan yang aku, temen aku yang aku dapetin juga, beberapa emang ada yang mau ambil langsung ke rumah, nanti
1: Alhamdulillah ya. Tapi masih untungnya yang deket-deket gitu, belum yang jauh-jauh.
2: Udah dekat-dekat. Karena kan kalau pempek sendiri kan emang ada harinya ya kan, maksudnya kan itu kan ikan kan,
1: benar-benar
2: nggak bisa tahan lama di luar suhu ruang gitu kan.
1: Siap. Bang ini kan kalau bisa dibilang usaha pempek kan nggak nutup mata juga, banyak yang jual pempek nih gitu ya. Nah kalau bisa mau dibanggain gitu ya, kalau kita ya bukannya ria juga sih, kalau kita mau ngebanggain nih jualan kita gitu kan ya, apa nih yang bisa dibanggain, apa yang jadi diunggulin dari usahanya Bang Jalu atau juga pempek Mama Ocha ini ketimbang pempek yang lainnya Bang, dari mananya gitu?
2: Apa ya, Ya kalau kompetitor emang kan banyak ya, kayak yang kita tahu kan banyak banget usaha-usaha UMKM yang jualan pempek, tapi baik dari kak dari segi kualitas kita tuh banyak ya kak. Pempek itu kan sensitif ya kak, apalagi kan ikan bahan bakunya kan mahal ya kak. Nah jadi kalau perbedaan dengan kompetitor lain, saya sih yakin kualitas itu kan nggak berbeda-beda ya kak, kualitas satu dengan kualitas yang lain gitu. Nah saya percaya dari usaha yang lama saya buat ini karena sudah berpengalaman dan homemade ya kak. Jadi saya yakin ini bisa bersaing dengan PMP yang lain gitu loh kak. Dari segi kualitas, kehigienisan dan harganya juga masih terjangkau kak buat
1: harga terjangkau
2: atau buat
1: berapa ya emang bang?
2: Kalau vakum sebenarnya kita beda ya kak, karena kan udah ada alatnya sendiri buat vakum, jadi listrik kan kak, jadi kita lebih mahal sedikit dari 2.000. Kalau kita per porsinya 15.000 kak.
1: Wah, itu masih terjangkau banget bang dari
2: masih
1: yang lain.
2: Terjangkau kak.
1: Oh, banget banget
2: masih
1: banget.
2: Terjangkau.
1: Jadi
2: itu
1: kalau yang di vakum 17 dong.
2: 17. Nah kita juga dari reseller-reseller kak buat jualan. Mama tuh ada kak kenalan-kenalan yang ambil sekian, mereka tuh jual lebih kak, bisa jual 20, 23.
1: Itu jualnya pakai merek mereka sendiri?
2: Pakai merek mama, karena kan udah ada logonya.
1: Oh udah ada logonya, jadi istilahnya ini bukan reseller maklon ya?
2: Bukan, jadi udah ada logonya dan mereka juga promosinya pempek gitu.
1: Pempek
2: mengocak.
1: Oke siap, waduh ini.
2: Dan beberapa beberapa teman aku yang di kantor juga gitu kak.
1: Mau jadi juga kayak, bikin jadi reseller juga dia.
2: Aku yang saranin sih, mendingan lu kalau nawarin ke temen lu jangan sekedar nawarin gitu, lebihin aja harganya gitu kan. Dan itu banyak juga kak yang mau kayak gitu, yang minat kayak gitu. Karena temen aku ada yang satu kerja di sekolah, ada yang di kantor juga. Jadi kalian tawarin kan, karena aku jadi makan kan susah. Jadi aku antar nanti atau mereka yang ambil ke rumah. Mereka jual lebih buat mereka sendiri gitu.
1: Iya kan lumayan nih.
2: Iya.
1: Kita aja just tip aja ada ongkosnya.
2: Nah, tapi santai ya kak. Aku kan tinggal di pemukiman yang ada ke perkampungan. Kamu percaya nggak? 15.000 itu masih ada yang bilang kemahalan tau kak?
1: Di mana tuh?
2: Di rumah.
1: Oh di rumah. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Buat kita mah di sini masih itu masih murah kok.
2: Karena standarnya kak, kan banyak yang tadi kakak bilang PMP kan banyak ya kak, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, itu kan banyak tuh. Mereka tuh nyamainnya patokinnya ke pedagang kaki lima tersebut kak.
1: Ya, jangan samain itu dong, samain,
2: ya, padahal,
1: samainnya sama yang ya, di ruko dong.
2: Makanya mama tuh kadang pesimisnya di situ.
1: Oh gitu, masih ada pesimisnya?
2: Masih kak, jadi kayak gini aja masih dibilang mahal gitu. Makanya kita target cari relasi customer itu di luar kak.
1: Makanya carilah di luar. Tapi dari anak-anaknya gimana nih buat nyemangatin Mama Ocha biar semangat lagi, itu gimana tuh kalau dari Bang Jalu sama abang-abang gitu?
2: Kalau aku sendiri sih ya gimana ya, namanya kan bahan baku kan naik ya kak.
1: Betul.
2: Pasti kan naik turun. Kadang kalau mama bilang ini sudah cabai naik, ini naik, plastik naik gitu kan. Ya kita mau gak mau kasih pengertian juga ke pelanggan. Kemarin harga segini gitu kan. Ya sekarang itu udah naik, sudah gitu gini. Kayak nanti kalau misalkan beli berapa, nanti kita kasih diskon gitu.
1: Jadi ada cara buat bikin orang juga jadi tetap langganan ya, tetap repeat order.
2: Karena
1: ya
2: kan kita yang jualan kan yang pegang kendalinya kan sebenarnya mama kan yang tahu juga bahan baku, bahan pokok utamanya tuh kan ikan, itu tuh mama yang tahu kan.
1: Iya benar gitu ya. Siap. Jadi tetap nyemangatin juga anak-anaknya ya, biar lo juga nggak nggak terpengaruh lah sama omongan-omongan di luar ya.
2: Makanya kalau kita nggak memanfaatkan sosial media kayak saya nih kak, ini susah kak buat cari relasi pelanggan di luar. Makanya effortnya itu bisa dibilang dua kali lipat ya, karena udah saya promosiin, saya hantar juga. Terus kita kan ada yang customer tuh dia bisa langsung digoreng nggak? Gitu.
1: Okay.
2: Atau kan nggak semua orang kan maunya mentah ya kan, karena males masaknya, males gorengnya, ada kan yang pengennya langsung dimakan kan.
1: Berarti ini jualnya ada yang masih mentahnya, ada yang udah matangnya gitu ya?
2: Iya.
1: Tinggal di diracik-racik aja gitu ya?
2: Kalau mau sesuai request customer. Nah, kalau aku lagi kerja, terus ada yang mau ngambil atau mau diantarin mas aku lagi kerja, ya ngomong dulu ke mama.
1: Dimasaknya
2: jam sekian aja, kan digorengnya jam sekian aja.
1: Siap. Ya, tapi kalau sekarang kan Bang Jalu, abang-abang yang lainnya kan juga gawe. Mama di rumah ada yang bantuin gak tuh?
2: Kalau mama sendiri.
1: Sendiri, jadi semua masih sendiri nih?
2: Kalau mama buat produksi sendiri ya kak, cuman aku paling suka bantuin bubusin timunnya, mie-nya.
1: Kalau yang goreng-goreng itu sembari goreng tuh ada yang bantuin gak? Kayak
2: goreng misalnya? Mama.
1: Oh mama juga?
2: Goreng mama, tapi kalau misalkan customer-nya udah terlalu malam nih, mama udah tidur ya mau gak mau.
1: Siap. Jadi emang masih gotong royong ya.
2: Ya karena kan yang aku bilang tadi kak, kalau aku lagi kerja, terus aku tuh pulang kerja, langsung nih kak, udah mateng, langsung aku ambil, langsung aku jalan lagi. Kalau aku udah duduk, udah tidur, pasti.
1: Aduh, ntar males bawaannya ya.
2: Ya karena kan punya orang juga dong.
1: Betul, gitu, kasihan ya, emang. Apa namanya, kita merintis ya, siapa namanya, Bang Jalu ya.
2: Ya betul.
1: Aku udah merintis banget ini namanya, siap dah. Ya, Bang Jalu ini nggak berasa nih kita udah mau jumatan aja nih ya. Ntar takutnya kagak jumatan nih Bang Jalu nih. ini bisa dibilang kayak closing statement lah buat Abang Po juga, kayak misalnya kasih tips-tips mungkin kayak tadi tuh nyemangatin mama kayak bagaimana, apalagi nyemangatin diri sendiri, di mana kita yang Gen Z yang kudu udah fokus nyari duit aja, kerja aja, tapi ini sembari jualan juga nih, jualin punya orang tua tuh gimana itu kalau dari Bang Jalu sendiri, apalagi yang
2: kita sebagai generasi muda nih kak, sebagai Gen Z ya kak, Gen Z itu sebenarnya harus disampingkan kak, karena menurut saya ini kan peluang kak, peluang nggak semua orang ini kan punya peluang tersebut. Nah, mama saya ini kan udah punya bekalnya kak buat mencari peluangnya sendiri.
1: Iya.
2: Nah, ini kan sebagai anak organisasi tadi saya bilang ya kak, 6 tahun saya organisasi, 6 tahun saya mencoba peluang jualan sendiri di sekolah, itu membentuk mental, melatih percaya diri saya juga, itu tuh sebenarnya suatu privilege bagi saya kak. Teman-teman support juga, karena selagi saya punya kesempatan, ya saya memanfaatkan itu kak. Jadi, terus ini kan bantu usaha juga orang tua kak, jadi ya menurut saya itu harus dilakukan dengan suatu usaha gitu loh kak. Jadi kita sebagai penerus memang harus membantu juga.
1: Iya ya, ntar tinggal diterusin aja dah sampai kapan ya, sampai habis deh nih.
2: Kita, sebenarnya Gen Z itu kan banyak ya kak yang malu dengan usaha orang tuanya atau nggak mau membantu. Nah itu berlaku sih sebenarnya.
1: Siap deh. Jadi buat Bang Jalu sama abangnya juga kudu semangat ya. Apalagi ntar kalau adiknya udah kelar sekolah juga, ya pasti bakal ngebantu juga kan.
2: Nah ini dia belum ada pergerakan buat ngebantu. Baru 3 orang ini sama kakak ipar.
1: Ya nggak apa-apa. Dan ntar kan pelan-pelan. Yeah.
2: Nah impian kita juga kemarin ada peluang dari Wali Kota Bekasi kak buat apa? Saya mau buat UMKM, seperti UMKM yang mau membuat hakinya kak. Nah, mau ini belum mati.
1: Gas, kak. Udah bikin gas, bikin Bang Jalu. Nah,
2: satu kendalanya karena waktu kak, aku kan kerja ya, jadi bingung waktunya gimana. Tapi
1: suruh itu Bang Oca tuh yang rebok kemis libur. Diskusi dah tuh berembuk dah tuh.
2: Dalam waktu dekat ya kak, aku minta doanya juga supaya kita mau cah ini PP pasang macam ini udah hafi, jadi namanya udah paten.
1: Iya.
2: Kita biar makin semangat juga buat usahanya.
1: Iya.
2: Doain
1: iya,
2: juga karena Mas Oca ini istrinya lagi hamil kak.
1: Oh gitu.
2: Iya bulan depan udah mau
1: lahiran ya. Iya mudah-mudahan lancar dah.
2: Makanya kita lebih gak fokus buat jualan sendiri karena mama kan juga khawatir kan. Jadi mama udah fokusnya ke produksi yang Amin, amin.
1: Siap. Dan mudah-mudahan lancar udah semuanya, lancar lahiran amin, anak ya Bang Ocha, terus juga lancar bikin hakinya dan usahanya ya. Bang Ocha, Bang Ocha lagi. Bang Jalu terima kasih ya buat cerita-cerita di siang hari ini ya. Udah cerita-cerita nih Abang Po ya. Mudah-mudahan sih bisa Abang Po nulat juga nih ya apa yang dilakuin sama Bang Jalu, nerusin usahanya mamanya gitu ya. Kagak malu ya walaupun Gen Z jualan punya orang tuanya gitu. Sekali lagi terima kasih Bang Jalu. Salam buat salam buat mama, salam buat keluarga juga di rumah. Sehat-sehat Bang Jalu.
2: Nanti aku bawa ke kantor.
1: Amin, amin, amin. Boleh, ntar tanggal 11 kita ulang tahun soalnya minggu depan.
2: Iya, Pak.
1: Iya, sekali lagi terima kasih. Iya, assalamualaikum. Sehat-sehat Bang Jalu.
2: Selalu Kak.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Parite jam 12.
1: Abang Pak manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan KRL Komuter Line nomor 1203 anjlok saat bakal memasuki jalur 9 stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat. Pada hari ini, seluruh penumpang telah dievakuasi dan juga dalam kondisi yang aman. Sementara petugas serta kereta penolong dikerahkan untuk menangani kejadian tersebut hingga pukul 8.44 waktu Indonesia Barat. Perjalanan KRL tujuan Bogor dari stasiun Jakarta Kota sementara dilayani melalui jalur 10 atau 11. Sedangkan perjalanan dari Bogor hanya sampai stasiun Jakarta atau Manggarai untuk kembali ke Bogor. KAI Komuter mengimbau pengguna mengikuti arahan petugas dan memantau informasi operasional melalui kanal resmi perusahaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sineas lokal Ihsan Bastian bersama produser Amanda Diva mengangkat wayang Palembang dan Gending Sriwijaya dalam film pendek berdurasi sekitar 20 menit untuk mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Kepala Dinas Pariwisata Palembang, M. Imam, mengapresiasi karya tersebut sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kreatif anak muda. Ia juga mengatakan film tersebut dibuat karena masih banyak generasi muda yang belum memahami makna gerakan Gending Sriwijaya dan keberadaan wayang Palembang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Pop masih barengan Majority ya di Jakarta pun cerita buat Kong, Babe, Abang, ya Ncang, Cing yang mau Jumatan ya, selamat Jumatan dulu aja ya. Yang lagi nunggu makan siang, Abang Po juga kita temenin masih di mari Abang Po ya. Sampai nanti jam 3 masih ada cerita-cerita nanti bakal saya bagi buat Abang Po, tentunya di mari yang mau bagi cerita juga boleh, gimana keadaan di tempatnya Abang Po. Boleh dikirimin aja di WhatsApp kita di 08 12 11 24 928. Sembari makan siang Abang Po, masih ada lagu-lagu yang bakal saya bagi, bakal diputerin abis ini buat Abang Po tentunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja.

Promote FM Surabaya Jakarta. Suka ya bilang Abang Po, atau suka ya kasih apa sih kode-kode lah gitulah Abang Po ya. Gitu deh. Di siang hari ini makan siangnya apa ini Abang Po, atau lagi nyemil-nyemil aja nih Abang Po? Boleh dah dikasih tahu ya Abang Po makannya apa nih. Dan sekarang juga mau ceritain Abang Po nih, aja juga dapet dari Taste Atlas Abang Po ya, di mana ada jajanan-jajanan manis Abang Po asal Indonesia yang masuk ke Taste Atlas lagi nih Abang Po ya. Ada apa aja Bang? Ada pisang goreng Abang Po ya, yang banyak versinya itu. Pisangnya apa aja dah ya, sesuka hati dah Abang Po ya. Pisang pakai coklat kayak dicelupin, atau pisang di taburin keju gitu ya. Yang penting pisang goreng. Terus juga ada odading atau kue bantal Abang Po ya. Ini bisa buat temen ngopi, temen ngeteh ya. Kue yang garing di luarnya Bang Po. Terus juga ada serabi. Waduh, ini aja juga sembari lagi nyari serabi si Abang Po dari kemarin juga ya. Kayak enak nih makan serabi gitu ya. Gak usah yang masih panas, yang udah dingin juga gak apa-apa. Dikasih kuah kincaknya. Sedep ya. Kuah kincak kan biasanya gak terlalu manis banget ya Bang Po, jadi pas lah buat gigi yang ngilu. Terus juga ada kue putu nih Abang Po, di mana kue putu ini juga bisa dibilang juga udah mulai susah karena udah jarang yang jual Abang Po ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih jual di tempatnya Abang Po, bersyukurlah Abang Po ya, karena jarang banget kita dengar bunyi kue putu, gerobaknya, bunyi pluitnya. Karena beda Abang Po ya. Kudu pakai tutupan adonannya, dibuka tutup-buka tutup biar bunyi tuh Abang Po ya. Kalau ayo sih kue putu ya, enakan yang di udah di celup-celupin pakai kacang Abang. Kok kacang sih? Kelapa gitu ya. Maksudnya enggak diaurin doang, tapi ayo gelinding-gelindingin lagi biar semua tuh kebalur gitu Abang Po. Gitu loh. Terus juga ada kue ape Abang Po. Nah, ini juga sering kita temuin ya, kalau kue ape ya Abang Po masih ada. Lah kemarin iya, kita ke Selipi ada kue ape, kenapa kita kagak beli ya? Ya si kocak. Ingatnya kemarin cuma lihat es durian doang. Jadi kita makan es durian deh Abang Po ya. Ini masih nyari Abang Po dulu. Ai itu pernah makan kue ape yang tengahnya warna coklat. Gitu. Kalau kita kan sekarang warna hijau ya Abang Po ya. Dulu tuh ada warna coklat, ada warna pink. Nah, itu tuh yang dua warna ini ai nyariin sampai sekarang tuh gagal nemu-nemu Abang Po ya. Kalau Abang Po nemu tuh ya kue ape yang tengahnya warna coklat atau pink, kabarin ya. Kali aja ayo bisa nyamperin Abang Po. Terus juga kalau getuk nih, wah ini getuk 2 hari lalu ayo makan getuk Abang Po. Ada asisten produsernya di saudara kita di Pro 1, dia beli getuk. Enak Abang Po, dia lembut. Tapi ya kalau buat ayo yang demen sesuatu rasa itu kudu yang mendok yang asli. Itu kemarin sih masih kurang rasa singkongnya kalau buat ayo gitu, tapi mengobati rasa kangen gitu. Getuk yang di cocol pakai parutan kelapa. Terus juga ada nagasari nih Abang Po. Wah ini juga nagasari juga selalu ayo cari Abang Po. Tapi nagasari tuh kadang ayo juga suka kecele Abang Po sama kue bugis gitu. Karena kan bentuknya bentuk kotaknya sama ya, lipetannya sama tuh, mirip-mirip tuh sama kue bugis gitu ya. Jadi suka kecele aja nih nagasari bukan, coba lu lihat aja dah gitu. Enggak tahu bukan lah, kita repot nutup lagi. Repot ngebungkus lagi karena kotak terus juga tengahnya itu loh apa namanya, pokoknya suka kalau yang tengahnya itu atau juga isian pisangnya tuh yang lembut Abang Po. Kadang juga suka jong juga tuh dapat nagasari yang pisangnya agak keras gitu ya. Udahlah nggak jadi dimakan, makan tetap Abang Po, sayang kalau makanannya kagak makan ya. Jadi itu ya Abang Po ya, beberapa jajanan manis yang masuk di Taste Atlas versi Indonesia nih Abang Po ya, maksudnya jajanan Indonesia yang masuk ke Taste Atlas ya. Kalau buat Abang Po dari kesekian yang ayah sebutin ya, apa yang jadi favorit Abang Po? Kalau sih ayah sih hampir semuanya. Kue bantal atau odading ayah juga demen, tapi kalau bisa sih yang agak lebar ya. Ayah suka tuh kalau odading yang gede. Terus ya udah sih itu.
Tapi kalau bisa dibilang top tiernya, top tier itu atau paling favoritnya Nagasari, terus juga apa namanya Odading, Odading abis itu kue ape, abis itu pisang goreng, ya udah deh kue putu dan tadi apa lagi tuh, tadi lupa bentar ya. Mana skripnya serabi ya, ya bolak balik deh, puter puter aja deh seadanya aja. Kalau Ayu mah gitu, abang po ya, yang mana duluan yang penting enak. Sama aja. Kalau abang po gimana urutannya nih ya, antara serabi, Nagasari, kue putu, terus juga tadi kue ape ya, Odading, pisang goreng, mana yang di top tier ya Bang Pok paling favorit? Boleh dikabarin deh di 0812 11249 28.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.

Pak Haris di Kalianyar nih bikin asinan buah jambu, timun, bengkoang. Wih, mantep ya. Sebaskom banyak tuh Abang Po tuh. Potongannya juga gede-gede lumayan tuh Abang Po, kalau mau minta ke sono gidah ya, dekat Sesan City. Soalnya ini gede-gede banget potongannya Abang Po gitu. Jadi bikin naksir sih ya sama buah-buahnya. Tapi tadi Ayah sih udah salad skincare ya pagi, jadi udah ketemu timun nih. Siap, terima kasih Pak Haris ceritanya. Terus juga Mpo Yuli di Bekasi, hari ini makan siangnya biasa aja Bang, kita masak sayur asem ya, ada tempe, tahu, begitu-gitu aja deh Bang, yang penting pada madang di rumah gitu. Siap, terima kasih siapa namanya Mpo Yuli di Bekasi buat ceritanya ya. Buat Abang Po juga boleh berkabar juga ya, gimana tempatnya Abang Po juga. Terus juga gimana nih pada makan siangnya apa nih Abang Po ye? Tapi apapun itu makan siangnya Abang Po ye, yang penting bikin kenyang deh Abang Po ye. Bikin kenyang dan juga bareng keluarga. Jangan bareng keluarga orang lain, kecuali memang mampir ye. Gitu deh. Siap. Nanti Abang Po, ini kita udah mau masuk di jam 1, jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti bentar lagi kita bakal bergabung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini Abang Po. Dan hari ini barengan dengan teman-teman di Sungai Liat nih Abang Po ya. Nanti buat berinteraksi bisa Abang Po bisa kontak di Perompat Jakarta ataupun Perompat Sungai Liat ya Abang Po ya, untuk siang hari ini untuk tema bahasan kita basinya di siang hari ini. Nanti di jam 1 ya Abang Po ya, habis ini buat Abang Po yang masih makan siang masih kita temenin Abang Po ya. Dan ini masuk lagi nih WhatsApp dari Bang Riki, hari ini kerja setengah hari aja. Bisa begitu ya Bang ya, kerjanya setengah hari ya, ya emang kantornya begitu Abang Po. Ya kagak ada masuk setengah hari di hari Sabtu, soalnya kalau si Bang Riki ini Abang Po, jadi kan nama juga kan fasting juga dia gitu ya, jadi setengah hari aja. Siap, Bang Riki terima kasih buat update-annya, hati-hati di jalan ya, gimana kondisi di jalan juga boleh dikabarin deh nanti ya di 08 12 11 24 928. Ya buat Abang Po juga masih boleh berkabar ya, nanti bisa saya bacain sekalian. Nunggu juga nih kita buat Abang Po yang pengen siap-siap pertanyaan nanti ya di jam 1, boleh kirimin aja WhatsApp-nya di 08 12 11 24 928. Kita terima WhatsApp-nya, WhatsApp chat aja, WhatsApp pesan ya Abang Po ya. Kalau telepon kita nggak terima, terimanya di 021 350 4510 buat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara nanti jam 1 siang.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
1: Iya deh.

Cibitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita jam 13.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja deh sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo. Iya,
2: kemana Bang Wandasona nyi?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Iya,

0: Mantep. Ada
1: Iya, ini
0: siapa?
1: bersama Dr. Rian Megawandi, SHMSI.
0: Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bapak Rian.
2: Halo Bang Jo.
0: Iya, apa sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Siap deh.
1: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
0: bugar
1: Jo.
0: Banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
1: Banget.
0: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
1: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungainya di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
0: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempat dan juga pemirsa RNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar perempat. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Rian Megawandi SHMSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Ian.
2: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
1: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
2: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
1: RRI
2: jadi kita,
1: Persiapan Sungai Liat ya.
2: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
1: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
2: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
1: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Ian gitu.
2: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
1: Yeah.
2: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
1: Secara
2: tetapi
1: visual gitu ya.
2: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata Kalau diurut-urut ternyata

0: Kata dulu Bung Karno pernah ke sana waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
0: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi di balik itu apa?
1: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
0: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan. Jadi, apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita tentang Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali kan? Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya untuk kembali menggali gitu ya. Dan sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu,
1: mendokumentasikan
0: untuk teruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di-delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
1: Dokumentasi
0: ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi anak zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan, nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena apa novel dan film Laskar Pelangi yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di apa sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi apa tadi, dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
1: gitu ya.
0: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa, jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi terbangun, gitu
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas ya. Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu.
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini, ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya. Langsung bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Pro4 barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Pro4 Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya, Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Pro4, assalamualaikum. Halo, Pro4, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah
1: ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: ya, kan? Bagus. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Lah kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apalagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Ica. Udah tuh aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka Belitung
1: gitu.
2: Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, Pro4, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
4: Ya, pada apa dulu Bang Jo? Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Edo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya. antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jejong.
5: Ada ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak Gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan. Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman-pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya?
5: Ya, sangat luas.
1: Bang siap. Yuk. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepredi ya sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya.
1: Iya.
2: Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Selamat narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
6: Katanya Megawandi. Maaf
5: Pak. Iya.
6: Bagus banget temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye.
1: Iya.
2: Bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, kayak gak ya?
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu. Jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus sejak terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi berayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2233 barang kepada sekitar 1.400 anggota dan keluarga besar TPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi berayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po balik lagi masih di Jakarta Pujirit ya, bareng Ayu Jodity ya di siang hari ini. Abang Po, gimana di hari ini Abang Po jam segini lagi pada ngapain? Boleh kabar-kabaran ya di Jakarta Pujirit hari ini Abang Po. Di hari ini Ayu udah makan yang udah lama gak kita makan Abang Po. Jadi kan kita udah berapa tahun ya kagak pulang. Pulang serasa kita tinggal di lahir di sono. Kita kagak balik ke Sumatera Utara, Bang Po. Ya, terus aye ini dah nitip dah, just tip istilahnya Bang Po sama si Mpok Ruli, ya Mpok Ruli Hutahayan gitu kan. Nitip lah just tip. Nemu deh di sono deh makanan-makanan yang aye lama di sono makan, Bang Po. Gitu kayak mie instan, kayak kue, kayak cemilan-cemilan gitu, Bang Po. Tadi kita habis makan cemilan-cemilan di sono. Yeah. ngomongin cemilan, kita punya rujak bebek ya. Yeah. Belum kita makan. Malah makanin cemilan ya. Yeah. Gitu Bang Po. Jadi ada mie instan yang khusus rasa soto Medan gitu Bang Po. Jadi ayo beli dah. Gitu deh. Jadi kangen gitu kan. Nah, buat Abang Po, apa nih? Ya, mungkin yang Abang Po kangenin dari satu daerah gitu ya. Boleh diceritain di mari Abang Po. Ya, karena kan tadi kita juga sempat bahas gitu ya. Jadi sebuah sejarah, sebuah cerita di satu daerah, ya, satu kota itu bisa kita tahu lebih dalam lagi dari tulisan, dari sastra, dari cerita, novel segala macam itu Abang Po. Jadi nggak cuman kita lihat dari gambar aja atau juga video-video gitu Abang Po. Ternyata ada nih lebih dalam lagi Abang Po gitu ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat.
0: Iya, Bu Umi. Gimana kabar, Bu Umi? Aman?
1: Alhamdulillah, aman. Nih, habis makan.
0: Wede, makan apa, Bu Umi?
1: Hah? Bikin mangut.
0: Mangut? Walah, iya.
1: Kangen mangut, sekarang udah dikasih nomor teleponnya itu yang dagang, jadi nganterin ke sini.
0: Oh, gitu. Dekat rumah?
1: Iya. Di ide. Belakang, jadi saya udah enggak pesen masakan, udah itu aja dianterin sayur masak sendiri.
0: Ah gitu, siap. Ya,
1: cuman di sini kan enggak ada ikan asap, jadi mangut lele tadi begitu.
0: Kalau ikan asap mah kita bisa pesen tahu dari yang di luar daerah, kayak di luar Jakarta, di luar Jawa, kebanyak tuh yang jual ikan asap, Bu Umi. Oh deh, kalau di Jawa ya enggak tahu ya. Soalnya selalu dikirimin.
1: Iya, ngirim dari Semarang ya paling enggak 2 hari.
0: Nah, gitu. Iya sih, kelamaan ya, udah terlalu kangen nih sama masakannya.
1: Kadang-kadang ya enggak seger kalau kita langsung beli, langsung dimasak gitu.
0: Iya sih.
1: Enak ini tadi sama teri basah, digoreng, ditepungi. Habis masak keringetan, terus jam 1 mandi.
0: Langsung mandi berarti tadi.
1: Iya, langsung mandi, orang baju jadi lepek, masak keringetan enggak pernah masak udah lama. Iya, langsung mandi aja
0: Yang penting segar ya.
1: Iya, udah santai sekarang nungguin radio Bang Jojo.
0: Iya. Siap. Ya udah kalau
1: ini
0: gitu.
1: Ngobrol apa tadi?
0: Makanan. Makanan yang ini apa namanya yang dikangenin satu daerah tuh, Bu Umi kan kangen mangut, jadi langsung makan mangut kan? Masak mangut kan?
1: Iya, langsung masak mangut. Nah, itu ada teri, kalau besok dapat daun singkong disantenin lagi. Tapi nggak ada petai cina. Ya daun singkong sama teri aja. Kalau ada petai cina, aduh sedap lagi tuh, namanya sayurnya oblok-oblok. Namanya oblok-oblok. Wah, sedap banget.
0: Itu berarti dari Semarang ya, Bumi ya?
1: Iya, kalau ada petai cina enak banget itu. Nggak ada ya udah daun singkong sama teri aja enak. Bang Jojo.
0: Siap,
1: enggak apa-apa. Tadi baru pesen daun singkong.
0: Iya, kayak ayah kan tadi juga udah cerita. Ayah kan tarhirim dah. Saya tuh kangen nih gitu ya sama Sumatera Utara. Ya udahlah yang sepele-sepele dulu, maksudnya sepele harganya ya. Nah, harganya masih terjangkau dulu. Mie instan, kue bolu, cemilan-cemilan dan gitu doang. Udah tadi kita habis makan.
1: Iya.
0: Gitu mie instan sama cemilan-cemilan gitu Bu Umi.
1: Iya. Saya dengerin Bang Jojo biasanya suka pastel, kok gak disebut
0: pastel?
1: Pastel
0: udah kita kemarin buat sarapan. Beli di deket kos ada yang jual pastel. Lumayan enak, ada itunya, ada telurnya ternyata.
1: Wah, enak. Iya.
0: Lumayan
1: 3.000. Saya kan beli. Iya, nanya dulu juga ada telurnya enggak.
0: Siap.
1: Iya. Saya dengar tadi ada kue bantal, segala kue putu.
0: Iya, itu masuk
1: bantal
0: tes atlas
1: itu
0: juga.
1: Kalau di Semarang namanya bolang baling.
0: Oh iya, bolang baling. Ada juga kalau di sini bolang balingnya dia ada kacang isi kacang ijo, Bu Umi.
1: Oh, kalau di sana nggak ada isinya, tapi gede, Bang Jojo.
0: Oh, alah.
1: Ya.
0: Jadi macam-macam ya,
1: ya
0: isiannya.
1: Ya, makan satu kenyang banget.
0: Siap deh kalau gitu, Bu Umi.
1: Iya.
0: Terima
1: ya,
0: kasih, Bu Umi, buat ceritanya.
1: Iya. Bang Jojo, ntar ulang tahun pada datang semua ya.
0: Oh, kalau tanggal 11 sih kebetulan ada jadwal ya, Bu Umi, ya. Gitu, pengennya sih
1: libur.
0: Oh,
1: yang jadwal aja.
0: Iya, Bu Umi mau ke sini.
1: Insya Allah.
0: Insya
1: tapi
0: Allah,
1: kalau
0: ya.
1: Ini saya kira tuh ulang tahun rame-rame pada ngumpul semua gitu.
0: Enggak, karena kan tetap aja sesuai jadwal sih, Abang, Bu Umi. Tapi nggak tahu ya. Kayaknya sih datang nggak semuanya. Karena kan,
1: jadwal hari Jumat kayak
0: iya,
1: ini.
0: Karena kan kita juga ada kayak apa namanya tuh upacara gitu.
1: Ya. Ya
0: siap.
1: Udah.
0: Ntar kalau mau kesini kabarin aja
1: udah.
0: Bu Umi ya, Insya Allah dah kalau ada umur kita ketemu ya.
1: Saya datang main dah lama dari bulan Mei itu, kok dia mau pulang dulu itu.
0: Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Sekarang 3 bulan. Ya udah, terima kasih ya Bang Jojo.
0: Siap, sami-sami Bu Umi.
1: Sangat bertugas. Sehat selalu Bang Jojo.
0: Siap,
1: amin.
0: Sehat-sehat Bu Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promote FM Surabaya Jakarta, Abang Po, dari makanan ya pasti ada juga hal-hal yang bikin kita kangen sama satu daerah, Abang Po, ya, atau kepengen ke sana lagi, Abang Po. Mungkin keunikannya ya, bangunannya atau suasana yang adem gitu ya. Nah, kalau buat di Jakarta nih, Abang Po, kita jangan sedih, banyak hal yang unik yang bisa dieksplor ya, yang bisa jadi nilai jual kita, Abang Po, kalau mau ngajak saudara main-main ke Jakarta, Abang Po, ya walaupun memang panas ya. Lagi panas gitu. Bisa dari kota tua, wisata kota tua, Abang Po, kita bisa kenalin ya gedung-gedung bersejarah, gedung-gedung yang ikonik di di kota tua, Abang Po, kayak Museum Fathahillah, Balai Kota Jakarta, Gereja Sion ya, sambil foto-foto di situ, Abang Po, ya di sono ya. Di mari sih itu toko merah tuh, Abang Po, ya banyak ceritanya juga di situ. Terus juga kota tua, kita geser ke depan kita ini ada Monas, bisa tuh, Abang Po. Atau keliling wisata religius, kita ke katedral, terus juga ke Masjid Istiqlal tuh bisa, Abang Po, karena seberangan itu Istiqlal, di seberangnya si gereja katedral ya. Terus juga bisa ke Pecinan Glodok, Abang Po, yang udah makin cakep sekarang, Abang Po, makin ramai lagi, makin banyak makanan-makanan yang bisa Abang Po beli tuh, jajanan-jajanan viral juga ada ya di situ ya. Terus juga kita main-main ke Jalan Surabaya di Cikini, Abang Po, tinggal turun aja naik kereta dari Gondang Dia ke Cikini. Aku begini gara-gara dia ya. Di situ juga banyak tuh, Abang Po, ya. Kalau misalnya nyari barang-barang antik juga ada di situ, kafe-kafe juga banyak, Abang Po, yang kalau pengen ke situ. Terus juga buat nonton konser ya, konser bulan Desember ya, teman-teman saya BTS mau konser di GBK, Abang Po. Ini juga selain buat nonton konser, bisa juga buat lelarian, kalau mau lari-lari di GBK pagi ataupun sore tuh, Abang Po, ya. Olahraga di situ juga banyak, nyari teman, nyari gebetan juga bisa tuh. Terus juga kita agak main ke pulau, Abang Po, bisa ke Pulau Sapa Besar, Abang Po, ya, di situ punyanya Kepulauan Seribu, Abang Po, di mana di situ ada pantai pasir putih dan juga air laut yang jernih. Nah, ini cocok nih buat yang pengen liburan santai gitu, Abang Po, ya, bisa berenang, bisa snorkeling, diving, dan juga ski air, Abang Po. Terus juga dekat kota tua ada Museum Bank Indonesia, Abang Po, ya, tinggal jalan kaki aja dikit, cukup nyampe jalannya mesti gitu, Abang Po, bunyi, ada bunyinya, cukup gitu. Ini juga gedung bersejarah bekas The Javanese Bank di kota tua, Abang Po, ya. Terus juga ada pamerannya di situ. Nah, terus juga ada Galeri Nasional Indonesia, Abang Po, di mana Galeri Nasional Indonesia ini museum seni utama di Jakarta yang nampilin koleksi-koleksi karya seni dari berbagai periode dan juga aliran, Abang Po. Ada di Jakarta Pusat. Bisa datang datu ke situ, Abang Po. Dan ada Setu Babakan, ya. Terus juga ada mana lagi itu, Pulau Tidung, kalau mau ke pulau lagi, Abang Po, Museum Tekstil ya, Pulau Pramuka kalau mau ke pulau lagi, M Block Space juga bisa, Abang Po, dan masih banyak lagi sih sebenarnya ya, Museum Layangan juga ada kita, Museum Bahari, waduh, kita banyak, Abang Po, masalahnya di mari. Selain kota buat nyari duit ya, di sini juga kok tenang aja, banyak tempat yang bisa didatengin buat keliling-keliling, buat wisata, wisata edukasi bisa, wisata religi bisa, dan yang lainnya ya. Itu dia, Abang Po, yang bikin kita kangen sama Jakarta juga sih sebenarnya. Pastinya kalau udah ngerantau keluar kota pasti kangen sama Jakarta itu, Abang Po, selain sama kulinernya juga ya. Dan kayaknya aku udah pamit, Abang Po, karena abis ini bakal diganti lagi sama Po Tiara Dinda ya, di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5, dan disusul sama Belantek sampai jam 8 malam, Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mau request lagu dangdut bisa ini abis ini, Abang Po, ya, di Dangdutnyo. Dan udah datang orangnya, karena ntar lagi pasti ayo diusir.
Begitu deh Abang Po ya. Jadi deh kalau gitu Abang Po, ayo Jody pamit undur diri ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagublak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Kelompok sebanyak 500 generasi muda mengikuti Jakarta Youth Leadership Camp atau JYLC 2026 di Putri Duyung Cottage Ancol Pademangan, Jakarta Utara hari ini hingga Sabtu besok. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta dengan mengusung tema Youth Today, Leaders Tomorrow untuk memperkuat karakter kepemimpinan, kewirausahaan, dan dampak sosial generasi muda. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan JYLC menjadi wujud sinergi dalam meningkatkan kapabilitas generasi muda untuk mendukung Jakarta sebagai kota global. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan menyebut JYLC diarahkan pada 3 pesan utama, yakni membuka peluang, menyiapkan talenta, dan menyiapkan dampak nyata bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar rupiah untuk program operasi pasar murah sepanjang 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Hairuzadi, mengatakan program tersebut menyasar masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan mendapat sambutan positif. Hingga 2026, sebanyak 7.900-an paket kebutuhan pokok telah disalurkan, masing-masing berisi beras premium, gula pasir, minyak goreng, dan 30 butir telur. Dan diharapkan acara ini dapat meredam kenaikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Selamat sore, Abang Pok. Selamat datang di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Sore hari ini bareng sama Ayah Tiara Dinda. Bakal temenin Abang Pok di rangkaian dangdutnya edisi hari ini. Hari Jumat pastinya ya. Di tanggal 4 September 2026. Hari Jakarta luar biasa banget lah, Bapak, benar. Luar biasanya kenapa? Karena cuacanya luar biasa banget sih hari ini. Benar-benar overheat banget, overpriced. Overheat banget Ayah hari ini, Abang, dari pagi. Ada aja yang dikerjain sampai akhirnya menginjakan kaki di kantor masih aja panas terang benderang. Pantesan baju Ayah pada kering semua, ya kan? Ya wes, kalau gitu Abang Pok, sore hari ini biasanya kalau jam-jam segini bawaannya pengen ngemil, pengen ngunyah, pengen makan, ya kan? Terus pengen ngemil apa sih anaknya sore hari ini? Kalau misalnya kemarin sempat ngomongin soal pisang-pisangan ya, pisang goreng, pisang rebus. Ternyata ada lagi cemilan sore yang ternyata bisa menjadi pilihan buat Abang Pok dinikmati di sore hari kayak gini. Yaitu adalah bubur kacang hijau. Dimas, sini Dimas, sini. Sini, pakai sepatu biarin sini. Wah, di sini cepetan, buruan. Nih kita tanya sama orang pertama dulu nih, Abang Pok. Mumpung ada orang ya, sini Dim, duduk Dim. Duduk, pakai headsetnya. Hari ini Abang Pok, Ayah pengen tahu kira-kira kalau warga RRI sore-sore ditawarin ada dua jenis menu, kira-kira milih yang mana? Ini sudah ada Dimas ya, kesayangan aku.

0: Lapar juga kan?
1: Lapar juga. Tapi kalau misalnya lagi makan kayak gitu, beli nasi padang nih berarti ya. Milihnya makan di tempat atau dibungkus?
0: Dibungkus.
1: Kenapa kalo dibungkus?
0: Itu lebih banyak kan. Kalau makan di tempat tuh nasinya sedikit, biar kita bisa nambah.
1: Tapi bener gak sih? Kita tuh pernah nyoba gak? Kalau misalnya kita beli nasi padang dengan lauk yang sama, makan di tempat pakai nasi tambah, harganya sama gak sama yang dibungkus?
0: Beda deh.
1: Emang beda ya?
0: Beda.
1: Emang
0: beda,
1: lebih
0: beda,
1: mahal
0: beda.
1: Ya?
0: Karena kan kalau nambah nasi kan nambah nasi satu.
1: Iya sih ya, lumayan juga ya.
0: Iya, jadi jadinya dibungkus, kita nambah kan.
1: Oh iya nambah, benar. Dan nasi sedikit banget ya kan.
0: Banget.
1: Oh berarti lebih milih makan dibungkus kalau nasi padang.
0: Makan dibungkus kalau nasi padang.
1: Kalau makan yang lain, misalnya pengen makan ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Gak suka ya?
0: Gak terlalu
1: bakso,
0: sih.
1: Bakso.
0: Bakso.
1: Bakso kan makanan nasional.
0: Makan di tempat lebih enak tuh bakso.
1: Iya ya.
0: Jadi kalau misalnya kita goreng bisa nambah.
1: Gue curiga dah sama lu dah Dim. Kayaknya modelan Dimas sih kagak pernah makan di rumah kayaknya ya. Gak suka dibungkus. Di rumah gak pernah dibungkusin dong yang di rumah.
0: Dibungkus dong. Kalau kita pulang dibungkus? Masih dibungkus.
1: Berarti Dimas lebih suka makan di tempat kalau yang anget-anget. Kalau misalnya makan yang dicampur-campur,
0: lebih pilih
1: di rumah. Makannya berdua.
0: Kan sepiring berdua itu lebih enak.
1: Ya pas kalau gitu enak loh yang berduaan ya. Makasih ya Dim ya.
0: Oke.
1: Nah kalau misalnya buat Abang Po gimana nih? Misalnya Abang Po lagi jalan kemana terus tiba-tiba ada makanan, lapar, beli makanan enaknya dibungkus atau makan di tempat? Boleh gabung di WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 021 350 4510. Nanti setelah beberapa lagu berikut ini, tetap bersama kami di Perempat FM di Dangdutnya Nyak Nyak Nyak.
2: Dangdutnya Nyak Nyak.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, boleh. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda, kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga ya Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lu baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tada jahit barengi.
2: Dangdutnya

0: kamu.
1: Eh, Abang Po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.

Provinsi Jakarta. Cuma di RRI Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Kalau misalnya lagi pergi keluar, ya lagi pengen cari makan, itu lebih milihnya gimana? Ini pergi keluarnya bukan jalan-jalan ya? Bukan-bukan jalan-jalan. Tapi lebih ke kayak kalau abang empo itu lagi pengen beli makan, pengen nyari makan, lebih milih mana? Lebih milih makan di tempat atau lebih milih bungkus aja? Good morning, selamat pagi dangdutnya. Salah ya, eh mati. Ya udah kalau gitu yang ini aja. Good morning, selamat pagi dangdutnya.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Nah gitu. Gitu ngeresponinnya. Ayo kalau ngomong kayak gitu pendengar mah suka ngomong ini udah sore po gitu. Gimiknya kan gitu modelnya. Bang Haris.
1: Iya iya po.
0: Bang Haris kalau misalnya sore-sore kayak gini ah pengen nyari makan ah gitu. Kira-kira yeah. Bang Haris lebih milih mana ya? Makanannya dibungkus atau makan di tempat biasanya?
1: Kalau saya sih selalu dibungkus, po.
0: Selalu dibungkus, soalnya, kenapa?
1: Iya. Soalnya saya kalau makan di situ nggak tega sama bini saya, po.
0: Oh, sweet banget sih. Biar makannya berdua gitu ya?
1: Iya, maksudnya kalau satu bungkus kan bisa bagi dua gitu. Kalau ini ya salah satu beli bungkus-bungkus gitu.
0: Oh gitu. Tapi kan bisa kalau makan di situ habis itu bungkus juga satu lagi buat ayang.
1: Ya gak bisa ya? Aja cuman kan ayang kan gak tega bo.
0: Oh ada Bang Haris satu lagi gak ya? Kenapa? Kenapa Bang?
1: Ayo mas selalu gak tega dari dulu juga begitu. Kalau bawa makan lah selalu dibungkus bawa pulang gitu bo.
0: Oh gitu. Aduh yeah. Aduh mesra sekali pasangan ini. Tapi biasanya kalau Bang Haris itu kan tadi kan kalau teman ayah si Dimas itu kan lebih milih kalau makanannya berkuah-kuah atau hangat-hangat makan di tempat. Tapi kalau misalnya makanannya kayak udah nasi campur mending dibungkus gitu. Kalau Bang Haris ada preferensi kayak gitu enggak? Atau memang ya udah mau panas mau enggak bungkus bawa pulang buat ayang. Ayang sit main.
1: Iya emang gitu, Bo. Iya, beli soto kayak apa, ketoprak kayak gitu.
0: Tetap ya.
1: Makanan apa tetap dibawa pulang.
0: Oke oke oke benar. Jadi tetap harus kalo makan berdua.
1: Kalau kita ini terakhir sama teman tuh ya, apa yang boleh buat ya kan kita.
0: Benar. Ini kan kalau kita jalan sendiri gitu ya, kalau jalan sendiri lebih milih untuk dibungkus aja.
1: Iya benar kok. Iya.
0: Keh kalau begitu. Baiklah buat Bang Haris lagunya mau dibungkusin apa nih sore ini Bang Haris?
1: Jangan pakai karet po ya, staples aja.
0: Ih takut banget kalau pakai staples. Nanti kegigit. Apa ini lagu mau lagu apa nih?
1: Goyang Dumang.
0: Bu, udah lama tuh ayah enggak denger tuh boleh Goyang Dumang. Salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Salamnya buat Po Tiara, tetap sehat dan semangat ya Po ya.
0: Amin, insya Allah terima kasih. Halo, Bang Haris.
1: Malam Minggu Po Tiara ya.
0: Ntar malam Minggu iya dong insya Allah kita.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi minggu ini, gini minggu depan dah bang. Minggu depan.
1: Oh minggu depan bukan minggu ini.
0: Bukan minggu depan tanggal 12.
1: Oh gitu.
0: Perasaan baru minggu lalu dah ayah enggak ya? Minggu lalu juga ini ya?
1: Minggu ini po.
0: Enggak minggu. Kita tanggal berapa sih? Minggu kedua kan ya, Jo? Iya minggu kedua. Ini kan baru Sabtu pertama tanggal 5 bang.
1: Oh gitu.
0: Kita berantem ya Bang Haris.
1: Enggak perasaan kan kemarin kan. Yang acara itu
0: wayang kan wayang. Kemarin wayang. Jadi untuk program Badendang itu minggu kedua sama minggu keempat.
1: Gitu boy.
0: Jadi bulan ini tanggal 12 sama tanggal 26.
1: Oh gitu.
0: Ditunggu ya. Kayaknya kemarin ada yang gak gabung. Ditungguin mah ada yang gak gabung kemarin.
1: Ayo mah gabung kan.
0: Oh iya sih gabung. Ya wes salam-salamnya boleh buat siapa lagi nih? Siapa lagi Bang Aris?
1: Pak Haji Kong Dani, saya terlalu ya Pak Haji. Dan juga untuk semuanya deh, tanpa terkecuali ya Pak ya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Tetap sehat dan semangat itu aja Pak.
0: Siap, semangat juga Bang Haris. Salam buat Pak Sitma ya.
1: Iya Pak.
0: Oke. Makasih
1: banyak Pak ya.
0: Sama-sama Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita yang satu ini Abang Po. Halo, dendutnya.
2: Nyak. Morning.
0: Good morning, selamat pagi Bang Jamal.
2: Ya.
0: Bang Jamal. Ini
2: sore juga.
0: Oh iya benar. Tapi walaupun sore semangatnya tetap harus semangat pagi gitu ya Bang.
2: Ya, harus semangat 4.5 ya.
0: Semangat 4.5.
2: Ini para pahlawan.
0: Benar sekali, Bang Jamal. Kalau ya, misalnya Bang Jamal lagi pengen nyari makan nih keluar, ya, itu biasanya Bang Jamal lebih milih makan di tempat atau dibungkus?
2: Tergantung situasi, Po. Kalau ya apa, rame atau apa gitu, dibungkus aja, Po.
0: Hmm, kalau rame dibungkus.
2: Ya.
0: Kalau misalnya tempat makannya ternyata nggak rame-rame banget?
2: Ya kalau nggak rame-rame banget mah ya ini aja sendiri, Po, ya.
0: Apa, kenapa?
2: Ya kalau nggak rame banget mah ya makan situ aja gitu, di
0: tempat. Oh gitu, gitu. Oh bener ya. Karena kalau rame kayak males nggak sih, Bang? Iya nggak sih? Kalau ya, tempatnya rame, kurang enak, kurang seru.
2: Ya.
0: Tapi kalau Bang Jamal tuh modelnya kalau lagi ada yang viral tempat makannya Bang Jamal samperin walaupun harus ngantri, atau nanti aja, atau enggak peduli sama sekali.
2: Ya samperin aja sebelum ngantri gitu ya.
0: Mau ngantri kalau tempatnya viral?
2: Ya nggak apa-apa kalau ngantri, tapi kan ya. Ya rela ngantri aja, Po, gitu ya.
0: Asal rela mah gak apa-apa
2: gitu ya.
0: Bener-bener, karena penasaran ya, pengen nyobain ya.
2: Ya.
0: Oke, kalau gitu mau diantriin lagu apa sore ini, Bang Punya Jamal?
2: Ini aja, apa, Kura-kura dalam perahu ya, Po, ya.
0: Kura-kura dalam perahu.
2: Ya, dari Lesti ya.
0: Lesti boleh, salam-salamnya ya. Boleh buat siapa,
2: ya,
0: Bang?
2: Terima kasih, ya.
0: Dan
2: selalu dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Ada Bu Umi juga, ada Bu Dindin, Bu Garti ya.
0: Ada
2: Bu Nyoy juga. Nah, siapa? Pak Hasan ya, yang di Kosan Bogor ya. Ya, ini Abah Haji Suanda juga, yang dari Kosan Atas Bitung ya. Punya buat semuanya, Po, ya, dikum ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut deh sebelum kita mau beritaan nih. Selamat pagi, good morning, guten morgen, ohayo gozaimasu, Kong Dani.
3: Selamat sore, Putiara.
0: Semua disebut yang kita tahu. Kong Dani, kumaha daramang?
3: Insya Allah saya aja.
0: Ini suara masih sudah mulai agak sedikit gimana sih bahasanya? Agak segera dikit nih. Apa kondisi sudah mulai membaikkah dirimu, Kong Dani?
3: Insya Allah sudah lebih baik.
0: Alhamdulillah. Gitu. Pokoknya nggak mau tahu, Kong Dani harus sehat terus pokoknya ya.
3: Insya Allah, amin ya rabbal alamin.
0: Kong Dani, ini Kong Dani tuh kan salah satu orang yang suka banget ngeksplor tempat-tempat baru atau makanan-makanan baru. Sok tahu gue. Tapi ya nggak sih, ya nggak sih.
3: Iya juga kali.
0: Tapi kalau Kong Dani nih mau pergi pengen nyari makan gitu, lebih milihnya tuh makan di tempatnya atau lebih ya udah bungkus aja deh biar lebih banyak porsinya atau biar lebih nyaman gitu?
3: Kalau sengaja berangkat dari rumah nyari, pasti itu untuk dibawa ke rumah.
0: Oke. Kalau dengan sengaja pengen nyari kalo gitu ya?
3: Sedang terapi ya, kita terapi di rumah sakit kan gitu. Memang belum sarapan gitu ya. Ya jam 9, jam 10 gitu ya cari sarapan sana gitu.
0: Tapi kalau misalnya lagi diniatin pengen nyari makan itu biasanya bungkus berarti.
3: Pasti dibungkus,
0: pasti dibungkus.
3: Makan di tempat enggak.
0: Ya. Tapi kalau misalnya lagi gitu, emang lagi keluar pengen makan, pasti makan di situ lah ya, kan enggak mungkin
3: aja.
0: Keluar beli makan, makan di rumah, pergi lagi.
3: Masa pergi ke Bogor terus buat dibawa pulang ke rumah ke Jakarta
0: niat banget kan
3: di sana aja gitu.
0: Berarti tergantung situasi dan kondisi. Kalau niatannya emang pengen nyari makan ya udah berarti dibungkus gitu ya. Tapi lebih suka nyari makan keluar atau lebih suka pesan online atau nitip?
3: Lebih suka lagi masak sendiri gitu.
0: Aduh, kalah dah ayah. Ayam perempuan aja masaknya males.
3: Ya kan udah misalnya masakan istri almarhumah yang saya apa yang dulu suka dia bikinin gitu ya. Terus makanan mami dulu kalau bikinin anaknya yang ganteng ini gimana masakan. Terus bikin sendiri gitu di rumah sekarang ini gitu.
0: Tapi rasanya sama gak sama buatan mami sama buatan ayang dulu?
3: Berusaha sedekat mungkin rasanya.
0: Jadi, tapi makannya nggak pakai acara berurai air mata dong, Kong?
3: Ah itu mah rahasia gitu.
0: Ya udah. Saya
3: mau dibelahi. Kalau air mata mau keluar kan keluar sendiri, nggak bilang-bilang.
0: Iya gitu. Bener. Mantar kita takut ya. Tiba-tiba misi bang, ayo mau keluar dulu nih. Gitu kan kaget ya kita ya. Aduh, Kang Dani mau request lagu apa nih, Kang Dani?
3: Kayaknya apa ya? Kalau yang dihadapin tuh Potiara, kayaknya maunya anu aja itu.
0: Apa tuh?
3: lagu oh. Apa ya?
0: Dia lagi mikir nih. Ayo tahu, dia tuh lagi mikir sebenarnya lagu apa ya?
3: Mutiara cinta gitu.
0: Mutiara cinta, oke. Boleh, boleh. Salam-salamnya boleh buat siapa nih, Kong?
3: Salam-salamnya yang pertama buat Mutiara sendiri. Kayaknya mau dibungkus aja semua, dikaretin.
0: Boleh. Kalau Bang Haris enggak mau pakai karet, kalau Kong ini pakai karet ya.
3: Pakai karet dong.
0: Boleh. Siap kalau gitu. Kong Dani, makasih banyak ya, Kong.
3: Oke, terima kasih juga Potiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdutnya

0: Bang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Hai semuanya, Abang Empo, saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus Dangdutnya selain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta, dan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendorong Jakarta menjadi pusat ekosistem industri kopi nasional melalui Indonesia Coffee Expo atau ICX Jakarta 2026 di Jakarta International Convention Center hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keberagaman kopi Nusantara dan hampir 193 ribu pelaku usaha menjadi modal kuat bagi Jakarta sebagai pusat industri kopi. Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia, Daryanto Witarsa, mengatakan ICX mempertemukan pelaku industri kopi dari petani hingga pembeli internasional untuk memperluas akses pasar global. Pemprov DKI juga mendorong agar World of Coffee kembali digelar di Jakarta sebelum tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan Festival Danau Sentani tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Kabupaten Jayapura, Kamis kemarin. Menurut Matius, seni pertunjukan, kuliner tradisional, kerajinan, pangan lokal, dan UMKM dapat menjadi sarana memperkenalkan sekaligus memasarkan produk setempat. Festival yang berlangsung hingga 5 September tersebut diharapkan mampu menarik wisatawan serta memperkuat sektor budaya, pariwisata, dan UMKM Papua. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: Selamat datang di Dangdutnya, nyok. Sore hari ini Abang Po interval kedua di Dangdutnya untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Barang sama Ayat ya Radinda bakal tamu Abang Po sampai nanti jalan jam 5 sore waktu Indonesia Barat live di RRI Digital yang bisa saksikan melalui RRI Net dan juga live di RRI Net yang bisa saksikan melalui RRI Digital dan juga di website rri.co.id. Sore hari ini kita lagi ngomongin kalau Abang Po lagi pengen cari makan gitu ya, keluar rumah pengen cari makan, kira-kira Abang Po lebih milihnya makan di tempat atau bungkus bawa pulang? Kalau Aye si modelnya makan di tempat karena niatinnya mau nyari makan keluar kan. Karena kalau tiba-tiba pengen makan apa gitu ya agak jauh, biasanya sih makan di tempat. Tapi kalau misalnya tempatnya gak terlalu jauh, tempat makannya Ayah 7 tuh gak terlalu jauh, biasanya sih Ayah bungkus gitu. Ya tergantung situasi dan kondisi. Nah kalau Abang Po seperti apa? Kira-kira Abang Po lebih milihnya gimana nih? Lebih milih untuk dibungkus atau dibawa pulang? Boleh gabung ke WhatsApp 0812 11 28 928 dan juga di mana 0213504510. Halo Dangdutnya.
1: Assalamualaikum, pasti ada Dangdutnya. Nyok.
0: Good morning, selamat pagi Bu Tami. Iya, Bu udah lama loh sama Bu Tami nggak ngobrol kita. Bu Tami apa kabar? Bu sehat Bu?
1: Alhamdulillah. Tadi aku udah WhatsApp.
0: Udah.
1: Aku pengen ngomong sama Putri.
0: Iya, Ibu Tami sehat ya, bener ya Bu?
1: Alhamdulillah,
0: suara seger bener ini loh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah seneng banget dah.
0: Alhamdulillah seneng banget juga. Dah kalau begitu buat Bu Tami. Ini Bu Tami ini ya, setahu Ayu itu kan emang hobinya masak kan, Bu Tami di rumah. Tapi kalau misalnya Bu Tami lagi pengen makan keluar tuh sukanya gimana? Makan di tempat sono atau bungkus bawa pulang justru?
1: Tergantung keadaan.
0: Contohnya?
1: Kalau misalnya jauh dari rumah ya dimakan di situ lah.
0: Benar.
1: Kalau misalnya deket ya dibawa pulang.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya yang deket-deket tuh biasanya apa yang suka dibawa pulang makanannya jenisnya? Apa kayak nasi goreng tek-tek kah atau soto-sotoan kah?
1: Nasi
0: gitu.
1: Nasi goreng.
0: Gitu. Bu, Ayah mau nanya dah, kenapa nasi digoreng? Kenapa gak buat nasi rebus gitu?
1: Ya gak ada, bubur.
0: Iya lagi bener.
1: Iya, kalau nasi direbus bubur.
0: Iya bener-bener, nasi direbus mah bubur gitu ya.
1: Iya
0: juga. Tapi kalau misalnya Bu Tami nih, misalnya makanannya berkuah nih gitu, makanannya berkuah dan tempatnya dekat dari rumah, pengen makan bakso atau soto atau dan lain-lainnya gitu yang berkuah. Bu Tami tetap makan di sono atau tetap bawa pulang karena tempatnya dekat?
1: Kalau sendirian kayaknya nggak pede deh makan di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Bu Tami kayak pulang. Aku pemalu berarti anaknya ya.
1: Kalau misalnya ada ya ada makan di situ deh enak.
0: Iya. Kalau ada nemenin nggak apa-apa makan di sono. Tapi kalau sendirian lebih baik dibawa pulang ke rumah gitu ya.
1: Iya.
0: Ya udah besok kalau misalnya ibu beli makan yang enak, pengen bawa pulang ke rumah, bungkusin buat Ayah atuh ya Bu.
1: Iya.
0: Bu tapi mau request lagu apa? Kenapa Bu?
1: Transfer.
0: Boleh.
1: Iya,
0: Di transfer. Tapi foto doang kayak habis itu yang nyampe.
1: Iya.
0: Bu Tami mau request lagu apa nih sore hari ini Bu Tami?
1: Kayaknya Korban Perasaan.
0: Aduh. Takut banget denger lagunya. Boleh salam-salamnya buat siapa nih Bu?
1: Buat tadi tuh Kang Dani.
0: Iya.
1: Haris ya?
0: Pak Haris.
1: Pak Haris. Bu Umi. Ini dia Bu Umi. Tadi nanya lagunya apa sih tuh enak. Iya saya juga tadi pagi tuh nanya sama Bang Arif, lagunya enak tuh. Baru ini kayaknya ya.
0: Lagu yang mana sih? Yang mana tuh Bu?
1: Korban Perasaan.
0: Oh ini makanya di request sekarang. Oke guys.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ini kan dulu saya pernah juga request tuh dari Elsa Pitaloka. Tapi katanya Elsa Pitaloka gak ada.
0: Iya. Ini

0: Untuk semuanya aja deh.
1: Oke, okay, kalau begitu.
0: Kalau di satu-satu ya.
1: Benar. Siap kalau gitu.
0: Ya, makanya lagi dengerin, selamat dengerin, selamat sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya buat Mutiara juga, sehat-sehat selalu.
1: Butami
0: dan banyak rezekinya.
1: Amin. Butami ya, juga ya Allah, amin. Makasih banyak ya Butami ya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Butami kita beralih ke sini, coba kita sapa dulu. Good morning, selamat pagi dangdutnya.
2: Good morning.
1: Selamat pagi.
2: Dangdutnya.
1: Nyak.
2: Emang ini pagi ya?
1: Jam berapapun tuh harus pagi biar tetap semangat.
2: Oh, gitu.
1: Harus. Icha.
2: Ya, gimana? Jadi mati lampu.
1: Seperti mati lampu, ya sayang.
2: Mbak, tau nggak di sini tuh?
1: Kenapa?
2: Di sini tuh lagi musim mati lampu, pokoknya.
1: Oh ya?
2: Setiap hari, setiap malam. Aku ini jadwalnya jam 5 sampai jam 9 malam lagi.
1: Oh, udah ada jam-jamnya. Berarti berapa tuh jam 5 sampai jam 9? 4 jam berarti?
2: Kalau kemarin itu jam 1 sampai jam 5. Empat jam
1: ya, nggak apa-apa.
2: Sampai malam.
1: Tapi semua udah dicas kan? Yang perlu dicas.
2: Tapi untuk aku pakai digital loh, bisa.
1: Iya dong, makanya yang penting handphone segala macam semuanya udah dicas yang penting kan?
2: Semuanya udah. Kan mati lampu dia semuanya udah disiapin lampu casnya, lilinnya kayak apa.
1: Tapi maksudnya enaknya kita udah tahu ya jadwal mati lampunya ya, jadi bisa ngantisipasi gitu ya?
2: Iya betul.
1: Enak tuh kayak gitu.
2: Kalau di sini Pak, Sulawesi Selatan.
1: Kenapa?
2: Mati lampu.
1: Memang ada jadwalnya.
2: Gantian.
1: Iya, misalnya ada jadwal jadi kelihatan gitu, kita tahu kapan matinya. Kadang kan kalau misalnya di Jakarta tuh ada yang enggak dikasih info gitu. Jadi kita enggak tahu gitu. Tapi enggak apa-apa, walaupun mati lampu Ica harus tetap semangat. Oke? Doang lagi nih. tapi Ica, mumpung lagi mati lampu, terus bawaannya pengen makan. Kira-kira Ica lebih milih gimana? Makan di tempat.
2: Kebetulan di depan rumahku nih. Jual bakso, mie ayam.
1: Enak, gak terlalu jauh ya.
2: Depan ini pas depan.
1: Oh, berarti lebih milihnya makan
2: kalau
1: di situ apa enggak?
2: Juga makan di situ.
1: Makan di situ. Lebih meskipun, seringnya?
2: Meskipun aku gak ada temennya, dekat sendiri gak apa-apa. Habis kalau bawa pulang, aduh cuci piring lagi.
1: Oh iya sih, iya lagi bener. Paling males ya kalau cuci piring ya. Amal lagi juga ya, kayak gitu.
2: Makan di situ aja.
1: Makan di situ.
2: Apalagi jauh-jauh.
1: Kalau misalnya tempat yang jauh pun juga makan di situ berarti.
2: Iya, makan di sana lah.
1: Berarti Ica jarang bungkus makanan.
2: Di situ makan apalagi yang jauh.
1: Bener sih. Tapi berarti Ica tuh tipikal orang yang jarang makan di rumah ya. Maksudnya jarang bungkus makanan buat makan di rumah gitu.
2: Iya.
1: Iya sih, karena kalau misalnya bisa tempatnya apalagi kalau tempatnya dikunjungin enak gitu ya buat makan ya, jadi mendingan makan di situ.
2: Iya,
1: gitu ya Ich ya. Baiklah kalau begitu. Tapi ada pilihan makanan khusus nggak, tertentu nggak, kalau misalnya makanan kayak gini enaknya dibawa pulang, makanan kayak gini enaknya dimakan di tempat gitu, ada nggak kayak gitu kalau Ich?
2: Kalau dulu masih ada mama gitu, aku kadang bawa pulang, kan ada mama juga. Aku tuh kadang nggak tega makan di
1: bener.
2: Kalau mama gak makan gitu,
1: bawa
2: pulang sekalian. Ini kan sendiri juga, ngapain
1: bawa
2: pulang.
1: Iya, mendingan tetap aja makan di sono. Kita gak cuci piring, gak ada yang nemenin lagi di rumah.
2: Iya,
1: gitu ya. Ya wes kalau begitu. Kalau gitu Ica pengen bawa pulang lagu apa sore ini?
2: Itu tadi lagu apa tadi yang diminta sama Ibu Tami?
1: Korban Perasaan dari era Shakira.
2: Lagu Minang itu?
1: Enggak, lagu Dangdut kayaknya.
2: Lagu Dangdut? Tapi itu yang Satu Terloke itu kan penyanyi lagu Minang ya?
1: Jadi gini, kalau sekarang Nana lagunya sudah mulai banyak lagu daerah yang mendangdut, jadi bisa masuk.
2: Aku mau lagu Satu Terloke dong.
1: Nah itu kemarin tuh lagunya gak ada. Kan tadi udah diomongin. Tadi kan juga Bu Tami minta yang lagu versi ya. Gak ada.
2: Udah lagunya ini aja deh, tak bosan-bosan memandangmu.
1: Judulnya apa sih, tak bosan-bosan? Judulnya tak bosan kan? Tak bosan gitu kan?
2: Bukan itu.
1: Terus yang mana?
2: Tak bosan-bosan, ku memandang banget.

0: Jauh-jauh itu.
1: Ih, itu teh saha yang nyanyi? Siapa yang nyanyi?
0: Tak siapa gitu pokoknya.
1: Bosan, bosan.
0: Di situ judulnya. Apa lagi judulnya di situ?
1: Enggak
0: tahu. Selamanya apa gitu? Gak tetap tahu. Selamanya. Tetap.
1: Dia dia masuk lagi kita yang mikir kayak kita bingung ya.
0: Diganti, diganti.
1: Amin sih. Setia untuk selamanya.
0: Iya, setia untuk selamanya itu.
1: Oh, sebentar cari dulu ya, sebentar ya. Setia untuk ada.
0: Ada kan?
1: Boleh, salam-salamnya boleh buat
0: aku
1: siapa?
0: Aku lagi nonton loh.
1: Oh iya, hai. Terus buat siapa nih salam-salamnya?
0: Salam buat semuanya aja.
1: Oke. Okay.
0: Ya Allah, banyak banget nyamuk ini mati lampu.
1: Seperti mati lampu. Udah itu aja. Udah nih. Oke, okay. Kalau Pak Gero.
0: Salam buat semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Katanya selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih. Ica sehat-sehat selalu, Ica ya. Ya. Semangat.
0: Ya, semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang Opo jangan kemana-mana, nanti bakal terima lagi. Bukan ya terima lagi. Abis ini bakal bacain WhatsApp yang udah masuk ya di 0812 11 24 928. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dangdutnya. Nyak. Dangdutnya.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Balik lagi di Dadutnya. Sore hari ini apa yang mau baca WhatsApp yang udah masuk dulu ah. 08 12 11 24 928. Teleponnya nanti dulu ya, karena yang WhatsApp udah dari tadi nih. Sudah ada siapa ini ya? Kita berangkat ke Kalimantan Barat dulu nih. Ada Mpo Laras. Mpo Laras di Sambas katanya minta lagu Kura-kura Dalam Perahu. Tadi diputerin ya, Kura-kura Dalam Perahunya. Bener gak sih? Takutnya salah lagi. Oh iya bener, udah diputerin. Makin salam buat semua penyiar sama tugas. Terima kasih Mpo Laras. Ada Bang Nur di Gaver di Bogor. Ih, Bogor lagi haredang euy cuacanya. Minta lagu Siti Dinamit. Kalau enggak angka 1 cacahan Dika sebentar. Kita coba cek dulu Siti Dinamitnya. Siti Dinamit. Ada lagi? Ya udah. Siapin ya yang itu ya, Siti Dinamit ya. Terus katanya buat Po makasih sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali buat Bang Nur di Gaver. Ada Bang Budi Kurniawan di Pontianak katanya lebih baik dibawa pulang. Kenapa dibawa pulangnya Bang Budi? Boleh di-share ya alasannya kenapa? Ibu Yati di Depok, enakan makan di tempat. Kalau di tempat kurang apa-apa tinggal tambah di lokasi. Makanya jadi mantep Abang Po. Siap Bu Yati di Depok, terima kasih. Uni Siska minta lagunya Avan DA, katanya lebih suka dibungkus. Gak enak makan di situ, inget mama di rumah. Oh sweet banget. Avan DA 5 itu kayaknya itu belum ada deh kita. Masih belum ada lagunya. Oh ada ding, jangan ungkit-ungkit, udah ada ternyata. Siap, ayo puterin nanti ya. Ditunggu lagunya Jangan Ungkit-Ungkit, sudah ready ternyata. Ada Bang Iman di Tasikmalaya. Mau makan di luar, makan di luar, makan di sana, di TKP. Sesuai judulnya, cari makan di luar. Siap, kalau begitu terima kasih buat Bang Iman Hilmanudin di Tasikmalaya. Terus juga ada, siapa lagi nih? Bang Iskandar minta lagu Astaga Bercanda dari Akbar Shalai dan Mingxie. Ayah gak ikut komen dulu ya, lagi mager. Abis itu dia komen, intinya lebih suka dibungkus. Ayah introvert banget orangnya. Oke, gak apa-apa introvert. Yang penting kalau makan dihabisin ya bang. Jangan gak dihabisin, bahaya kalau gak dihabisin itu. Astaga Bercanda juga udah disiapin, ditungguin. Lanjut ada Mpo Asih di Cawang. Kalau beli makan dibungkus buat makan di rumah, karena kalau makan di rumah lebih santai, nggak buru-buru sambil nonton TV. Kalau di warung kan risih ya, apalagi warungnya banyak orang, makanya kayak buru-buru gitu kalau lagi makan biar cepat habis. Yang ada nanti kita keselek. Begitu aja deh cerita dari Aye. Makasih Mpo Asih di Cawang. Ada Bang Febrianto Faris katanya. Bang Faris ya di Malang, ya ampun. Bang Faris apa kabar? Udah lama kita tidak bersua. Sehat-sehat ya Bang Faris ya. Saya kalau beli makan di luar ya tergantung makanannya juga sih yang kayak gimana. Kalau ada kuahnya biasanya langsung aja dimakan di sana. Contohnya kayak bakso atau nasi soto, nasi rawon itu baru makan langsung. Soalnya gak segera cepat dimakan, keburu ngendal, gak enak dong gitu. Iya benar juga sih. Terus kalau misalnya makannya keringan, misalnya biasanya langsung tak bawa pulang dimakan di rumah. Contohnya saya umpama dapat berkat dari teman ataupun saudara, ya udah bawa pulang aja makannya di rumah. Begitu Mpo Tiara, terima kasih banyak. Lagunya ikutan aja wes sama pendengar Abang Po yang lain. Terima kasih Mas Faris yang ada di Batu Malang. Sehat-sehat ya Mas Faris ya. Ada Bang Komarudin, saya tergantung posisi, kalau sama doi di tempat, kalau sendiri dibungkus. Kenapa dibungkus? Karena lebih enak, udah gitu aja. Lagu Roma Irama ditungguin nanti kalau misalnya sempat bakal diputerin ya. Bang Komarudin di Tangerang. Terus Bang Apip di Sumeneb juga minta lagu Deni Caknan yang terbaru. Aduh nanti aku cek dulu lagunya. Mau kirim salam buat Mas Bayu, Pak Mukimin, Bu Haryati, Pak Tupar dan juga Kak Ayu di Masohi. Buat Potera met tugas, tetap jaga kesehatan, matur suwun. Kalau saya lebih milih makan di luar, itu dibungkus aja daripada makan di sana. Oke okay. Deni Caknan ya, aduh judulnya. Ya wes buat Abang Po, jangan kemana-mana ya. Ayo bakal balik lagi buat bacain dan juga terima telepon berikutnya kalau sempat waktunya. Dan tetap bersama kami di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.

Balik lagi dangdut nyo. Abang udah mau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya ayo kudu pamitan dari rangkaian dangdut nyo buat edisi kali ini. Terima kasih buat abang sudah bergabung via WhatsApp juga via telepon. Moga-moga hari ini menjadi hari yang bahagia. Tanpa kurang satu apapun, walaupun hujan atau mungkin panas atau mungkin mati lampu. Jangan sampai hari Jumatnya menjadi hari yang membuat kurang semangat. Gara-gara besok udah mau weekend, kudu tambah semangat lagi. Begitu. Ya wes, kalau gitu abang pun terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akan tambahin di berikutnya. Akhir kata Ayah Tiara Dinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang po. Bye-bye. Dangdutnya.

0: Benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama mikrolet. Sejak itu oplet udah tinggal kenangan dah.

Abang Empok, Pemprov DKI Jakarta bersama Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta memperkuat kapasitas generasi muda melalui program Jakarta Youth Leadership Camp atau JYLC 2026. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan program ini menjadi wadah pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepedulian sosial bagi generasi muda. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan JYLC 2026 mengusung pesan buka peluang, siapkan talenta, dan ciptakan dampak. Program tersebut diharapkan melahirkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

0: Beralih ke berita lain, PT PLN Persero, UID, Riau, dan Kepulauan Riau menggelar kegiatan Leader in Service di kantor ULP Simpang 3, Pekanbaru dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026. General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau Didik Wicaksono turun langsung melayani dan berinteraksi dengan pelanggan. Didik mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyerap kebutuhan pelanggan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan PLN. Ia menegaskan PLN akan terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan Hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Udah, di mari aja.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, ini ternyata siang tadi, atau lebih tepatnya pagi tadi, ya, 6 perjalanan komuter lain lintas Bogor mengalami rekayasa pola operasi imbas KRL nomor 1203 relasi Bogor-Jakarta Kota yang anjlok saat memasuki jalur 9 stasiun Jakarta Kota. Jadi sempat lumpuh ya perjalanan komuter lain hari ini, Abang Po. Jadi dikarenakan insiden tersebut, sejumlah perjalanan komuter lain Bogor Jakarta Kota maupun sebaliknya itu nggak bisa beroperasi hingga stasiun tujuan seperti biasa. Jadi cuma sampai Jakarta Bogor gitu. Sementara ada perjalanan dari kota menuju Bogor hanya sampai di stasiun Manggarai dan kemudian kembali menuju Jakarta Kota. Jadi ada daftar 6 perjalanan KRL yang direkayasa. Yang pertama, relasi Bogor-Jakarta Kota cuma sampai Jakarta dan kembali sebagai KA1202 relasi Jakarta-Bogor. Lalu relasi Nambo-Jakarta juga hanya sampai Jakarta. Sama kurang lebih. Relasi Jakarta-Bogor itu cuma sampai stasiun Manggarai, kembali lagi menjadi Manggarai Jakarta Kota. Jadi memang direkayasa tidak semuanya sampai ujung begitu, Abang Po. Aduh, repot banget. Karena memang harus melalui evakuasi dulu ya rangkaian yang anjlok. Jadi walaupun sempat dilakukan yang namanya rekayasa perjalanan, tapi tetap diusahakan untuk cepat kembali beroperasi gitu. Wah, tapi moga-moga nggak ada kenapa-kenapa ya. Agak takut gitu. Apalagi memang KRL itu menjadi salah satu ini ya, Bang Po, salah satu transportasi umum yang memang favorit AY gitu ya. Kalau misalnya ingin melakukan perjalanan yang agak sedikit jauh, baik dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke Bogor, Jakarta Tangerang, AY lebih nyaman, lebih suka menggunakan KRL daripada bus gitu. Baik Transjakarta maupun juga LRT maupun juga MRT, karena merasa lebih cepat aja gitu kalau misalnya AY naik kereta api gitu, dan juga sudah jauh lebih aman dan nyaman naik KRL dibandingkan mungkin dengan transportasi yang lain. Jadi kalau misalnya ada kendala, kayaknya aduh sedih aja gitu kalau misalnya harus sedikit mundur. Tapi moga-moga tidak menghalangi aktivitas Abang Po terlalu banyak begitu ya, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti normal. Apalagi di hari Jumat, hari di mana banyak orang pengen pulang cepat, pengen berangkat cepat, pulang cepat karena besok udah balik untuk menikmati liburan di akhir pekan, Abang Po. Apalagi masih awal bulan, kayaknya pada banyak yang jalan-jalan keluar kota nih kayaknya, atau makan-makan di luar.

Ngoblak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Orang ngapak, orang kepenak, ser! Bersama Balaguplak, hanya di Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

ICBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Mengenal bangunan bersejarah. Masjid Jami Al-Anwar Angke. Masjid Jami Al-Anwar Angke dikenal dengan nama Masjid Jami Angke, terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Gang Masjid Nomor 1, RT 1, RW 5, Kampung Rawa Bebek, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan sumber Ot Batavia karya Dr. F. Dehan, masjid ini didirikan pada hari Kamis, tanggal 26 Syakban 1174 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 April 1761 Masehi, oleh seorang wanita keturunan Cina Muslim dari Tartar bernama Nyonya Tan Nio, yang bersuamikan orang Banten dan masih ada hubungannya dengan Ong Tin Nio, istri Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Arsitek pembangunan masjid ini adalah Syekh Liong Tan yang memadukan antara Jawa, Cina, Bali, Arab, dan Eropa. Arsitektur Jawa dapat ditelusuri dari bentuk atap tumpang menunjukkan bentuk masjid tradisional Jawa dan sistem struktur saka guru di tengah ruang sholat yang menopang atap meskipun tidak menggunakan material kayu, tetapi material beton atau bata pada kolomnya. Tetapi tetap memperlihatkan kesamaannya dengan sistem konstruksi masjid-masjid tradisional di Jawa. Pengaruh budaya Cina dapat dilihat pada detail konstruksi pada skur atap bangunan yang mengingatkan pada skur bangunan Cina atau kelenteng yang juga banyak ditemukan di pantai utara Jawa antara abad ke-14 dan ke-18. Bentuk dan detail pada ujung-ujung atap bangunan juga memperlihatkan budaya Cina. Sedangkan budaya Eropa dapat diamati pada pintu, jendela, dan lubang angin. Pintu-pintu dan jendela berukuran tinggi dan besar. Kayu ulir sebagai jeruji jendela lebih menampakkan kemiripan dengan jendela khas rumah tradisional Betawi dan umum dipakai pada masjid-masjid kuno di Jakarta yang dibangun pada sekitar abad ke-18. Ruang utamanya berdenah 4 persegi. Di dalamnya terdapat tiang, mihrab, dan mimbar yang gaya arsitekturnya mengingatkan pada gaya arsitektur bangsa Mur. Atap Masjid Angke yang bertingkat 2 mempunyai loteng yang bertingkat 2 pula, tempat muazin mengumandangkan azan.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 94 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

KKB dimana aja Anda berada. Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Tapi, lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
2: Rasa lama, gaya baru. Saatnya dukung kuliner lokal.
3: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

0: for this.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Propat FM, suara budaya.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isi.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kenapa diem? Ayo yang diem ternyata. Sore hari ini masih di rangkaian Blantek, obrolan tanpa teks bareng sama Aye Tiara Adinda yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jalan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, jadi Aye mau update dulu nih kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di bulan Juli tahun 2026 kemarin. Ini ternyata tertinggi tahun ini mencapai 1,53 juta kunjungan Abang Po. Dan memang ini menjadi kunjungan tertinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 gitu ya. Dan kunjungan ini pun naik sekitar hampir 10% dibandingkan bulan Juni atau bulan sebelumnya dan meningkat hampir 3% dibandingkan Juli tahun 2025. Jadi ini lumayan lagi, emang semakin menaik, semakin meningkat begitu ya kunjungan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Nah, yang paling banyak dari negara mana sih ya Bang Po? Didominasi oleh Malaysia yang mencapai hampir 230 ribuan kunjungan atau setara 15% dari total kunjungan. Posisi nomor kedua itu Australia dengan 12,34%. Serta wisatawan dari Tiongkok mencapai 10,28% Abang Po. Berikutnya diikuti oleh negara Singapura dengan total 7,7% dari total kunjungan wisman ke Indonesia. Terus mereka datangnya dari mana aja? Yang paling utama itu di Bali, sudah pasti begitu ya, dengan transportasi udara. Total 83%-nya itu menggunakan angkutan udara. Yang paling tinggi adalah di Bandara Ngurah Rai Bali dan juga Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pintu masuk utama dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak melalui kunjungan jalur udara gitu. Jadi ya masih dari kawasan Asia, kebanyakannya dekat-dekat ya, dari Malaysia, Singapura dan juga Australia menjadi negara yang cukup banyak berkunjung ke Indonesia di bulan Juli 2026. Mungkin berbarengan juga dengan libur sekolah mereka kali ya, makanya bulan-bulan itu banyak yang datang ke Indonesia. Dan ternyata dan ini cukup meningkat. Moga-moga tren positif masih bisa terus meningkat juga ya Bang Po. Dan kalau bisa tabungan kita juga meningkat. Gantian dong kita yang datang ke Malaysia, ke Australia, ke Singapura sama ke Cina, ya kan?

0: tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Samenyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Kepo amokan si jago merah yang kita tahu ya, alias kebakaran di cagar alam Merapi. Ungup-ungup ini ngerembet untuk mendekati jalur pendakian hingga memaksa kawasan kawah Ijen ditutup total mulai hari ini. Jadi petugas sudah mulai, bukan sudah mulai, dari kemarin-kemarin sebenarnya sudah berpacu dengan waktu untuk menjinakkan api di kawasan yang memang semakin meluas begitu ya. Bahkan ini hampir meluas ke area wisata. Jadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jatim mengatakan penutupan kawasan Ijen sejak Jumat atau per hari ini sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan menurut Kepala Bidang KSDA Wilayah 3 Jember Purwantono, proses pemadaman saat ini masih dilakukan oleh petugas dan juga relawan agar api segera padam dan tidak merembet lebih jauh. Ini melibatkan banyak banget pihaknya Abang Po, diantaranya TNI Polri, BPBD setempat, relawan, pihak terkait dengan pariwisata, serta unsur-unsur lainnya yang sebenarnya kebakaran itu sudah mulai di hari Kamis, tepatnya di area cagar alam Merapi ungup-ungup begitu. Jadi titik api terdeteksi menyala semenjak dini hari sekitar jam 00 waktu Indonesia Barat. Terus kemungkinan dijelaskan karena kondisi musim kemarau yang memang menjadi faktor utama yang memicu kerawanan kebakaran di kawasan konservasi, dan vegetasi serta dedaunan kering pun juga memang mudah banget terselut api begitu ya, ditambah lagi dengan tiupan angin yang cukup kencang di kawasan dataran tinggi yang menyebabkan penyebaran titik kebakaran yang tadinya berada di kawasan cagar alam ini meluas hingga hampir ke daerah wisata. Dan memang kebakaran tersebut terjadi saat kawah Ijen sedang tutup karena ada kegiatan Ijen Rijik, yaitu program pembersihan rutin bulanan. Jadi hingga kini belum ada pengunjung atau pendaki yang dilaporkan terdampak akibat kebakaran tersebut, karena memang di hari itu kawasan tersebut juga sedang tutup gitu Abang Po. Aduh, moga-moga cepat-cepat padam ya kebakaran dimanapun, karena air itu agak-agak sedikit sedih gitu Abang Po, di tengah Indonesia yang lagi banyak ceritanya ini. Ternyata kawasan wisata pun juga harus terkena, nggak cuma manusia doang yang kena efeknya begitu ya, karena hewan-hewan yang ada tinggal di daerah sana pun, apalagi adalah kawasan cagar alam, kawasan biosfer yang memang kita butuhkan nantinya buat anak cucu kita ke depan supaya tetap punya udara bersih, ini terbakar. Dan nggak cuma satu petak, dua petak, ini berpetak-petak, berhektar-hektar, yang tidak hanya memberikan efek buruk pada manusia tapi juga hewan-hewan yang tinggal di sana. Ini moga-moga bisa cepat kembali normal, bisa beroperasi seperti layaknya, dan hewan-hewan tersebut. Ini sampai saya baca tuh ada orangutan yang ambruk di rumah warga karena udah gak kuat lagi dengan asap kebakaran hutan yang ada di daerah Kalimantan. Cepat sembuh Indonesia.

Abang Po, Wali Kota Jakarta Pusat meresmikan Musola An-Nur di kantor Kelurahan Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Lurah Gelora Rahman Arifin mengatakan pembangunan musola direalisasikan melalui dukungan CSR Bakso Lapangan Tembak Senayan dengan berbagai pihak. Dengan harapan keberadaan musola menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai spiritual, kebersamaan, serta integritas dalam pelayanan pemerintahan. Musola yang berada di kawasan Senayan tersebut dapat dimanfaatkan ASN, tamu, dan masyarakat untuk beribadah di tengah aktivitas perkotaan. Beralih ke berita yang lain, Pemkot Pekalongan Jawa Tengah menyiagakan suplai air bersih bagi warga di wilayah terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Budi Suheryanto mengatakan kesiapsiagaan ditingkatkan menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung September 2026. Berdasarkan informasi BMKG, sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan mengalami kondisi panas dan kering dengan curah hujan kategori bawah normal termasuk Kota Pekalongan. BPBD bersama Perumda Tirta Yasa dan Polres menyiapkan armada untuk menyalurkan air ke sejumlah wilayah rawan kekeringan seperti Panjang Wetan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Padukuhan Keraton, dan Pasir Keraton Kramat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Perumat FM, suara budaya Jakarta. Asik. Menariknya mulu nih, heran. Menariknya di malam hari ini Abang Poe punya informasi buat Abang Poe yang penasaran banget, pengen tahu sebenarnya tuh dinosaurus tuh setinggi apa sih? Ya kan? Terus biasanya kalau kita ngelihat dinosaurus tuh kan fosilnya kayak di Bandung, kayak di beberapa museum-museum yang ada di Indonesia, itu kan cuman replikanya doang. Nah, Abang Poe sekarang bisa langsung ngelihat fosil dinosaurus asli, enggak cuma dari replika. Ada di Tahir Solo Museum, kita bisa ngelihat fosil dinosaurus asli berukuran raksasa, Abang Poe. Dinosaurusnya jenis apa? Dinosaurusnya adalah jenis fosil asli Omeisaurus yang memang dikenal sebagai satu fosil dinosaurus utuh terbesar yang pernah ditampilin di Indonesia. Fosil ini, Abang Poe, yang ditemukan di pegunungan Omeizigong, Cina pada tahun 1984 dan memang berasal dari zaman Zura, diperkirakan hidup sekitar 165 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, spesial banget ditemuinya di Cina dan sekarang lagi dipamerkan di Indonesia dan se-Asia Tenggara, Abang Poe. Jadi fosil ini tuh gak cuman potongan tulang doang. Fosil Dino Omeisaurus ini memiliki ukuran asli dengan tingginya 20 meter dengan berat kerangka mencapai 12 ton, Abang Poe. Wah, secara bentuknya sih kayak gimana sih bentuknya? Kalau misalnya Abang Poe tahu dinosaurus yang lehernya panjang kayak Brachiosaurus atau Brontosaurus, nah kayak gitu tuh. Cuma bedanya di kakinya doang, katanya gitu. Ya, tapi intinya adalah ini fosil tuh langsung dari Cina, diantar dari sono ke sini, ya kan? Ditaruh dalam box kontainer. Di tiap bagian tuh dipisah supaya tidak rusak. Nyampe di Solo dirakit lagi dengan sekitar 15 teknisi yang didatangkan langsung dari museum di Zigong. Ya kan, datanglah mereka ke Indonesia untuk merakit lagi fosil-fosil ini menjadi bentuk dinosaurus asli kurang lebih selama 1 minggu. Dan proses pengirimannya pun juga gak sederhana, justru memakan luar biasa dananya, mencapai 100 hingga 150 juta US dollar. Tapi itu nilai fosilnya sih. Ya kan, berangkat ke sini tuh bisa jadi lebih mahal. Terus suhu ruangannya pun yang ada di sana nggak boleh lebih panas dari 25 derajat Celcius. Kelembapannya hanya boleh 55%. Itu artinya AC-nya juga kudu nyalain, nggak boleh berhenti ya, supaya bisa ngejaga si fosil Omeisaurus ini tetap tidak berjamur, Abang Poe. Yang penasaran silakan mampir ke Tahir Solo Museum yang ada di komplek Pedaringan Ki Hajar Dewantara Jebres Solo. Bisa dikunjungi di jam operasional museum di hari Selasa sampai hari Minggu. Dan pemerintah Cina sendiri memberikan izin peminjaman fosil Omeisaurus ini selama 6 bulan yang akan berakhir hingga Desember 2026.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke ujung sono.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya?
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Jakarta. Abang Po, ada lagi nih ya informasi buat apa-apa di hari Jumat ini. Lah kemana tadi informasinya? Ini dia, bisa-bisanya dia hilang. Ya ampun. Abang Po, jadi Bandara Soekarno-Hatta ini masuk dengan sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Yay! Tapi jujur loh, nanti deh ayo ceritain. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu masuk dalam daftar bandara dengan pilihan kuliner terbanyak untuk penumpang yang sedang transit dengan posisi ke-6 dengan skor 133. Emang ya, kita tahu dong kalau misalnya buat Abang Po yang suka traveling dengan pesawat, terus kan suka transit tuh. Transit tuh kadang kan cuma sebentar, ada yang lama, ada yang sejam, 2 jam, bahkan ada yang bisa semalaman gitu ya. Nah, menurut Airport Ranking and Hotels yang menilai sejumlah bandara berdasarkan pilihan makanan yang tersedia bagi penumpang, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di posisi nomor 6 sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Singapore Changi Airport dengan skor 247. Ya memang kita tahu ya, terkenal banget dengan banyak pilihan makanan lokal dan juga internasional, mulai dari pusat kuliner dengan harga terjangkau hingga restoran di kompleks Jewelnya Abang Po. Nah, ini sampai-sampai teman Aye, teman ayah kalau lagi gabut katanya itu ke Singapura itu cuman buat mampir ke bandaranya, muter-muter di Jewelnya, di Changi Airportnya, makan seharian di sana, bisa pulang. Susah kalau orang have mah, orang punya duitnya banyak lah, kita boro-boro naik Transjakarta aja pengen di diskon. Nomor 2 itu ada di Amerika Serikat di Bandara O'Hare International Airport. Terus nomor 3 itu di Jepang di Tokyo Haneda Airport. Nomor 4 itu di Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Dan nomor 5 itu di LaGuardia Airport. Nah, setelahnya berdetu Soekarno-Hatta menjadi bagian dari negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 10 besar, dan nomor 7 Filipina dengan skor 131 di posisi nomor 7. Nah, jadi di bandara-bandara ini nih memang memiliki list kuliner yang luar biasa banyak. Jujur banget juga nih Abang Po, Ai itu pernah lagi gabut juga karena gak mungkin pergi keluar kota sama keluar negeri menggunakan pesawat karena tiket mahal. Jadi ayah pergi ke bandara cuma buat apa? Nyari makan. Tapi gak sering-sering kok, sekali dua kali aja. Abis lama-lama dipikir-pikir berat, ujung-ujungnya kulinerku berat di bensin judulnya Abang Po. Astaga. Ya mas kalau gitu Abang Po, udah mau jam 8 malam, itu artinya juga guru pamitan dari rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini hari Jumat 4 September 2026. Setelah ini ada Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak, orang Ngapak, orang Kepenak, ser bersama Balaguplak.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: udah mau kemana? Eh, udah di mari aja.
1: Jangan kemana-mana ya Bampo, karena abis ini AG bakal menghadirkan drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Panbalang Tamak. Sebelum nantinya kita akan mengikuti ke acara Ngoblak, Ngobrol Budaya Lokal Asli Ngapak, Orang Ngapak, Orang Kepenak, Ser, bersama Balaguplak.

0: Umpan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
2: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: disampaikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Apa nggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Kelian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai dajah.

0: kalian. Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tamak, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bale Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tamak menyimpan kekayaannya.

pencuri itu lari tunggang-langgang. Dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayah Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik maning tengah carane. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balakupla
0: Karwinyong Termon Ismail
1: Inyong Jori
0: Ana Pak Wondo, Kang Eko, iya. Kang Ripto, Kapak Tono, karo sapa maning nanti menyusul
1: belum,
0: ya.
1: Belum
0: iya.
1: Datang.
0: Kepriwe kabare, guys?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Apik, apik. Tapi Inyong tadi kan langsung ngungkapin sekali di udara tetap di udara. Rika tahu ora?
1: Kayak-kayaknya RRF bilang tahu.
0: Lah, ya. Kayak kuwi, Mbok. Wih, 100% buat Rika, Mbok.
1: Apa bulan September?
0: 11 September, Mbok.
1: Pira, 11.
0: 11.
1: 11 September.
0: Iya. Kakak priwe?
1: Ki, anak bocorannya apa ora?
0: Bocorannya?
1: Ya maksudnya kan...
0: Apa?
1: Biasanya kan anak... Wong jenengane RRI ulang tahun ya.
0: Oh, sing anak...
1: Ya mbok anak bocorannya...
0: Mbok,
1: serem-serem ya. Apa, jangan ya. Ini kan...
0: Oh, anak... Oh, kayak kuwi. Kita takon langsung karo Pak Wondo. Sugeng dalu, Pak Wondo. Kepriwe kabare ka Pak Wondo? Nge. Ke kancai nyong ke mau takon ke. Kaitane... Kan ini jelang 11 September ulang tahun RR ini. Yeah. Ke-81 nggih. Iya. Anak iya atau Pak Wondo nang di monggo iku siap awas nggih. Krungu nggih siap. Oke, pripun Pak Wondo? Dalam jelang ulang tahun RRI kan kita kan rangkaian-rangkaian acara wis anak ya. Sing kayak RRI Fest yo. Apa maning ke Pak? Wayang baru digodok, urung mateng, Mbok, urung mateng.
2: Heeh. Dalange ngenteni selane dalange kan laris
0: niku. Masyaallah. Iya. Nggih. Tenane. Sing pasti kita mau isi ana ya. Pak Wondo ya. Ya diupayain tetapi pun kalau tidak mungkin waktunya agak bergeser ya. Dienteni bae lah, Mbok.
1: Ya ora ketang sendalu natas lewat kaset ya ora apa lah.
0: Aja nesu Mbok, ya Allah.
1: Ora nesu.
0: Kan enaknya kan.
1: Daripada orang anak ibaratnya kan.
0: Enakan kan ndelok sendiri ya. Mbak Kayu Rupi ya. Kangen saat ya. Iya. Tapi insya Allah kita RRI pun berupaya nanti memberikan sing yang terbaik. Sing apik ya Pak Wondo ya. Siap. Ngemeng-ngemeng buruk. Ke tamunya siapa ya?
1: Ke tamunya Kang Tomo.
0: Kang Tomo?
1: Iya. Asli Purbalingga.
0: Asli wong apak?
1: Iya bener.
0: Ya pasti masa wong Padang Mbok. Masih masa wong Padang.
1: Ya iya gue. Masih apresiasi budaya Banyumasan.
0: Iya. Terus Padang. Jangan kak, iya onde-mande masa begitu Mbok. Iya tapi keren juga ya kalau misalkan onde. Kali sesekali wis dikolaborasi karo wong apa karo wong Padang nah, ya.
1: Kayak onde, kan apa?
0: Pie.
1: Mengangkat tentang wayang Hastabrata.
0: Wayang Hastabrata. Kayak iki jenenge atau... Apa nih sih? Nah,
1: gue, aku harus menjelaskan wong yang ada orang yang gue ini ya.
0: Iya,
1: orang
0: iya.
1: Ngerti
0: okay.
1: Seluk beluk ya.
0: Seluk beluk ya, iya.
1: Apa. Mengkau lebih jelasnya kan mending takon-takon karo.
0: Karo.
1: Surotomo.
0: Pak Surotomo, Kang atau Masek?
1: Panggilannya kan Tom, Pak Tomo.
0: Pak Tomo.
1: Ternyata ngarepnya anak Suro.
0: Suro.
3: Tetinggi dalang.
0: Kalau inyong kalau mau sholat, enggak wong pat.
1: Ki Surotomo.
0: Apa Kang Rifto baru inyong mau guyu.
1: Biasa ya.
0: Iya enggak apa-apa Mbok. Ya boleh nomor teleponnya Pira.
1: Oh iya. Kita temanya dulu.
0: Oke monggo.
1: Temanya nilai luhur konsep kepemimpinan Jawa Hastabrata.
0: Masya Allah. Kudu ngerti sing namina apa namanya nilai luhur ya.
1: Leader.
0: Ini
1: kan kepemimpinan leader kan.
0: Iya yes of course. Wih Rika hebat men ya.
1: Anis mangan roti miki.
0: Oh my god. Kayak roti sumbu Mbok. Roti sumbu. Roti sumbu.
1: Roti sumbu apa sih?
3: Roti sumbu apa gue?
0: Singkong.
1: Oh.
0: Sombong orang ngerti.
1: Oh. Ya orang.
0: Hah? Orang
1: angker nyong yang ngerti ini kue bolet.
0: Oh bolet.
1: Bolet.
0: Bolet. Iya. Nang kene kene nang Jakarta roti sumbu Mbok.
1: Kayak lilin deh.
0: Iya. Setiup lilin karo wong sumbin nih singkong. Kayak kue. Lah meneng tenane Mbok. Iya. Iya roti sumbu.
1: Nilai luhur konsep kepemimpinan Jawa Hastabrata. Ki Surotomo dalang wayang Hastabrata.
0: Hastabrata. Wah, subhanallah.
1: Kan kalau lebih jelasnya mending kita korek-korek.
0: Iya. Sing pasti
1: monggo para sedulur sing arep berinteraksi ya, Kang.
0: Nggih.
1: arep kirim-kirim salam juga request lagu bisa nang WA nang 0812 1112 4928 lewat telepon juga bisa ngobrol karo kita kata langsung sing arep maring studio.
0: Nah,
1: monggo nembe dibuka kiye. Monggo sing arep maring studio.
0: Sing kirim panganan. Nyong mohon maaf gak iso ke jauh, Mbok.
1: Oh, kita buka gerbangnya lah.
0: Iya, Jalan Medan Merdeka Barat. Mbok. Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 lantai 2.
1: Studio Gamelan.
0: Studio Gamelan teruntuk Kang Rito, Bakayu Rubi, karo Kang Jorik.
1: Kang Terangan berarti orang hantu baik.
0: Orangnya perwakilan nyong Mbok.
1: Berarti nyong gue kurguaran nih.
0: Iya, sing pasti ini satu ilmu baru ya, sing anyar ya, untuk mengetahui kaitannya dengan wayangan tadi ya. Apa jenengnya?
3: Hasta Brata.
0: Us mantap pol. Hah? 8. Kepriwe sih?
1: Hasta Brata berapa? 8.
0: 8.
1: Nabung di Pak.
0: Koneks. Oh, Hasta adalah. Weh, Rika hebat, Mbok. Masya Allah, Kang Rito ya.
3: Kang Rito hebat.
0: Iya. Oh. Ana Mbok, ana iki. Bambu sing dipakai utut bisa juga.
1: Oh, tenang.
0: Tenang. Roti sumbu. Siap roti semua. Oh, wes kalau gitu sambil menunggu narsume ya. Oke, kita jangan kemana-mana, tetap nangkene di
4: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama.
1: Balagubla.
0: Monggo Kang Ripto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKP Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak kalian, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08111 44 98, utawa telepon nang 01 350 45 10. Ajak kalian, pokoknya ajak kalian ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak, ser.

0: Balik lagi tengah carane, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Walakuplak.
0: Eh Kang Jori, ya kita nanti mau terhubung karo sapa ke jenenge tamune? Pak Tomo Sutomo. Hasta Prata.
2: Kita nggak tahu artinya.
0: Nah itu.
2: Katanya kan hasta itu
0: 10.
2: 8.
0: Nambah-nambah mbok.
2: Kalau
0: berata
2: itu apa?
0: Berata. Masya Allah. Tenane ke.
1: Wah luar biasa.
0: Kang Ripto memang sesepuh ya. Sesepuh dari.
2: Pantesan dua ya.
0: Orang mbok.
2: Sesepuh.
0: Bukan. Masya Allah. Yang pasti ini yang tadi nyong bicarakan juga ke ini merupakan ilmu baru nantinya ya. Kaitannya dengan
2: kita
0: hasta berata.
2: Hasta itu kan 8. Jadi tahu.
0: Tahu. Nggih.
2: Berarti 8 hasta.
0: Hasta.
2: Bahasa keraton.
0: Gitu. Keraton nggih.
1: Keraton.
0: Yang pasti ini perlu semua orang tahu kaitannya ya, dengan ini.
2: Kadang-kadang kan kayak yang kerjanya MC.
0: Iya.
2: MC gitu ya.
0: Iya.
2: Itu kan biasanya bahasa-bahasa itu pasti.
0: Bahasa keraton ini kok harus keluar. Siap.
2: Lagi disambungkan?
0: Ya, lagi disambungkan. Sek yo.
2: Oke.
0: Kita mencoba. Nomor teleponnya pira iya, Kang Jori?
2: Oke, Kang Sugi sing wis apal banget. Ayo Kang Sugi.
1: Akhirnya kita apal banget sih.
0: Kang Jori apa? Oh, iya biasanya anak. Ya kan jenenge kayak sih. Kang siapa? Kang Rikun di sih?
1: Kang Rikun lagi OTW.
0: Oh, lagi syuting kali, Mbok?
1: Ya biasa, TikToker jadi syuting
0: ya. Oh, siap, siap. Ya.
1: Ya. Monggo para sedulur sing badhe SMS atau SMS WA atau telepon takon-takon karo narasumber iki dinaiki narasumber Pak Dalas sapa Kang Juri?
2: Surotomo.
1: Surotomo. Oke, langsung WA-ne mang 08112112428. Tulangi maning 08112124928.
0: Nah. Monggo. Wis Kang Ripto monggo dibuka gerbangnya.
1: Gerbangnya.
0: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, suaranya lirih teman Rika, Pak Tomo.
0: Oke, siap.
1: Di suaranya kurang pas banget.
0: Cik. Lagi diasak ya, suaranya biar lebih cungklung.
3: Halo, Pak Tomo.
4: Jajal.
0: Iya.
4: Halo, Bandung. Hai, Bandung.
0: Hai, ibu kota Priangan, Bro.
1: Kota Priangan.
0: Pak Tomo. Ceria men ya.
1: Iya.
4: Pokoknya lah, gayang.
0: Tanggal muda, Mbok.
4: Gue nom banget nong kenen, jenom kalian nom yakin.
1: Bisa mekali
4: teman cara bulannya, cara bulannya bagi meluas-meluas.
3: Benar.
0: Oke.
3: Eh, Mbok Pak Tomo. Monggo
4: jenengan
3: menalakan rein pak.
0: Sebelum memperkenalkan Nyun Sewu, radionya feedback mohon dikecilkan.
4: Oh feedback ya.
0: Iya.
4: Saya
0: menjauh mungkin di jalan raya atau ke priwe.
4: Ya. Ini untuk maring gonka di sini mengecil kedokan. mari lentong nyong.
3: Ya, maring kae. Sentrong.
4: Iya, mari lentong kayaknya mari sentong ya. Wis.
0: Siap
4: ora pit. Ora feedback ya, ora feedback ya.
0: Mantap.
3: Ki jenengan goleng ngrungok kena karo radio apa piye?
4: Ki radio anu sing kuna ledeng ya lah, radio apa ya?
0: Apa sih?
3: Masa radio Cawang.
0: Atau radio Cawil.
3: Monggo ngenalaken
4: Pak. Nggih. Tepangaken kula Suratama saking Purbalingga.
0: Nggih.
4: Suratama anggar padinane ya. Ya tekambah pokoke nang gunung ana alas ana kebon ana kali ya tekambah pokoke nang kono.
0: Nggih.
4: Iku wae.
0: Nggih.
4: Kaya kowe nyong nakene nyawiji karo kanca batir sekang Dharma Bakti Patanjala sekang Sanggar Seni Dresanala sekang Forum Pelestari Seni Budaya lan Alam Purbalingga lan Nusantara kaya kowe Kang kaya kowe
0: siap
4: lagi sih karo sama baiknya nang kana kiye lah jan kaya niku gayeng temen
0: iya Mbok
3: niki kula Jori
0: kula Dermawan
1: kepengakan kula Sugi
4: Kang Jori iya lah ke Sugi kaki lor kali apa no Sugi kaki lor kali
3: ke Sugi Sugi niki asline Bocari.
5: Bocari.
4: Bocari.
3: Talagening.
5: Talagening.
4: Lho. Tetanggane nyong ya jane-jane ya. Lah ya tangga
3: kula Talagening bojone wong
5: Purwokerto.
3: Purwokerto.
5: Siji maning nyong
3: dadi sing dermawan niku niku asli Padang.
4: Padang.
5: Padang bulan, Bok.
4: Padang gemblang ae kowe.
5: Ora
3: asli Padang, Pak, bakul rendang.
5: Bakul rendang, Bok, nyong.
4: Iya. Dak nah karena pada waras pokoknya Padang kan anaknya Padang
5: gembok.
4: Alhamdulillah. Ya syukurlah. Iya. Miki siapa maning? Miki siapa maning Miki ya?
5: Anak Kang Ripto.
3: Makanya lumayan rame.
5: Rame bok.
3: Masalahnya studio ini kan studio gamelan. Jadi gamelan itu sekomplikasi.
4: Wes mantep iya. Wes pokoknya jenengane balaguplak ya.
5: Iya bener.
4: Agar nyar ngomong guplake keribat kok ya.
5: Lah kok keribat sih?
4: Mati remot rasane iya.
3: Ngapunten Pak Tomo.
4: Ngapunten. Iya keprime Kang.
3: Ngapunten. Guplak kan asline emang dan ora begitu
5: agak saru ya Mbok
3: artinya ya begitu ambil cuma begitu lebu siaran di sini jadi guyonan Purbalingga asli ngapa
5: kayak kuy
4: wah jadi itu keren cuma ano sangat lagi nyong wanu nyong nong kanan biasa kayak gue guplak-guplak kan gitu iya, kan
3: akhirnya
4: tadi kadang keri banget iya
3: terus
4: keri-keri enak lu maksudnya
5: keri-keri nyoy
3: terus diganti maning jadi asal-asalnya ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapa
4: iya ngoblak kayak yang
5: cuma
4: mantap ya
3: niki sing siaran balaguplak
5: balaguplak kayak
3: asalnya ngoblak
4: iya asalnya ngoblak sing siaran balaguplak kayak gitu ya
5: kayak tagline
4: nya main pisan nyong seneng ya
5: iya tagline nya orang ngapak orang kepenak karo ser kayak kuwi
3: iya tambah ser
4: iya tambah ser ngegot sing dawa buat iki ya
3: wis nun sewune niki Pak Tomo ngapunten
4: kepriwe Kang
3: memang nggih
4: ya siap
3: nah niki kan temane nilai nilai luhur konsep kepemimpinan Jawa Hastabrata.
4: Ya.
3: Kula kan dereng ngertos niku Pak. Hastabrata. Artine nopo? Nah, terus niki kan jenengan kan dalang nggih. Dalang Hastabrata. Nah, niki sih Hastabrata nopo Pak artine Pak? Monggo.
4: Siap, kayak gitu. Larah-larah nanti sit ya sedurunge tekan maring Hastabrata ki aweh salam di sit ki maring singawogane bareng-bareng siji salam katur kagem Sanghyang Bantala loro salam katur kagem Sanghyang Agni utawi Sanghyang Dahana telu salam katur kagem Sanghyang Toya kaping papat katur Sanghyang udara utawane angin. Terus kaping 5 katur kagem Sanghyang Angkasa, kaping 6 katur Sanghyang Kartika, kaping 8 Sanghyang Rembulan, kaping 8 Sanghyang Bagaskara utawa Srengenge. Nah, kuis kesebut gue Hastabrata lho gue bolu gue. Iya. Sedurunge maring gue. Ana lara-larae wayang Hastabrata de gawe diripta diciptakaken. Kerikala 2024 wingi nang tratah ngene danakna ruwat agung gedhen-gedhen. Wah. Ruwat ageng patasuna terus mau sing tersebut anane Patanjala ana seni sakat tersanala ana forum pelestari budaya alam nusantara Nyawiji nah nang kono dimunculaken wayang Hastabrata iya wayang Hastabrata nah wayang ki fungsine kanggo ngapa ke fungsine kanggo ngruwat punden Kang
5: ngruwat punden
4: ngeruat punden, anak petilasan, anak tangtu. Nah, punden siapa? Nah, kan pada pitakonnya juga sih. Ini ke sini. Pitakon dari punden, dari ngeruatnya nang punden. Nah, sikis lagi pada sing urung carane ya kudu dilurus nangger ngana keruat bumi kowe Kang.
3: Nggih. Yeah.
4: Kudu dilurus nangger. Yeah. Punden kuwe salah sijine tanda sekang leluhur gemien digawe.
3: Nggih yeah, nggih yeah,
4: yeah. Ana sing wujude watu dicakone ceblek. Oh. Nah, biasane kowe nang kono ngisor punden kuwe ana sesuatu sing luar biasa kanggo penguripan menungsa.
3: Nggih.
4: Nah, sing paling genah kowe banyu.
3: Nggih.
4: Angger ana punden nengi sore mesti ana banyu. Oh. Nah, kowe keren kowe nang kono. Nah, mung salah menungsa pada sineng tlatahe ngene dhewek ngene kita-kita ya kowe. Okay. Angger krungu punden mesti ndarani nggon angker,
3: nggon
4: tenane. Iya sing nggon tempat go muja. Nggo muja jare nggo njaluk nomor, njaluk indang
3: lha kowe sing njaluk jodoh.
4: Nah, kowe sing njaluk jodoh.
3: Kowe tenan.
4: Ala kowe sing kudu dulen lurusaken. Punden kowe gemen digawe nang leluhur kanggo tanda nang isore ana penguripan kanggo menungsa lan makhluk-makhluk nang sekitaring kono.
3: Nggih,
4: nggih. Ana maning sing nang kono ki mineral Kang. Iya, anak punden nengisor kan anak mineral sing bagus banget.
3: Yeah.
4: Kanggo carane kemakmuran, kesuburan. Nah, kue punden Kang, jadi punden udah nggon demit, udah nggon apa kayak kuntilanak, gendruwa, langsa penunggalnya, udah, kue Kang. Bareng nyong muter karo kanca bater kayak gue, oh jebule, punden ke panggon, cempulak jebule ya gue, punden ke, panggon sing kampung sangat apa banget manfaatnya kanggo masyarakat sekitar, lah mulane kudu diruat, ruat siapa, lah gue jadi pitakon maning,
3: iya,
4: ruat siapa, ruat gue, anak tembung sajene kyo ngrawat.
3: Nggih.
4: Ah, merawat kuwi padha bae karo ngruwat, ngrumat. Iya padha bae kuwi Kang.
3: Nggih.
4: Nah, wayang Astabrata ki nggo anger nganakna ruwat kuwi ana telu time Kang. Telung tim ya. Siji pemetak, tugasnya pemetaan, nang kono ana apa bae, wit-witane apa bae.
3: Heeh.
4: Wit-witane apa bae, terus loro watuane bentuke kaya ngapa? Terus ping telu mata airnya kayak ngapa? Nah, dipetakan, ditulis, dicatet, mongko bar kuwi dewehna maring dalange. Terus digolet folklore apa? Nah, kok terus digawe cerita nganggo wayang kuwi miki wayang Hastabrata. Wis digawe cerita ditampilna nang nggon pundene. Masyarakat ngono dundang kon pada mriksani. Nah, siji maning tukang siji maning tugase ana sing tugase bagian ngruwat. Nah, ngruwate nganggo apa? Ngruwate kuwi nganggo sing jenengane ngreyog utawane tarian jiwa. Nah, tarian jiwa kiye nang kene manunggale rasa penari karo alam sing nang kono sing agi dirasakna nang alam kono kuwi apa? Ayo kowe Kang. Nah, bu biasane penari ki ngrasakna sesuatu kaya nang kono. Misale.
3: Nggih.
4: Wite nang kono ana sing dirusak.
3: Nggih.
4: Alam kono manden ora patia bombong. Kuwi biasane mlebu maring rasane sing ngibing miki. Nah, sing penari tarian jiwa mlebu. Nah, iya, lah mengko nang penari kuwi sampaikan nang maring dalange. Lah dalange menyampaikan maring masyarakat kiye lho, nang punden kene wit-witane ana sing rusak. Punden kene watune ana sing di bongkari. Ki punden kene tuke ana sing dempet, tuke ana sing disogin torong langsung. Lah kuwi sing ora kena. Nah, bar kuwe wis dijabarna maring masyarakat. Nggak terus masyarakat kon nganakna kerja bakti bareng-bareng dandani punden karo dandani banyu miki. Ayo kowe Kang. Berane Hastabrata kuwi dibagi loro Kang.
3: Napa niku?
4: Papat nang isor, papat nang dhuwur.
3: Oh nggih.
4: Maksude
3: ngandhap kali.
4: Sing ngandhap kali
3: nginggil.
4: Nggih. Papat nang

0: Dhuwur, papat ning swara nang dhuwur kenyawiji dadi siji ora bisa dipisah, Kang. Nah. Nah. Ora bisa dipisah. Heeh.
1: Ya contohne
0: pripuniku? Sifate penguripan ning isor bisa jalan, bisa lumaku kudu ndeleng nang dhuwur. Sing nang dhuwur apa? Lintang contohnya. Lintang kuwi nang kana kan ana lintang luku, ana lintang apa dan sebagainya. Oke banget ya, Kang. Lah kuwi kanggo tanda wong tetani kapan wayahe nandur, kapan wayahe panen, wayah kapan liren. Nah, kuwi nang kono ndeleng lintang sing nang dhuwur. Lah terus ana wulan, wulan kuwi uga kanggo tanda kanggo wong sineng isor, sineng bumi. Kapan golek apa carane ngolah banyu, kapan golek ngolah lemah, kapan golek wayah sing kudu gotong royonge, kapan nenggor wite, kapan. Lho kuwi ndeleng wulan kuwi, Kang.
2: Ya padang bulan berarti kayune atos.
0: Wis malah anggar tanggal nom kayune gampang berubukan misalnya.
2: Nanti kejawen itu nebang-nebangin.
0: Kejanjane untuk kejawen. Petungan, nganggo petungan. Kue ilmu nganu carane, Kang. Ilmu falak nek cara agama, terus anggar nang ilmu aparane modern sih, ilmu aparane kayak petungan apa, ya layak kue lah. Cari wis nganggo petungan sing kita anggal tua kayune wis tua temua. Nah, kowe mau nyawiji dhuwur karo mesti dadine nang kono tandane sing genah panengone dheweke jenengane Linggayoni, Kang.
2: Linggayoni.
0: Hastabrata simbole Linggayoni ngisor karo dhuwur, ngisor sing gambare kayak anu apa carane wadine wong wadon, angger nang dhuwur wadine wong lanang. Kowe tanda kesuburan kowe, Kang. Bok. Wong tuane dhewe iki keren banget gemen golek wis boleh menelaah golek golek tik benik ngetung dan sebagainya nggih ndeleng golek ngamati golek niteni wis
1: tapi nggih kok ngitar
0: maksude kaya bener iya, Kang.
1: Wong gemien iki lho iki ibarat kaya gawe sumotok ndetak dinding nak tambah mandegi ning ndi.
2: Iya,
0: nah
1: iya salah sijine mungkin kaya kuwi nggih, Pak.
0: Betul. Nah, kowe mau carane ke janjane ya udah mistis, Kang. Karena apa? Menengkono wit pring sing digawe tampah arep ana sambungane karo banyu, Kang. Dadi banyu nang ndi tampah kuwi bisa mandek mergane pring kuwi menyerap air. Nah, banyu itu arep abonyu itu, banyu. Nganggo itu.
1: Wis ndak apa-apa.
2: Wis campur-campuran
1: ngono lho, Pak.
2: Gado-gado.
0: Makane sing keri dhewek kok. Iya. Nah, nang punden mau nang nggon si punden kowe, wit-witane kudu jangkep, Kang. Singgo mengamankan banyu, jangkep kowe siji ana wit pring, loro ana wit wringin, telu ana wit apa waru misale, terus wit pucung, kowe ana wit kapiler singgo nyerap banyu saka kedalaman tusan meter, diserut maring dhuwur, ngemetu dadi tunggu penguripan menungsa. Kowe nang ngono wae, Kang. Iya.
1: Pantasan kadang-kadang kan angger neng kadi kayak gitu, Pak. Maksudnya mesti neng pinggir kadi rata-rata mesti wit pring.
0: Bener.
1: Wit pringin.
2: Wit pringin. Kalau namanya ketrandu.
0: Wit randu.
1: Wit kae waru. Ya,
0: waru. Wit waru. Sing akeh wit waru. Angger wit randu kuwi neng dhuwuran. Wit
1: waru. Angger neng wit. Ibaratnya kan emang mumpun tanda-tandane mumpun enten nggih, Pak.
0: Nggih, niku mumpun bener niku. Niku pokoke penguat banyu, bahkane banyu kan aja nganti ilang. Masyarakat kudu demutna kuwe nandura wit mringin, nandura wit pring nang sedawaning kali utawane nenggon belik. Angger wit ke pada ilang, banyune mengko ya ilang. Gre, Kang. Boksen luar biasa banget. Nah, kuwi jenenge Hastabrata. Hastabolu, brata kuwi sifat karo laku. Apa hubungannya karo pemimpin? Sing nang kono nang rikak ditulis kuwi. Kepemimpinan Jawa Hastabrata, hubungannya apa karo kemiki? Nah, jadi pemimpin dikarep nang ngerti Hastabratane, ya kowe, Kang.
2: Oh.
0: Iya. Ngerti alur-alure.

0: alur siji miki pemetaan. Nah, misale ki nang wilayah gone nyong dewek Purbalingga bae. Wilayah Sepurbalingga misale nang kecamatan Padamara ki. Nang kono cocoke tanduri apa? Nang kono akeh banyune, akeh watuane, akeh mineral dan sebagainya. Nah, cocoke berarti tanduri pari. Misale. Nah, kuwi berarti wis memahami hastabratane. Beda nang misale nang gone nyong, ngene Selakambang Kali Gondang misale. Kali Gondang kuwi langka banyu. Anane tegalan, anane apa aja dipaksa ditanduri pari. Tapi nang kono bisa tanduri bulet. Nah, mengko kepri carane kanggo kemakmurane masyarakat. Sing duwe bulet adolah bulet, sing duwe pari adolah pari, nang kono bisa barter kan. Kaya kue konsep leluhur gemien golek gawe kepriye carane masyarakat dadi makmur uripe, ora rebutan sing dadi pegaweane, sing dadi penghasilane, tapi pada dene merasani nikmate kan. Bener kue hastabrata. Dadi pemimpin ya kudu ngerti maring miki sifate daerah masing-masing. Okay. Daerah kene, kene tukang pande berarti gaweni pacul, gaweni apa dan sebagainya kanggo tani. Pinter nang elektro, pinter nang bagian apa dan sebagainya. Ah, berarti ke penguripane sekang tembaga, sekang apa sing ora. Lah ben nang kono kok dadi ini pada dene nguripi. Nah, tembaga kuwi ora mung dienggo elektro tok, Kang. Nang kono bisa kanggo subure tanah bisa, Kang.
1: Berpengaruh juga.
0: Berpengaruh banget. Nah, konsep maning sing keren banget maning. Keren banget maning. Cara wong gemien angger apa carane ke wong tani, wong apa dan sebagainya. Saben dinane kuwi ngesuk panganan nang dhuwur gunung, Kang. Iya, nyisakna pangan, ora nyisakna malah wisan bageni. Ke 10 kan ge arep teksona nang gunung. Saben dina, Kang. Nang ereng-ereng gunung kuwi nggo ngapa? Angger cara wong siki ngarani nyajen. Tapi wong gemien kuwi pola pertanian sing sangat luar biasa. Wah, keren banget. Kenang apa kok saben dina ngejogi pangan nang dhuwur. Ana dawegan, ana gedang, ana sega, ana lawuh, selawe dan sebagainya ke. Nang kono jebule nggo nukulaken kewan-kewan remikan, nggo nyuburaken tanah nang dhuwur kuwi. Kewan remikan kuwi nyuburaken lemah. Lah mengko kenang banyu dan kegawa maring ngisor. Nyebar paling kanan kiri gunung kuwi. Anu saben dina dadine lemone semakin akeh. Kedang banyu semakin ombo, semakin kegawang banyu, kegawang kali, ngisor uga melu lemu, Kang. Melu lemu, melu subur, lemah, we. Dadi ne tandurane para tetani dadi subur makmur. Ayo, we, Kang. Dadi gemien, dadi caranganone nang hastabrata kiye, wong gemien, we. Sing cara-carane apa jenenge? Pupuke wis pupuk organik temenan.
2: Pupuk organik, Mbak.
0: Jaman kaya kuwe, Kang.
2: Ki Suratomo, ke tahan dhisik ya. Ke ana sing akeh yang mau takon pertakonan.
3: Pertakonan akeh juga. Ana sing request lagu juga.
2: Lagu ya, Ana. Ke
0: sing
2: kesambung maning, ke tak muter lagu bisa. Iya, sing takon-takon iku ora khusus wong ngapak.
3: Ke ana wong pendengar RRI Perempat Jakarta kan. Oke, okay. Malah wetanan lho, Pak.
1: Nah, Jogja,
2: Jogja, ana Madura, ana Padang,
1: Jambi.
3: Mantep ya. Eh, Bu Patomo.
0: Nggih. Siap.
3: Nggih. Jenengan kok nek agi on air kaya iki sami kali kaya basa Pak Wasis jenengan
2: lancar. Nah, kepriwe?
0: Pak Wasis anu kepala bidang apa? Nggih, niku. Oh. Lah cara-cara gede cilik ya gemen tau tak tutna bendara tadi bendarane nyong.
2: Oh. Hey. Siap siap. Mantap
3: mirip
2: nek ngobrol niku.
4: Sejarawane
0: iki lho. Iya iya iya iya.
2: Jadi jenenge nek Ki Suroto meniku membuat vibe yang positif.
4: Nggih.
2: Tenane. Semangat anak untuk menguri-uri budaya. Ya, tapi tahan di sini kita dengar makna lagu nggih.
0: Iya, iya.
2: Oke, jangan kemana-mana.
0: Tetap lagunya.
2: Aja dipateni atau kemriwek?
0: Iya,
2: siap. Aja dipateni ya.
0: Oke,
2: tetap nangkene di
5: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol dulu lokal, asli ngapa? Orang apa? Orang enak.
2: Bersama.
5: Balagu Plak.
2: Monggo Kang Ripto.
6: DB Studio Production and Entertainment.
2: Banyak.

Inyong Suci Rahayu saking Papeling, Ketua Korwil Tangerang. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92.8 FM RRI Lebak Jakarta. Saben dina Jumat malam Sabtu jam 8 nganti jam 12 dalu. Monggo sami silaturahmi lewat udara, bisa kirim-kirim salam kangge sedulur dimanapun berada, bisa request lagu-lagu Banyumasan ning nomor WA

0: Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal aslinya Ipak. Orangnya Ipak, orang enak. Bersama kena narasumbernya di ujung telepon nang Zimbabwe atau nang endi ya?
1: Halo.
0: Nun.
2: Ya, yeah. Kayak kuwi.
1: Asli.
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab.
1: Nun.
0: Oh,
1: nun.
0: Bahasa Arab. Arab. Iya tenane.
1: Iya.
0: Ke, ki suruh tamu ke anak akeh sing takon-takon melalui wane. Kita baca
1: oh,
0: nih.
1: Ivane.
0: Oke.
1: Iya, iya, orang apa?
0: Oke, ke anak sing pertama ke anyar Kang Sericori. Iya. Pendengar anyar, ke. Hasta brata kangko wong enom sing kepriwek. Heru Perum Gonfil, Gonfilnya nang di sih? Iki Gonfil mbok.
2: Gonfil.
0: Gonfil ke sing pen, sing oke okay, monggo di Gonfil ini ku nang di ya. Apakah seorang pemimpin yang menerapkan ajaran Hasta Brata secara otomatis akan dihormati layaknya punden? Punden apa punden?
2: Punden.
0: Punden ge. Ataukah reputasi tersebut harus dibangun melalui tindakan nyata? Ya, monggo.
2: Monggo, patemo.
1: Siap. Nah, oke. Okay. Pertanyaan kayaknya pertanyaan calon lurah ya ini kayaknya.
0: Orang mbok RW.
2: Asli di gue. Dari mana?
0: Oh, RW ya. Orang ngerti gue. Orang
1: ketik. Ya kayaknya kayak gue ya.
0: Gue
1: okay. Sih soalnya kepemimpinnya kalau bocah nom. Gue mau kok bisa jadi punden apa orang kan ya gue ya.
2: Gue. Beres.
1: Nah. Seorang pemimpin akan dihargai. Wow, oke.
0: Okay. Eh, mantap.
1: Bahasa Indonesia.
0: Iya, gagah mbok.
1: Iya kok. Iya, pemimpin arti regani, nek pemimpin kue ngerti mau Hasta Brata nek.
0: Oh.
1: Apa mani gelem ngelakoni kang. Monggah, mudun gunung, maring kali, terus resosialisasi karo masyarakat, nerapaken sing kue miki. Pola-pola apa jenenge kemakmuran masyarakat.
0: Heeh.
1: Oh, sing bahasane ngopeni banyu, ngopeni punden. Sing nang kono ora ana mistis, ora ana sing jenengan apa mau ya carane ya, sing meden-medeni lah. Ora ana. Nah, gelem ngrumat kuwe kemungkinan gede, ora kemungkinan maning. Pemimpin kuwe bakal diregani. Mergane apa? Bisa miki gawe masyarakat makmur lewat pemetaan mau kelompok ngene carane nang bidang apa? Kelompok A, kelompok B bidang apa? Kelompok C bidang apa? Apa maning bocah nom gelem sinau kiye? Oh, ilmu leluhur kiye pokoke. Sing ilmu luar biasa.
0: Nggih.
1: Carane anggere bocah nom gelem sinau kowe temenan. Wah, pemimpin hebat temenan. He, pemimpin sing luar biasa. Kayak gue apa maning ki calon kayane arepan pilihan lurah kene nggone nyong kayane ngene kok. Nang nang Desember, nang Desember ki arepane nyong ayo pemimpin lurah ki ayo pada sinau Hasta Bratane dadi desane mengko ora Mur. Ora carane campur aduk ngole nang aparane ya usaha nang bidang usahane. Bisa tertata gue. Undene urip, banyune akeh, kumlontang, terus bisa kanggo tetanen, terusan pemetaan kanggo masyarakat karakter kaya apa disesuaikan.
0: Okay. Oh. Nyun pangapunten. Iya, nyun pangapunten. Apake Hasta Brata iku diwajibno karo pemimpin-pemimpin enom ge. Menurut Rika.
1: Oh, anggar manu ya wajib banget, Kang.
0: Oh.
1: Wajib. Iya, asal patangan ana loro ke kesifatane ya.
0: Nggih.
1: Jagat gede, jagat gede karo jagat cilik.
0: Nggih. Ke apa iki jeneng nah, maksudnya?
1: Jagat gede miki. Apa metaan alame, terusan bagaimana bisa menyuburkan tanahnya, terusan bagaimana mengatur iklimnya, itu harus tahu. Nah, sing keloro jagat cilik siapa? Ya awake dhewek.
0: Oh, ke masyarakat ya, Mbok?
1: Masyarakat nyong seindividu cara individu.
0: Okay, okay.
1: Nyong kudu ngerti sifatnya lemah. Oh lemah sifatnya kue loman, seneng weweh. Arpa delarani dikayang apa? Arpa de linggis, arpa de beku, arpa de selundup, arpa de apa kena tujuwe, tujuwe dipaculi, disingi. Wah, mari bahasane. tetep aweh wulu pametu, aweh pangan kanggo sineng dhuwure kowe Kang.
2: Nggih,
1: leres. Bok hebat banget, loman banget, bok eman banget, loman banget.
2: Nggih.
1: Weh. Nah, ngerti sifating banyu. Banyu ki bisa nguripi, gawe adem, tapi banyu juga bisa ngegirisi lamun wis jengkel dadi banjir lan sapanunggalane.
2: Nah,
1: weh. Ah, terus maning, ngerti sifating geni. Geni ki sifate amarah.
2: Oh,
1: amarah nang kene ora mesti jengkel, tapi di sini adalah yang lebih tepatnya ke kesemangatan. Semangat membangun, semangat menjaga diri, semangat dalam berkeluarga, semangat dalam segala hal. Wah, kowe ki sifating geni. Sifating angin. Wah, angin ki nyebaraken penguripan maning Kang. Angin kuwi bisa nggawa bibit sekang lor maring kidul, sekang kidul maring wetan, sekang wetan maring kulon. Mulane nang wetan nang kulon nang lor nang kidul ana tanduran sing pada.
2: Nggih.
1: Ki mergane sekang sifating angin.
2: Oh.
1: Wah, menyebarkan kebaikan. Oh,
2: ya kowe Kang. Oke.
1: Ah, siap. Iya, terus ana sifating angkasa. Ke pribadine nyong kita pada kudu duwe ati sing jembar, sing legowo, bisa madai sekabehane. Ana pedhut ya diwadahi, ana mendung ya diwadahi, ana bledek ya diwadahi.
2: Bledekin barang melo-melo to,
1: Pak. Siap. Mun nang angkasa sih Kang.
2: Angkasa. Oke. Baik.
1: Iya. Apa bae nang kono derengkuh, dikukup, diraup.
2: Oke, okay, baik. Oke, okay, lanjut ke, lanjut maning ke, anak maning ke, monggo, anak Kang Haris Prasetyo di Jogja, monggo, Kang Jori.
3: Kang Haris Prasetyo.
2: Jogja.
3: Oh, gini, tepat sana di sini. Salam sehat semuanya para narasumber apresiasi budaya Banyumasan dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, nilai luhur konsep kepemimpinan Jawa Hastaprata. Seperti ini, bagaimana saran dalam belajar filosofi tentang ketabahan, membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana untuk konsep kepemimpinan Jawa Hastaprata, baik itu masyarakat,
2: baik itu masyarakat hierarki,
3: maupun egaliter demikian. Niku pertanyaan gimana nih cara?
2: Iya, jadi kembali maning, bagaimana saran dan dalam belajar filosofi tentang ketabahan, membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana untuk konsep kepemimpinan Jawa Hastaprata, nah, baik itu untuk masyarakat hierarki maupun egaliter. Demikian. Lanjut maning.
3: Iya. Doa-doa saya semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita kakek, nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu.
2: Amin.
3: Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur.
2: Amin.
3: Diberi rezeki melimpah. Amin. Amin. Begitu, terima kasih. Niki saking Mas Haris Prasetya.
2: Monggo.
3: Effendi.
2: Jogja nggih.
3: Jogja. Niki saking Jogja.
2: Jogjanya.
3: Monggo dijawab.
2: Nyuwun pangapunten nggih. Di volume radionya dicilikin sedikit maning atau menjauh, agak menjauh, agak menjauh.
3: Ini mandan geser,
2: mandan geser, mandan geser.
4: Ketemu karang reja.
1: Lagi kebentuk anu ya, lagi malah kejedut. Iya iya iya. Es, pemiki, wah petawon sih apik maning. Ya. Bisa mencapai hal itu kimiki, bisa meresapi makna-makna dari Hastaprata itu, sifat bumi, geni, banyu, angin, angkasa, rembulan, rembulan kayak ketone kan indah banget gitu ya.
2: Itu,
1: tapi di rembulan itu sendiri kayak mau sis tekomongan nang awal. Bulan kuwe bisa gawe carane tenger, gawe pituduh. Gitu. Nyong kapan sih kudu tumindak? Nyong kapan sih kudu ngerem? Kayak wulan. Terus lintang kayak nerus nama mau lintang. Lintang mau jadi patokan. Ilmu falak. Ilmu falak kok.
2: Masya Allah.
1: Petang petung lah, sebenarnya petang petung. Ilmu petang petung. Serengenge wis genah. Tadi pun jering penguripan. Wah, wow, keserengenge. Nah, bisa sampai itu ana maning satu sarana bisa memahami Astabrata, ayo dolan maring alas. Nah, si hubungannya apa dolan maring alas? Siji, alas kuwi menyerap energi-energi negatif.
3: Negatif.
1: Loro nang kono dadi ngerti. Oh, jebule. Urip kiye nang kene wis digambarnake. Ora kesranggean, ora metakil wit karo wit pada dening ayomi, pada dene aweh celah. Sing gede ya aweh celah marang sing cilik ben tikil. Nggih. Wah, keren banget ge. Sing cilik ora carane ora apa ya, ora meksa marang sing gede nyungku do linggon ora. Nggih. Ha, kuwi nang alas kuwi gambar kita sebagai pemimpin ketika sudah bisa memaknai itu, bisa mencapai hal itu, wah kerennya pola sih. Wih,
2: tenane ya.
1: Masya Allah. Dalam ini. Oh, kesifatan secara pribadi Miki, sifat wolu gue, secara jagat gede nih, mau bisa memetakan gue mau. Mari masyarakat ya, de apa caranya de flurna uflurna siapa ya
2: apa
1: diinformasikan
2: woro-woro
1: de woro-woro kena ya diinformasikan ke lo kok kudu kaya iki jo bareng-bareng ke anak gon kaya iki yo di rumah bahkan engko anak kanggo gawene tumrap nyong rika pada
2: iki Kang. Oke, ke anak maning ke penelpon dari anak maning akeh ke
3: telepon
2: langsung iki anak wong Jember.
3: Jember,
2: monggo.
4: Assalamualaikum, Sugeng Dalu.
3: Halo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak, seru.
2: Seru.
5: Kesana kan bolo kupla.
2: Bolo kupla. Ini paspornya hafal lagi lancar.
3: Pasti.
5: Mas Sore. Alhamdulillah. Ngatisan ini hafal terus.
2: Alhamdulillah.
3: Mas Sore.
5: Gege siapa suri?
3: Ya. Pripun warta saya, Mas Arik?
6: Mas Arik.
5: Alhamdulillah saya ini lancar dengan alhamdulillah.
3: Iki teng Jember, cuacane pripun?
2: Kepripun?
5: Cuaca niki anu cuaca niki cerah nih.
2: Cerah
5: ya. Bintang ini anu sinodot wis
3: bintang. Wis ana udane apa urung kowe nang Jember?
2: Urung kayane.
5: Durung ngono.
2: Urung
5: kan anu Mas. Juli durung ono sih. Oh,
3: tarikan kondusif, tarikan kondusif.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Masyaallah.
2: Alhamdulillah amin. Monggo, monggo.
3: Punten sadarenge Mas Sorek.
5: Nggih, siap. Nggih, siap Mas Juli.
3: Niki kan apa tentang Hastabrata nggih temane? Nah, niki kan narasumbere Pak Suryotomo. Niki pun sambungan monggo. Mbok taken-taken kali Pak Suryotomo monggo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Tomo.
1: Iki Sugeng Dalu Kang Surip ya? Kang Surip
3: Kang Sami. Kang Orik, Orik.
1: Orik. Kang Orik. Kang Orik ya.
5: Orik nggih. Siap, siap, siap.
1: Ki, Pak Ngapura, Pak Ngapura.
3: Lah, inget wae tempe Orik lah.
5: Tempe Orik niku.
2: Oh, nggih. Monggo guyu monggo.
5: Nggih, siap. Nah, iki wah luar biasa Pak niki temanipun nggih. Apa nggih tentang alam gitu. Astabrata niki nggih unsur alam. Nah, iki anu Pak nggih berarti wolu unsur alam niku nggih kecampuran antara langit bro. Kalian nggih langit kalian anu nggih lingkungan hidup
1: bumi. Bumi.
5: Nggih siap-siap siap. Nah, kan jenengan kan nggih anu nggih dalang wayang Astabrata nggih. Nah, niku napa dalam hal wayang-wayang pun jenengan nggih napa nggih wonten hubungan langsung kalian Astabrata niku unsur-unsur alam niku.
1: Nggih.
2: Nggih. Kaya ngono ae Mas Ori. Itu Mbak, itu aja.
5: Nggih kowe kan
2: Kang. Oke. Oke, pertanyaannya ana ning WhatsApp nggih. Oh, dereng ya?
5: Di
2: oh, ya udah
5: langsung tak kita langsung tak.
2: Nggih, langsung. Iya, matur nuwun Mas Orik, dinteni ya.
5: Nggih, matur nuwun. Salam-salam lagune anu Mas Jori,
2: lagu. Napa niku?
5: Apa yen ana Masjid Pandhawa? Masjid Pandhawa iki ana apa niku?
2: Masjid Pandhawa?
5: Sumantoro.
1: Fajar
5: Pandhawa. Penyanyi ini lah Fajar Pandhawa. Nyanyi.
3: Cobi mangke di kados sirin nggih Mas Orek nggih.
5: Ya wis lakune teman-teman
3: Bali. Kantos nopo? Monggo.
5: Dedi Pitak Minah wis
3: nek mesti
4: masjid kali. Agung.
3: Masjid Agung.
5: Ya wis.
4: Masjid Agung Darussalam.
5: Matur nuwun nggih.
3: Oh nggih, sami Mas Orek. Matur nuwun Mas Orek.
5: Nggih, siap. Assalamualaikum
3: Mas Orek.
4: Waalaikumsalam. Monggo.
3: Mas Orek teng Jember.
4: Teng Jember, nggih. Monggo. Ki.
3: Ada lagi?
4: Pun.
3: Ampun, ya oke. Niki wangsul mati nggih, Pak Tomo.
1: Nggih.
3: Mbok teks dereng antuk kan jenengan.
1: Wes aman, aman. Aman niki.
3: Malah suwe-suwe malah suarane kados niku kok pelawak sing khas Banyumas niku.
4: Sapa?
1: Sapa? Sapa ya aja. Ajarin anu lah.
4: Masa Sulia.
2: Oh. Iki sing apa?
4: Penjol, peyang penjol.
2: Peyang penjol.
1: Oh, penjol.
4: Nggih. Mirip
1: karo suara niku.
3: Dijune kan
1: anu balam pokoke dene kaya ku.
4: Khase niku nggih.
1: Khase.
2: Oke, okay, iya, tapi Kang, tahan dhisik. Tadi wis pertakonan ya. Dari Kang Orik.
3: Ori. Sama Kang tadi siapa tuh?
2: Kang Orik.
3: Di Grandville, Mas Heri ya?
2: Mas iya, Heri. Lanjut kan nih. Oh gitu. Ya wis, dijawab dhisik, langsung baik lah.
1: Singgane Kang Orik ya?
2: Iya, monggo.
1: Kang Orik, Kang Surip ya.
2: Salam, Bok.
3: Kang Orik, ye. Rekannya seneng
1: iya.
2: Banget. Iya, Masya Allah.
1: Iya, Kang Orik luar biasa, mantap. Ya. Nyong sekancang boleh gawe wayang Hastabrata uga menyesuaikan karo kahanan.
4: Yeah.
1: Nah, nyong sebatir ke menelusur disit Kang, menelusur folklor yang terkuat nang Purbalingga kuwi apa? Nah, nang kene kuwi ana folklor sing jenenge suku Mijajaran Kang.
4: Suku Mijajaran.
1: Nah, suku Mijajaran.
4: Suku Mijajaran. Apa niku Pak?
1: Kue suku Mijajaran kue suku gemini carane sing tekas kang telatoh kulon manggon nang sisi lor sing nang masyarakat ngene sing dipercaya kue carane mengamankan alas-alas nang telatah pesisir lor Purbalingga tekan maring Dieng tekan Dieng kana Kang. Nah nang kono ana folklor kuat nang masyarakat Purbalingga maka dari perwatakan tokoh-tokoh tersebut kita ambil dan kita mohon izin maringana mohon izin maring singkawogan kuwe nah sewise kita berinteraksi dan sebagainya sudah minta izin dan diizinkan kita gambar wayangnya tokoh-tokoh tersebut. Nah terus untuk cerita walaupun gambar awal yang itu sudah menjadi patokan, nanti gambar-gambar yang lain itu menyesuaikan Kang. Jadi ketika membuat cerita, kita muncul folklornya. Oh, folklor misalnya nang tala gening wingi nyong ruwat nang kana, nang tala gening nang kono. Nang gone kolome Kang sapa ngerjit kelalen. Kang Aris ya.
2: Ya Kang Wawan boleh, Kang Sugi boleh.
1: Kalau Kang Aris, nah kowe nang ngono. Folklor yang berkembang di situ sangat luar biasa. Nah, kita nama-nama pun kita sesuaikan Kang ceritanya dengan folklor setempat. Yang akhirnya nanti folklor itu memperkuat cerita sekaligus memperkuat tatanan alamnya Kang. Jadi tidak merubah. Masyarakat menjadi paham, oh folklor ini ternyata ada kaitannya dengan tempat ini. Oh mata airnya namanya ini, bebatuannya namanya ini. Nah, di situ kita kembangkan menjadi cerita, di endingnya masyarakat menjadi paham dan mau merawat tempat itu Kang. Okay. Begitu Kang.
2: Secara iya, tidak langsung mengedukasi masyarakat ke. Ya kayak kuwi.
1: Betul, iya Kang. Yang dulu masyarakat itu berpikir mistisme, berpikir hantu, berpikir apa dan sebagainya. Ketika sudah nonton wayang tersebut jadi paham, oh jebule nyong nang kene kudu kaya kiye. Oh jebule nyong nang kene kudu ngrumat wite. Oh jebule nyong kudu watune ki aja dirubah-rubah dan sebagainya. Kayak kowe Kang.
3: Beda dengan wayang lain.
1: Iya. Nek karo wayang purwa jelas beda. Karo wayang golek ya jelas beda.
2: Nah, karena
1: di sini
2: iki lanjutan karena, pertakonan perbedaan ini ku.
4: Perbedaan wayang dari yang lainnya ya.
2: Nah, kepripun.
1: Iya. kowe iki bedane nek wayang golek itu cerita menak, yeah. Wayang purwa yeah. Ana wayang sing cerita apa jenis Mahabharata, karo yeah. Cerita yeah. Sing Rahwana kowe, Rama Sinta, gitu kan. Lah angger wayang Hastabrata kita menyesuaikan fokro yang akan diluat ceritanya.
2: Penyesuaiannya gitu. Ini pun cara menyesuaikan ini pun.
1: Kita menggali Kang, satu bulan sebelum ruat itu sih kita sudah menggali. Folklore yang ada kita gali semuanya. Dari masyarakat tokoh yang paling sepuh, tokoh yang hanya tahu sebatas tahu dan sebagainya kita cari semua Kang. Nah setelah itu pemetaannya lagi juru pemeta ini nanti tadi yang saya sampaikan memetakan wit-witane apa bae nang desa kono. Misal nang kono akeh wit jengkol, misal nang kono ana wit beringine, misal nang kono ana wit arene. Nah, di nang tahun kiye esih lengkap, tapi tahun ngarep padane ora ana siji wit aren ora ana. Harus dipertanyakan, kenang apa si wit aren ora ana? Apa merga longsor, apa merga ditegor, apa merga di racun, di apa arane kae? Ditumpes sembakane garing iki kowe.
4: Tangan kerap gitu ya.
1: Depan kerap misalnya, kowe kenang apa? Mergane wit kuwe adalah cagak dari kesuburan tempat tersebut.
2: Oh.
1: Nah, nanti digabungkan dengan folklornya. Ketika wit dia hilang, neng wayang cerita wayang digawe geger Kang. Neng kono dadi kekeringan, neng kono dadi banjir, neng kono dadi ana wabah penyakit, ana apa sebagainya. Mergane apa? Wit dia hilang, kudu merga wit dia ana papane, tapi karena wit dia sing donge lemah dadi subur, lemah dadi apik.
2: Nggih.
1: Nang kono bergaweran ana dadi masyarakat utamane dadi pacek klik
2: kaya
4: kowe. Emang
1: iya.
4: Pada dasarnya benar. Salah si jiwit nang pinggir kali pada waktu witeke si ana kaline kuwi jernih dan masih mengalir deras. Tapi begitu witeke saran ana kaline pun mati.
2: Mati tenane.
4: Jenengan pernah ngerti kali Lemberang, Pak?
2: Nang ndi sih?
1: Kali ngerti banget.
4: Nah, kuwi jaman biyen kan waktu semono kan ana kali Lemberang. Wit Lemberang iki wis roboh wis mati. Nah, siki dadi vila.
1: Nah. Banyune dadi cilik mbok ya.
4: Banyune wis mung mboten enten malah Pak mergine.
1: Malah ilang.
4: Ilang wit Lemberang ya, Pak.
1: Iya. Lah, kowe ora nang kali Lemberang tok Kang.
2: Nggih.
1: Ya kowe miki pemahaman masyarakat sing nganggep sing pemahaman kono nggon medeni dadi dibuang dadi bakane medeni ilang siji. Sing keloro wong ora paham akhirnya dijorna dadi ora dirumat dadine ilang juga. Ayo kowe Kang.
2: Siap, baik. Ki, nyun pangapunten ki ana maning ki pertanyaan tambahan karo dari Mas Orik Tang Jember monggo Mas Yogi.
4: Pitakonen tambahane kagem Pak Tomo bentuk-bentuk fisik wayang. Hastabrata lan
2: dekorasi
4: panggung. Nipun menika napa menyelesaikan kalian bolung unsur alam nggih Pak.
2: Umpami,
4: ya, umpamine bentuk fisik toko pewayanganipun mirip wit tertentu utawine dekorasine panggungipun menyerupai pemandangan alam nggih. Matur suwun sembah nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Nek bentuk wayange bentuk wayang meh kaya purwa tapi ora purwa. Nek purwa kan wis kudu wandane wandane wis wandane miring ya. Nek iki nang nyong sebatir kaya meh araeh maring rupa menungsa. Rupa menungsa si bentuk wayange. Nah, dekor panggunge sementara karena isi dalam pengembangan apa jenis gawangane wis kang wit. Iya, gambar wit gede. Nek ngisore tetep gedebokan, tapi ya, gawangan samping kanan kiri terus ndhuwure kuwi wit. Nah, engko sing bisa dicantheli karo apa jenenge clear. Dadi kaya
4: wit alami niku nggih Pak.
1: Alami digawe alami. Mergane engko tempat pentasnya juga menyesuaikan Kang dadi nang pinggir punden. Iki kowe Kang, ora nang lapangan. Ya, tapi angger kaya pingin nang batalion, nang lapang Kang, nang batalion.
2: Tapi kepriwe dengan kondisi keterbatasan ruang nang apa ising yang mau apa sih yo
4: lokasi nih.
2: Ya, keterbatasan lokasi tempat kurang apik atau ya. Itu masih ono yo ora masih bisa terrealisasi atau kepriwe
1: bisa nek panggonane kan menyesuaikan alat musiknya juga ora kae Kang.
2: Oh,
1: nah kami menggali alat musik zaman sebelum Majapahit, Kang. Kuwi nang jenengane gamelan gamelan ringgeng, Kang. Jenengane gamelan ringgeng. Ringgeng. Ringgenge mung telu tok. Beduk. Kasing beduk. Terus kaya selentem tapi isine telu. Terus nang kono kempul gong. Kempul gong. Kuwi tok, Kang. Iya. Keringgeng cuma nek nang kene secara patokan gue ya masyarakat nang kuping urung pas. Mulane tak tambahi demung karo saron. Karo nggo rasa nganggo rebab. Ya kan dadi simpel alat musiknya simpel. Dadi nang kono nang lokasi setitik ya nu bisa jalan.
2: Sing pasti mungkin diupa.
1: Sing penting.
2: Monggo.
1: Sing nang kono sing dikarepna wong gelem teka maring punden mau. Tujuannya kaya gue. Masyarakat ngono gelem teka maring punden, ngono kanggo jabarna punden siapa, terus sing kudu dilakoni kepriwe. Nah, digambarna terus dengan cerita wayange mau, dengan folklornya di tempat itu. Oh. Begitu, Kang.
2: Oke. Okay. Nyuwun pangapunten Pak Suro, kayak dengan kondisi anak akeh bencana nang di bumi, nang Indonesia, nang luar negeri, apa sih yang harus dipahami kayak dengan anak kudu koneksitasnya dengan hasta beratani pun?
1: Kembalilah ke alam. Openi pun, ya, openi pun den. Tanduri singgemen anak sikiran anak. Tanduri maning. We, insyaallah alam balik maning. Dengan kita mau bergerak di bidang itu ke alam lagi, khususnya di punden-punden, terselamatkan, Kang. Iya, aja meksa nek alas sing wit-wite gede sing ana wit
6: babadi.
1: Apa kaya tiba-tiba babadi, Kang. Wah, aduh mbileni banget. Mbileni ne pol.
6: Bener-bener.
1: Mbileni banget. Nek kuwi ditanduri maning, selamat dunia iki, Kang.
2: Amin.
4: Ditebang tapi ditanduri maning. Dadi ana tetep
1: penerusé.
2: Tapi kaya kiye, Kang? Tapi kaya kiye, Pak Suro? Ke ake wong gragas, ake wong sing mau menguasai kok alam niku, ngorek niku, alami sampai wah.
6: Yes, pokoknya orang bener lah ya, Pak. Ini kadang-kadang alam jengkel
2: ya. Jengkel kayak kuwi ya.
4: Mesti wonten longsor segala macam nggih.
1: Iya, ya kuwi gara-gara awake dhewek iki sing ora paham fungsine nggo ngapa, punden mau, fungsine nggo ngapa alas mau. Dadi segelem-gelem iya dhewek sing dadi ngerasa kena. Lah sing parah maning sing nyong ora ngerti apa-apa melu ngerasa kena.
6: Impase.
1: Aduh, kaya kowe sik nang gone nyong. Wis,
6: heeh. Nggih, balik maning ya kaya mau ya, Pak. Ibaratnya kaya banyu anggar semending emang dadi dulur.
1: Betul.
6: Anggar akeh kan dadi musuh ibaratnya.
1: Ya
6: kaya kowe mbok padha.
1: Iya, tapi anak tapi ini bisa nih, bisa nih jadi musuh kanu kepriwe, kan aja gue mbok.
6: Ya nggih, betul.
1: Mereka nih, dewek orang eman karo banyu, wit katanya orang anak sih sing gue nyekeli, sing gue cara nih gue nyimpen, jadi ini kan gelo, dewek kayak banyu nih, wah nyung usur orang sih nyimpen kok, nyung ya sembuh kok, aja wah
6: bres. Apa maning sih alam nggih Pak wong lagi kanca
1: badhe anger
6: deluthik pe kadang-kadang ya begek ya
1: nah kaya kuwe
4: maning alam nang pegunungan akeh sing longsor mergane apa tanduran sing gede-gede ke pada tegori tapi orang ditanduri maning
6: ditanduri ini pondasi
4: sini tanduri pondasi ya rubuh
6: ya kan rata-rata ya gue sih.
2: Apa bisa ditakon saniki apa wis terlambat atau kepriwe sih untuk mengembalikan alam niku bisa menjadi lebih indah atau kepriwe menurut jenengan
1: kaya? Jadi ora terlambat ora Kang. Ora ana kata terlambat sebenarnya. Sing penting pemahaman ki ayo dipahami bareng. Sing marana mededeken iki Kang. Sing marana mededek ya. Sebagian kanca batir kelompok wis gawe kelompok gede misalnya pecinta alam pemerhati lingkungan wis bergabung ya Kang wis bergabung gelem ngumpul wit wah nganti ewon wit bergerak bareng maring gunung. Nah, nggak ono ana alas kan ana telung tahap telung tingkat ya. Sejenak alas tutupan, terus alas bukakan, terus alas olahan. Gue kan anak gue. Nah, nang alas tutupan karo alas bukakan gue, kadenge nyung sebatir sing wis peduli limun karena tanduri maning. Nah, nang ereng-ereng kono, wong-wong sing nang ereng-ereng kono mergane dianggep ganggu, dibeduli gue kang sing marang kadang dadi mendedeg. Wah, kene kanca badru segelem gak tekena maring balik mengana sing nang kono malah
4: Ayo kudune diuluri nggih Pak marang dibeduli.
1: Bener. Lah kowe pereng nyong pada iki kita-kita bareng sing iki nyong lewat wayang Hastabrata mbok menawane dadi menarik pada gelem merek ngerti tatanan punden, ngerti lingga yoni, ngerti Hastabrata gelem dadi sadare. Moga-moga kaya Kang. Amin.
2: Oke, atau Hastabrata niku khusus untuk kaitane dengan lingkungan tok atau ana sing luas kope
1: pak ya secara lingkup alam ya demiki secara luas mau pemahaman secara diri secara diri kabeh pada ngerti ini nyong ngerti sifating bumi ngerti sifating geni dan sebagainya nengkono dadi ini pada ngerti sing jenenge ngajar-ajar sing jenengane lo apa mongkinemongan sing jenengane pada dene saling apa namanya ya saling menjaga. Ayo gue kan.
3: Lanjut
1: Kang Nyong maksudnya. Iya. agar lanjut Kang Nyong. Nah, sifat tinggi dari tayang dari sifat pemomong naik ngerti Hastabrata. Iya, sifatin pemomong sifatnya siapa? Semar. Semar ke?
2: Nah, ini ana pertakonan si Nanyar kaitannya dengan koneksitasi dengan Semar. Iya, Semar tadi. Kenapa memilih Semar menjadi sosok sing apik untuk di apa ya, diterapkan niku apalagi zaman biyen niku?
1: Semar kan sekarang tembung anggar sing siki memaknai ini mandan udu apa ya rane ya. Ya udu sih keliru. Tapi cara nang tatanan luhur kurang pas. Semar nek siki pada mengartikan sekang tembung samar. Lanang ora wadon ora kan iku ya. Nah, sing nang kono jan-jane penulisane ke gemien ya gemien ke S M A R Semar.
2: Semar
1: ya. Semar. Nah, Semar nang buri tambe A Semarang. Semarang. Nah, nang ngarepe tambe amane Asmara. Nah, Asmara siapa? Saling mengasihi, Kang. Nah, ketika wis ngerti si Hastabrata saling mengasihi, saling mengerti kuwi sifating Semar. Mulane Semar kuwi kanggo simbol nang dinti Kang, simbol punden kuwi.
3: Nggih, leres.
1: Nah, nang kana kaya nang gone dhewek ya kalau mana nang kulon, Cilacap ya nah nang kono nang punden Semar. Terus nang dimaning ana punden Semar. Nah, kuwi janjane uga salah sijine tanda nang kono jalur geni Kang.
4: Jalur geni.
1: Jalur api sekang gunung. Berarti jalur apa? Lahar. Jalur lahar kowe nang ngisore mesti jalur lahar ngisore kowe. Nang ngisor patung Semar punden Semar mesti kowe nang kono jalur lahar. Jalur lahar. Buktine apa? Nang kono Semar cok ngentut. Iya, mambune bel. Iya, mambune beluh, mambu. Mambuntut kaya mambuntut. Jebule mambu apa? Blerang. Mambu belerang. Nah, jalur itu menandakan tempat itu pun tempat yang sangat subur Kang. Sing kudu diolah bareng-bareng aja disalah gunakan.
2: Tapi berbicara masalah salah gunakan untuk zaman saniki ini banyak menyalahgunakan kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan tanggung jawab, sing kepemimpinan, sing kepemimpinanipun, kepriwe ke.
1: Nah, nengkono salah dalam menjadi pemimpin, dalam memahami dalam sedikit apa yang namanya, bukan kesalahan lah ya. Nek salahkan kontone
2: kehilapan mungkin game. Kehilapan. Ke bahasa halus ya.
6: Artinya pada baik.
1: Salah satunya ini. Salah satunya ya, Kang. Pemimpin aja gampang memutuskan ketika di situ mencari mata air, ngebor. Jangan mudah mengizinkan pengeboran, Kang. Salah satunya gimiki, angger nang pas jalur lahar resikonya gede banget.
2: Betul.
1: Cici, keloro daerah nggone dewek nggone nyongkene Purbalingga itu daerah-daerah patahan, Kang.
4: Patahan. Napa nih, Subang?
1: Iya. Darah patahan, lempeng patahan.
4: Lempeng patahan.
1: Ini bumi, lempengan bumi patahan. Apa mana nenggon bila Purbalingga, gue cerukan gede banget, cerukan Watsari jenengane. Nah, ngisornya itu patahan. Patahan ini yang sudah didorong dari selatan, dihimpit dari utara. Angger nenggone dewek nanti akeh pengeboran, bisa terjadi patah. Nah. Tugel patahane mau banyu nenggone dewek ya ilang.
4: Oh, mergane ketutup kali boborane niku nggih, Pak.
2: Nyuwun pangapunten,
1: Ki. Tugel udu ketutup, tugel.
2: Nyuwun pangapunten, saniki akeh gempa, akeh bencana. Ini kaitannya dengan sing apa ya? Wong niku gragas untuk mengambil segala sesuatu kaitannya dengan alam nih. Ngono kuwi ya.
1: Salah satunya itu, Kang, bener. Oh. Pengeboran terjadi pergeseran lempengan di dalam bumi sana. Kayak anu hubungannya rastar pertama iki kuwi miki. Anu hubungannya ketika terjadi lempengan itu pergeseran, ya terjadi gempa. Longsor dan munculnya gas-gas bumi. Kesalahan dari kita, Kang, selaku pemimpin sing ora paham kuwe, akhire misal nang darang ini kudu ana pengeboran golet banyu debor segelebet dong dong dong dong dong dong dong salah gedat.

0: Okay.
1: Sudah diatur Kang Gemen Kang.
0: Nah, jadi menurut jenengan Pak Suroto, iku apa sih harus difahami untuk kan kita kan wis zaman harus maju nih, butuh butuh sarana sing prasarana, mungkin kita perlu sing namanya jenenge kayak misalkan boksit, misalkan batu bara. Apakah kaitannya dengan Hastabrata niku anak peraturannya atau cara mengambil untuk apa ya, kita tahu mana sing ora iso diambil, mana ora iso di apa ya, kaya kuwi lah.
1: Ya. Oke anak Kang, kemiki hutan kan telung tahapan ge. Okay. Sing paling dulu ge hutan larangan ge Kang.
0: Oh iya.
1: Dulu dhewe hutan larangan. Okay. Sing ora kena dambah, ora kena diutik-utik pokoke. Heeh. Kuwi dulu dhewe. Lah ngisore hutan tutupan. Hutan tutupan ge miki kena kena dijukut, tapi kudu diperbaiki maning. Misal darah humuse, darah batu barane, darah apane. Tapi nengkono kudu gagen dianyari maning, ditanduri maning dan sebagainya. Itu ada aturannya. Nah, ngisor dewek hutan olahan. Nah, hutan olahan kie sing kena diolah nang masyarakat, yang gue tetanen, tapi anak tapi ini maning kan.
0: Apa kie?
1: Nah, nang kono kemiringan 45 derajat. Misale nang daerah nggone dewek Karang Jambu misale ya, daerah Karang Jambu Karang Reja. Nang kono ana daerah sing ora kena ditanduri kapulaga. Nah, aja pisan-pisan sing ora kena tanduri kapulaga ditanduri kapulaga. Mengko watu, misalnya maksa watu nang kono dadi gampang ambrol Kang.
0: Oh, kudu menyesuaikan nggih.
1: Iya, menyesuaikan, kudu benar-benar menyesuaikan.
2: Tapi kadang-kadang wong jenenge manusia nggih, Pak, kadang-kadang wong e ge. Wong lemah dawet
1: wis kadang-kadang ngene nang kono, Kak.
0: Nggih, nggih.
1: Mulane kudu ana edukasi, Kang, bener
2: kudu ana edukasi. Itu salah satunya contoh wayang Hastabrata niku, Pak.
1: Hastabrata. Betul ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan salah satu sarana ki wayang Hastabrata mudah-mudahan ke depan bisa lebih gampang diterima nang masyarakat. Anak dukungan sekang pemerintah. Siap. Nah. Orang arep-arep nyong orang arep-arep ora.
0: Iya, senang
2: bae.
1: Kudu
2: tapi
1: umpamane di. Iya, siap.
2: Nyong melu nyurung sekang kene. Pokoke
1: jenengan
2: arep misalkan iki kan kayak bata arep tampil maning arep melu on air maning WA aku bae.
0: Iya.
2: Angkat sekarang di Jakarta.
1: Iki. Siap.
0: Nah, ya,
1: matenun.
0: Nah, terus Pak Suro, Pak Suro lanjut maning kayak kaitannya dengan kepriwe sing jenengan iku untuk carane untuk melestarikan wayang Hastabrata teng Purbalingga ya. Apakah ana undangan atau ana dukungan karo Pemda setempat niku untuk sama-sama mewuri-wuri ya budayane. Karena bisa dikatakan ke akeh filosofine Hastabrata kaitane dengan pripun carane untuk mencintai alam, ke menjadi seorang pemimpin sing apa ya bijaksana nih pun kayak kuwi lah ya kudu akeh pembelajaran pemahaman nang dalamnya. Nah, butuh pemahaman apa atau sampai sejauh mana jenengan niku untuk bisa dapat mensosialisasikan kaitannya dengan Hastabrata niku? Lingkungan Papeling, Papeling. Apa ini Purbalingga maksudnya nyong?
1: Purbalingga.
0: Siap,
1: tunggu. Sing sementara nyong sebatir anak Dharma Bakti Patanjala, Forum Pelestari Seni Budaya dan Alam Nusantara, kita ke teman-teman pelaku ruat desa, terus komunitas yang masih memperhatikan apa lingkungan, kita pendekatan, yuk kenyong anak wayang Hastabrata, jenengan anak kegiatan mau bisa kolaborasi yuk. Kayak Kang. Nah, untuk dukungan sama pemerintah, nyong sementara urung nyodoki maringan lah. Nyong tak gawe karya disit karo kanca batir, ben ana wujude disit Kang. Nah, caranya kayak miki, nyong pendekatan karo lingkungan lusing sing arep nganak naruat, tapi nun sewu cara bahasane beliau sudah menyampaikan, tapi orang-orang aku pora nariki maring warga. Wayang Hastabrata kuwe. Okay. Ruwat nganggo ki ora kudu larang Kang. Ruwat ki malah jangan dilarang.
0: Nggih.
1: Nah, nang nyong sebatir nganggo wayang sebatah ruwat aja nganti larang. Angger luwat ruwat larang.

0: orang mengko masyarakat terus kaboten. Nek masyarakat terus kaboten wegah merek, wegah nglakoni lho nyuwun surunan kok ngapa sih? Iya kuwi Kang.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nah, tadi kami pendekatan dengan tokoh-tokoh yang masih melestarikan ruat, kita sampaikan bla bla bla bla bla, beliau terbuka pikiran dan hatinya. Setelah itu kita rembuk pemetaan dan seterusnya. Setelah itu kita adakan ruat Hasta Brata, begitu Kang. Iya.
1: Tapi ngarep. Kan zamannya zaman wis apa-apa serba
2: digital
1: lah ya.
0: Terus
1: sarane Rika kepiwe ben wayang piye esih tetep eksis. Ben maksudnya sih busa-busa sih kan seneng maring wayang Hasta Brata kuliah cara neri ke.
2: Nah kan ini anak
1: mungkin ya generasi lewat sekolahan Rika lebih maring sekolahan kayak semacam apa sih jadi ku pelajaran apa keberi
2: kan. Nah caranya pendekatan dengan pendekatan ke ini Gen Z sama Gen Alpha ini ku pripun.
0: Nah, next sing sementara nyolewat Karang Taruna Kang.
2: Oh, oke.
0: Iya Karang Taruna. Beberapa wilayah sudah kita dekati dan beberapa sudah melakukan pertemuan Karang Taruna. Kita dari teman-teman Sebantara, teman-teman Patanjala, kita memberikan ulasan-ulasan, gambaran-gambaran tentang Hasta Brata. Nah, setelah itu kita sedikit menyentuh tentang wayang Hasta Brata. Dan alhamdulillah beberapa tempat sudah melakukan ruat lewat wayang Hasta Brata. Begitu Kang. Nah,
1: responnya pripun
0: untuk sementara? Respon ya sangat luar ketika tokoh-tokoh, ya sangat cara bahasanya ya mengenai ruat ya gue. Tapi Nusewu, saya tidak menjelekan ruat yang sudah berjalan, enggak. Itu tetap biarkan berjalan seperti itu. Tapi kami juga berjalan, Nusewu, ya bukan lagi cara bahasa apa ya. Kalau nyawa dini kan waktu itu, oke, arpan, apa ya. Nah, terus sementara perjalanan kami juga saat ini, sudah melobi pendopo di Pokusumo Kang. Nah, di situ kami sedang mengupayakan pendopo menjadi salah satu satu pelopor pelajar cinta seni budaya.
2: Woi, mantap.
0: Pendopo ke mudah-mudahan segera selesai. Iya, kini langsung bupati.
2: Langsung bupati.
0: Mau menawarnya langsung di ACC. Dan kono rencana satu, pengenalan alat musik gamelan. Kedua, mau copat. Telu aksara Jawa. Nah, papat nanti tentang itu Hasta Brata dan kewilayahan. Nah, sing dari peserta siapa? Pelajar-pelajar di wilayah dalam kota dulu. Dalam kota. Siapapun boleh ikut dan gratis. Gitu kan. Sementara perjalanan kami perjalanan kami.
1: Iku kan tembe niat nopumpun enten tanggal niku.
0: Nek aniki sek maju nembe maju. Tapi untuk
2: program
0: untuk mocopat, mocopat sudah jalan untuk mocopat. Sudah jalan. Nah, sementara mocopat itu hari Senin. Di pendopo, tapi baru beberapa anak. Terus aksara Jawa hari Sabtu itu, tapi baru belum karena belum ada resmi izin dari beliau. Jadi kami hanya kegiatan sementara masih kegiatan ya kecil lah.
1: Ya mudah-mudahan dengan pas on RQ beliaunya Pak Bupati merengakan acara niki langsung
0: ACC.
2: Men. Mantep banget.
0: Semangat
2: pol ya. Iya, karena wis kita ketahui ke Kang Tomo ya. Zaman saat niki anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Beta, ke makin jauh kaitannya dengan budaya. Iya. Ya. Nah, iya, pastinya iya itu dia. Ini kan wis tugas bersama nggih. Nah, kalau kita koneksitaskan maning kayak kaitannya dengan Hasta Bratani pun apa yang perlu kita pahami agar pendekatannya karo sing anak-anak niku lebih memahami penting loh dan ora anak sing tawuran niku meminimalisir kegiatan yang ora apa ya kurang apik ya. Ha, pripun?
0: Ya. Lewat media TikTok kami juga sudah mengupload kegiatan-kegiatan kami yang naik turun gunung, terus menemukan apa kita gambarkan di situ, di media-media sosial. Dengan teman-teman kami dari Patanjala juga sudah aktif di media sosial. Nah, terus ini masih program yang kedua itu program penulisan aksara Jawa jago nanti akan di kita bikin digitalisasi. Dibikin digital. Terus Karawitan juga mudah-mudahan bisa terlaksana dengan digitalisasinya. Begitu, Kang.
1: Dan nun sewu niku, Pak. Nun sewu niku. TikTok niku sing nggih niku napa namine?
2: Media sosial.
0: Niku tang sos. Nek kula Beja Utama.
2: Beja Utama.
0: Terus Angger sing kanca-kanca enten bangsane Patanjala niku Facebook.
1: Patanjala napa-napa niki?
0: Patanjala.
2: Patanjala.
0: Dharma Dharma Bakti Patanjala.
2: Ki apa artine Patanjala niku?
0: Patanjala itu bukan ini tapi tatanan, Kang.
2: Oh, tatanan leluhur.
0: Oke. Siap. Tatanan leluhur, tapi kami buat menjadi nama biar kami selalu ingat dengan tatanan leluhur begitu, Kang.
2: Oh ya, apik ya nama jenengnya ya. Oke, mungkin
1: mungkin ki nggo pertanyaan pamungkas Pak Tomo
0: teneng nggih. Siap.
1: Pertanyaan pertakonan pamungkas. Nggih. Harapane napa sih, Pak? Ben wayang Hasabratan iki terus eksis terus bocah-bocah nom sing jaman-jaman siki kon pada seneng. Harapane pripun niku?
2: Sing pasti masih bisa disesuaikan dengan jaman nom niku.
0: Ya, harapan saya satu. Dari teman-teman kami sendiri yang di situ Patanjala, Forum Pelestari, Tersanala dan sebagainya, ini solid, jangan sampai apa namanya tergoyahkan dengan hal-hal sing kemilaunya dunia. Wow, walaupun butuh ya, tapi sing tradisi tetap demot siji. Keloro harapan kami poro-poro penguasa segera mengerti apa itu Hasta Brata, sehingga nantinya bisa mendukung pergerakan kami sehingga masyarakat segera paham apa itu Hasta Brata. Yang ketiga ada dukungan dari apa namanya Kominfo untuk pemberitaan ke anak-anak muda ke media sosial, begitu, Kang. Itu harapan kami. Sementara itu harapan. Ya, sementara itu aja dulu.
2: Tambahin
0: sementara tunggu diset.
2: Oke, kita ngapain ditambahin.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan dari pihak pemerintahan juga harus ikut mendukung loh, Pak.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin.
2: Oke.
0: Nyongan war jalung-jalung orang penak.
2: Amin kendok, man kurang semangat mau pribadi.
0: Oke. Anu, orang kepenak mulai arwan gue bok dari jaluk-jaluk.
1: Ya orang sih jaluk, Pak.
0: Tapi amin. Amin banget, nyong amin. Iya.
1: Nyong amin. Anggur utuh awaknya dewek siapa mana?
2: Siapa mana? Nah,
0: kayak kui. Iya. Ya gue mau. Moga-moga pemerintah segera paham apa itu Hasta Brata sehingga mendukung pergerakan kami.
2: Nah, amin, amin. Sing pasti dienteni kaitannya dengan anak agenda-agenda wis masuk dalam agenda Pemda setempat niku agar supaya Hasta Brata niku selalu dapat tempatnya nang anak-anak biyen niku ya.
0: Ya. Siap.
2: Optimis nggih.
0: Mudah-mudahan.
2: Optimis ora?
0: Optimis banget.
2: Optimis banget.
1: Ya. Ngapunten Pak Tomo.
0: Nggih.
1: Mereka Purbalinggane ngendi?
0: Yang Purbalingga asli Selakambang.
2: Selakambang bang tanggane Kang Jori.
1: Selakambang berarti tanggane Pak Sunar.
0: Ah, Kang Sunar, ya.
1: Oh, Kang Sunar persetakan.
0: Iya, bener. Kayak sedesa Ronyong.
2: Sedesa. Wis mantep.
1: Kayak tetangga
0: nih ya.
1: Sunar, terus Kang Wasio.
0: Ya. Wasio, nah Wasio ngerti gue.
1: Kang Wasio silakan bang juga.
0: Oh. Silakan bang berarti. Silakan bang wetan berarti gue. Soalnya mau nabuh banget kang.
2: Kali-kali mbok.
1: Dagang roti bakar, nek ora salah.
0: Kali lumpang apa manteng apa
2: kedukuannya wis nanti ditelusuri bae lah pak ini jalannya ana sing jual dodolan su iki dodolan roti
0: ya
2: nggih
0: Pak siap pokoknya
2: Ki Surotomo matur sembah nuwun
1: ngapunten
2: sing pasti apa pembahasan sakniki mengenai nilai luhur konsep kepemimpinan Jawa Hastabrata ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya ya kait tane agar supaya bisa diterapkan untuk zaman now wis zaman saniki yang pasti digital, dienteni ke dengan obrolan dengan pembahasan-pembahasan sing wi lebih mak beduntu katane
0: siap
2: pol ya
0: nyong ya nyong uga matur nuwun kang wis dhewe kesempatan nyong ngetokna unek-unek ya kang unek-unek sing sebatir neng kene ngerasa prihatin jagate sengsaya ora karu-karuan.
2: Betul.
0: Nah, kudu gagen balik maring titik awal.
2: Nggih.
0: Ayo kowe Kang. Nggih, matur nuwun Kang,
2: matur nuwun. Iya, pada sehat selalu nggih.
0: Ki. Amin, amin.
2: Siap.
1: Semangat terus pokoknya.
2: Semangat terus.
0: Wis 45.
2: Iya, 45 lah, Mbok. Sing esuk kene.
1: Sing kene iki, Kang.
0: Siap.
2: Sing esuk-esuk nanti kalau Kang Jori mau kita ana pertakonan sing tema yang tematik, iya, nyuwun pangapunten ya. Aja kalah
0: siap, siap, ya, siap, okay. siap.
2: Dicapri terus ya. Suwon sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah. Oke, okay, Kang Jori sing pasti wah, iki ilmu baru nggih.
1: Ya
2: ilmu Kang
1: Jori juga ya. Kayak aku dhewe kan lagi
2: live TikTok
1: ya.
2: Nggih.
1: Tok.
2: Ana respon
1: pribadi.
2: Iya.
1: Komen-komenane
2: anyar ya. Alhamdulillah.
1: Nambah
2: pengetahuan ya.
1: Ilmu. Ya jadi yang ibarat kata sing orang ngerti jadi ngerti.
2: Pasti nih. Yang apa pasti iya, yang pasti aja itu kisah lama orang-orang kose koneksitas sih harus zaman saat biyen iku itu dia baik oke okay. Kalau gitu wis kita ya, denger di sini oke
1: okay. Masalahnya jangan. Saya udah ngecepres udah
2: ngumpuk oke okay. Jangan kemana-mana tetap nangkene di apresiasi budaya Banyumasan ngobrol budaya lokal asli ngapak orang ngapak orang enak
0: seru
2: bersama
0: Balogublok
2: Longgo Kang Ripto.

Bandung sedulur, Banyumasan Sugeng Dalu sedulur, kula Inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga sami ngrungokna acara Ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Serrrr.

0: Balik maning tengah carane di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang enak. Bersama Balaguplake, Kang Kang Suki, ke Anawane, Anawane ke dan Ana sing di TikTok ya. Ke Wani karo ke Pak Rohit nang Cipari, monggo.
1: Cipari.
0: Iya.
1: Tapi kita buka dulu
0: ini. Wis dibuka, Mbok.
1: Waduh, banyak banget. Malah ngasih gambar.
0: Masih gambar. Kepriwe. Anak. Anak sih Kak Pak Rohit. Iya, nggih.
1: Assalamualaikum Sugeng Dalu Sedoyo.
0: Waalaikumsalam. Salam.
1: Salam budaya saking Pak Rohit,
0: okay.
1: Wong Cipari Cilacap ning Jelambar. Badikir selagune Sekar Gadung. Lah ampun
0: wae iki ontel. Sebelum di apa
1: sebelum di rokes
0: ontel dulu. Wis langsung kita wis anak perasaannya file anak wis. Oke Pak Rohit mau request ki wis langsung jebret.
1: Langsung pokoke ana maning.
0: Ana maning ki Kang Afif nang Sumenep, maaf Kang gak bisa gabung habis pulang dari acara Maulid. Wis ki gawa panganan ki pastine ya. Nah berkat ya. Nih ana sidik apa ya berkaitan dengan berkat ya biasane. Nah, ini di salah satu di Sumenep, Madura. Ya. Nih wong kancane wong Madura niku ya. Biasane bawa apa ke besek ya? Jenenge namanya akeh mbok ke ana panganane akeh terus dikasih dicekelke duit. Yang merah. Orang mbok langsung taruh di keranjang merah.
1: Keranjang
0: masyaallah.
1: Iku enggak beda jauh dari daratku.
0: Tenan e. Wis mantep ya.
1: Nek wis mau biasa. Eneng bawa tentengan.
0: Eneng bawa tentengan.
1: Eneng juga yaitu tadi.
0: Itu dia.
1: Sama sebenarnya.
0: Inyong delok
1: mungkin ciri khas.
0: Ciri khas. Inyong delok nek ya. Anak di Aus lali ya tempatnya ya. Di daerah mana. Dapat kemo.
1: Apa itu?
0: Kasur lipat mbok.
1: Wah itu
0: gawane siji-siji wong ya.
1: Siji-siji.
0: Iya.
1: Berarti nih misalnya 500 wong ya 500 kasur lipat.
0: Tenane.
1: Wah luar biasa. Terus kena
0: dapet apa cekel ke besek.
1: Besek.
0: Karo kardus. Karo apa?
1: Kasur lipat.
0: Kasur lipat. Nah. Karo kasih uang ya pirang. Uang suge sih.
1: Uang suge sih jelas. Yang penting ini jangan jangan sampai ambil tiduran makan besek. Nanti belepotan. Aja mbok.
0: Iya. Kang Rito nang-nang baik. Ini suatu ciri khas ya mbok.
1: Ciri khas.
0: Ya kembali lagi. Sing yang anak acara niku apa ya bagi-bagi rezeki.
1: Bagi-bagi rezeki.
0: Ya.
1: Betul sekali.
0: Anak woro-woro ora sih?
1: Nek woro-woro ki mau si Kang Jori nih.
0: Kang Jori masih di lagi nang ke belakang ya.
1: Si Kang lagi rapat nih buat acara. Itu woro-woronya.
0: Apa?
1: Kan kemarin kan biasanya karawitan latihannya.
0: Nah, kepriwe? Kan. Karawitan ora minggu ini.
1: Nah, ini ada pergeseran jam tayang.
0: Wih, jam tayang mbok. Wah, pakai digeser mbok.
1: Sing biasanya ke setiap malam minggu latihan karawitan.
0: Siap.
1: Berhubung beliau Pak Herunya lagi ada acara.
0: Iya.
1: Guru kita tuh. Jadi digeser jadi malam Senin.
0: Malam Senin, nah, minggu malam ke?
1: Minggu malam.
0: Iya, jadi.
1: Ke sing biasa nah, kodoh ikut latihan, ya kan. Si biasa nggerong Kang Surip.
0: Nah iya.
1: Oh, ya kan. Bu Sinden kebenarnya ke Bu Sinden hadir. Cuma
0: Bu Sinden
1: lagi.
0: Lagi istirahat.
1: Istirahat. Persiapan gue malam Senin.
0: Iya tenan ya. Iya pas.
1: Soalnya kan jenenge Sinden ke kudu mengeluarkan apa sih.
0: Suara sing apa yang lebih lugas. Seriusan
1: ke berbagai macam
0: lah. Oh tenan ya. Sampai.
1: Makanya wah, kudu makanya penuh dengan istirahat.
0: Pasti nih kudu optimal untuk optimal. Esok ya. Lusa lebih tepatnya ya.
1: Nah. Biasa seperti biasa lah, mulai jam 8 sampai jam 12.
0: Nah, biasa nih. Ya. Ngomong-ngomong pertakonan kayak ke tempat kampung Rika kepriwe. Kalau misalkan ana ora sih kita apa ya kaitannya dengan tema saniki kayak kaitan dengan nilai luhur konsep kepemimpinan Jawa mah apa nih Hastabrata. Tapi mungkin ora Hastabrata mbok. Mungkin hal-hal kecil ya. Nah, masih diuri-uri orang sih kaitannya dengan sing budaya
1: kaya, ini kayak yang guna aku masih tetap. Bahas kayak secara kejawen kayak bacara misalnya zaman dulu tuh ada
0: ana,
1: misalnya mau nanam padi.
0: Iya, kudu ana hitungannya. Ana
1: hitungan. Terus kan kalau mau nanam kayu juga ada hitungannya.
0: Iya, kan.
1: Jadi siap. Semua itu enggak harus secara kayak mau
0: kayak
1: mau gali sumur. Contoh gali sumur kan lempar tampak glinding berhentinya di mana di situ. Nah, kayak gini orang nandur nandur pari pun sama sebenarnya. Iki lihat jari hitungannya nagane ngadap ngendi.
0: Istilahnya wong Cina niku kayak sio apa sih?
1: Nganggo sio.
0: Nganggo sio atau misalkan iku.
1: Kayak semacam ini
0: feng shui
1: juga aku pernah ngerti cara orang feng shui. Pernah kan dulu juga mantan bos saya membangun suatu rumah itu didasari dengan waktu. Nah, misalnya kan ini hari ini harus mulai mau nggak mau harus mulai dari biasanya jam 8 ini karena ini pembukaan jam 7 itu harus. Jadi kalau setelah jam 7 enggak masalah. Yang penting intinya awalane.
0: Nah, istilah katanya kayak kie Kang Juri, Kang Sugi. Kan istilahnya aja kalalen ke ben ora kie ajak neng dalui karo ayam.
1: Iya. Ya, bener. Kan? Secara misalnya kayak wong usaha, masa ya ayam ke jam sekian wis tangi kok
0: wis tangi
1: kalah karo ayam
0: tangi kasih. Ya. Ini kan suatu filosofi nang ayamnya, ayamnya wis
1: ke jam piro kadang nembe melek.
0: Nah, pasti kayak gue ya.
1: Iya. Nah,
0: mungkin belajar dari alam apa yang kaitannya dengan Ki Surotomo tadi jabarkan kaitannya dengan hasta brataniku. Di samping apa maning kayak di tempat Rika kayak anak kebudayaan yang masih penting wis diwuri-wuri.
1: Sing jelas sih lagi sing maune ya budaya ini sih ya kesenian sih.
0: Keseniannya.
1: Sing kesenian maune lagi mulai berkurang dengan lambat laun sih mulai digali maning. Kira-kira nih kesenian sih nang daerah kono intinya biasanya senang anak ebek mulai digali.
0: Ya,
1: jadi penerus-penerusnya maune sopo-sopo kayak pada mulai mana?
0: Khawatir kayak Kang ya, kaitannya dengan pergeseran zaman, Bok.
1: Betul sekali. Nah,
0: wis masuk tempat Rika ora, anak-anak muda ini kok masih ora cinta karo budaya ini.
1: Duh, anak-anak justru gitu dari hal yang kecil. Contoh gak, anak kucing deh,
0: anak kucing. Aku anak Rika.
1: Nah,
0: sing cilik kan, atau sing?
1: Sing yang sing cilik.
0: Sing cilik.
1: Aku pribadi. Ceritanya kan kemarin kan 2 hari, 3 hari berturut-turut ya. Ya lewat sehari sih ya. Dari mulanya dari saya sendiri. Setiap sore jam 7 aku nyetel wayang.
0: Pak iki apa Pak?
1: Nyetel wayang radio. Dari mulai sore sampai selesai tiduran. Enggak lama kemudian ada wayang live. Nonton wayang dari awal sampai selesai. Dan pada akhirnya malah jadi passion wayang.
0: Kayak banyak pertakunan dari sing cilik ya?
1: Iya.
0: Pertakunan.
1: Malah begitu. Pak, aku beliin wayang dong. Kok aku mau jadi senang wayang ya Pak?
0: Pak,
1: jadi
0: ini artinya apa ya Pak? Kayak aku ya?
1: Iya. Kok malah jadi senang wayang ya? Kenapa gara-gara bapaknya sering nyetel wayang. Jadi anaknya nonton langsung penasaran apa sih wayang.
0: Jadi tapi, penasaran. Iya, tapi wis apa ya? Kaitannya dengan buah orang jatuh jauh dari pohonnya ya.
1: Betul sekali.
0: Pastinya ya itu dia.
1: Selucunya lagi.
0: Kepriwe.
1: Kita gak dapat wayang yang aslinya. Tapi anakku bisa bikin dari kardus.
0: Wow.
1: Walaupun bentuknya enggak sama.
0: Enggak sama, tapi masih anak mirip-mirip
1: aja. Mirip-mirip,
0: ya. Warna sempurna ya, Mbok?
1: Ya, yang namanya juga anak kecil tanpa dibelajarin. Kok tiba-tiba jadi wayang?
0: Nah.
1: Siapa coba sampai pikiran ke situ?
0: Ya kan, ini awal mulanya kan belajar dari suatu kesalahan,
1: Mbok. Iya. Betul sekali, alhamdulillah sih ya. Ya mudah-mudahan nanti kedapetan
0: wayang. Alhamdulillah. Kita punya Kang Dwi Joko misal anak juga nih, anak ceritane.
1: Nah, Kang Dwi Joko rencananya
0: anak biasa
1: sebenarnya PWK. Cuman Kang Dwi Joko ini lagi sibuk.
0: Sibuk, jadwalnya itu padat.
1: Mereka itu beliau-beliaunya ini PWK lagi sibuk, luar biasa sibuk lagi mengadakan.
0: Tapi kan agenda. Biasa pada baik karo Rika. Kang Dwi Joko kan masih anak-anaknya juga ya. Nah, Kang Dwi Rika wis kalau carane untuk melestarikan budaya wong ngapak karo anak Rika kepriwe sih carane? Iya, cara untuk melestarikan budaya wis ngenali karo anak Rika kepriwe. Iya.
2: Aku menggunakan HP.
0: Delok game. Kuda lumping.
2: Atau pesenian apa gitu. Jadi dia kan
3: Ya namanya menguri-nguri kan, walaupun nonton sendiri kan juga nguri-nguri.
0: Ya, betul. Walaupun, responnya kepriwe?
3: Ya, namanya anak-anak ya kadang seneng, kadang juga bete, bosen. Nah. Tapi setidaknya kita udah mensosialisasikan.
0: Ana waktune ora sih? Pas waktu ya paling pulang kampung
3: ya paling pas pulang kampung, walaupun 1 jam atau 2 jam pasti ya bisa bareng.
0: Nah, itu salah satunya cara untuk bisa dapat menguri-uri ya.
1: Oh iya, benar sekali. Nah, kayak jadi ya, wayang, terus tadi ke ebek.
0: Ebek, ya ke prewedding ebek.
1: Yang ebek juga sama. Tadi cuma lihat di satu apa sosial media. Terus langsung lihat secara langsung. Ikut sekali lihat, kok penasaran ya, kok tariannya begitu. Sampai rumah. Tadi tarian apa ya, Pak?
0: Kayak anak tak pertakunan maning ya namanya. Oke, yang pasti ini bagi. Nah, kalau sing yang gede niku,
1: kalau yang gede sukanya lagi sekarang lagi belajar memang tujuannya itu sih ya mau khataman.
0: Seriusnya di jadi tahfiz, Mbok.
1: Ya.
0: Masyaallah.
1: Ya kan udah apa?
0: Alhamdulillah ya.
1: Lagi mau sebentar lagi kayak bulan depan atau bulan akhir bulan ini khatam.
0: Wah, alhamdulillah. Gitu. Wah,
1: makanya
0: seneng ya.
1: Jangan apa sekarang lagi fokusnya belajar itu gitu. Tapi soal kesenian ya enggak beda. Kalau ada wayang nonton wayang.
0: Nonton wayang.
1: Ada epic nonton epic. Nonton epic. Gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya enggak pasti, jauh-jauh dari kesenian.
0: Iya. Pasti ini iki PR bersama ya.
1: Iya,
0: mereka wis sukses, bisa dikatakan sukses untuk memperkenalkan budaya contohnya wayang ya kepada sing cilik ya. Siap. Oke.
1: Mbak, nasi telepon apa gue? Siapa gue?
0: Siapa?
1: Ya, mungkin nasi telepon masuk tapi tidak terjadi.
0: Oh, keputus ya, Mbok?
1: Terputus ya, mungkin jaringan ya.
0: Iya, jaringan ya. Ya wis, kalau gitu, monggo, jangan kemana-mana ya, pastinya.
1: Ya, tetap di sini. Nah, gimana? Pokoknya ini berarti anu ya Pak, Bang Dermawan. Budaya ke memang kudu dilestarikan.
0: Kudu dilestarikan.
1: Jangan sampai ditinggalkan.
0: Nah, jangan pasti sampai nanti
1: budaya kita diakuin oleh negara lain apa karena repot dan bahaya ta.
0: Ya, siap. Iya, pastinya oke. Kita tandi sih dengan lagu maning ya. Ajak kemana-mana, tetap nangkene di
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol-ngobrol lokal asli ngapak.
1: Orang apa?
0: Orang enak.
1: Ser.
0: Bersama.
1: Para Gubla.

0: Nezor.
1: Iya. Nyonang kene duwe sedulur lanang.
0: Iya nyong ngerti kayak sedulur lanang kowe kaki parta sing ngendang.
1: Genara mana? Inyong rapir kamalene.
0: Yang ono dewek.
1: Dene yang ono.

0: dari kaya kue tau ora susah bae wong nyumbang-nyumbang geni mengko ya omahe nyontong grontong.
1: Kaya duwe omah.
0: Ya enggane kowe.
1: Wong omahe wis ditekor nang DPU ngomong.
0: Ya sarunge nyontong grontong.

0: Papa biung mu kue kulena ambam ngode bagi-bagi nyong melu nggara.
1: Kue seneng nge. Dengar parep bagian
0: nge. Oh nomor siji kok. Kira-kira dedol.

0: Iya yang mau buruh kaki sadu mangani tahu lawe rayap.
1: Gege. Jan rung kok kena kah?
0: Iya, apa sih?
1: Jare rung tua.
0: Nyong ngger ora dodek ora pacaran.

0: Ya kok enggak mangan aja digawani maring setan.
1: Ya rek hitung-hitungane budhek ke wis nemen.
0: Tela-tela ora kok.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Iya.
1: Aja wani

0: Kenapa maning loh? Cenggok ya.
1: Jangan dicari kok nirok-nirok lo bayar amane.
0: Mboten anu ge mboten anu enak cenggok e kok.

0: Apa is ngantuk mah?
1: Bola balik celuk-celuk bang nyong nanti rafas kiko.
0: Nak orang celuk-celuk mendarane nyong lunga. Kengen aja tato ya rubung-rubung keong toli.
1: Ya anak apa maning?
0: Ya ke. Pada parikan kene.
1: Iya, sing mau kok.
0: Tuman maning
1: ya urung beru
0: anak kinjeng-kinjeng
1: os

0: tung tau beruh anak kinjeng kinjeng geret lintang.
1: Sekarang tu mana beli?
0: Iya, ono jengkel ya.
1: Yang tu mana kita man niki?
0: Ya memper wong ko sering kelayaban ya papa beruh.
1: Ya ngelayaban bok karo Rika bok.
0: Ayah karo inyong ayah kala-kala usanu ya lah, aku ngerti lah.
1: Ngerti nang endi jalan-jalan sini-sini mah.
0: Lah kayak kanu nang gondril, ayo.
1: Ya nembe sepisan kae.
0: Lah kae lagi nang pinggir dalan sanding warung.
1: Palingnya nembe pindro.
0: Oh. Oh bisa.
1: Ya aja seru-seru di sini-sini kayak gue kudu ngomong nang anak-anaknya dewek kok.
0: Ah, wong jan kowe tiru ramah cek.
1: Ge, itu limit capean. Mau dikarai sambede ya tak. Omongan nanti.
0: Iya jajal apa gue dengan kinceng-kinceng iya. Gara diambil apa pemikir?
1: Gara lintang
0: oh,
1: lah.
0: Iya jauh lintang.
1: Jauh kok budek temen ya.
0: Iya terus ya.
1: Wong kincengnya kinceng kebo.
0: Eh pinter
1: kinceng. Ya pinter anaknya siapa dingin.
0: Iya anaknya batok ya.
1: Oh iya.

0: Surila.
1: Ya jane rok-nirok nama to lisin.
2: Kisuh yo. Engan udu anak ada di.
1: Engan udu anak ada ke apa jane?
2: Kerwak.
1: Kayak apa anak?
2: Remet-remet.
1: Walah lah ramaku, ramaku lah. Engane ora edinga-dinga, udu ram ketek pendem rika temenan.
2: Oh lah aku, ya pendem aja kudu dibuka kan toknyo sih duene apa. Pamaning. Tumon.
1: Ciki. Apa jejalnya ngar ngomong apa jejal?
2: Ah, ya suka palang apa ngomong tumon dingin.
1: Loh, gue. Mau ngene boru ngomong kok rek wis ngomong tumon jejal para wong jiji.
2: Iki jejal. Jejal ngono dan aku weruh.
1: Anak ya. Gedang-gedang.
2: Wis genang ngerti. Aku ngerti. Mau ya stuku sepek ayo gedang.
1: Oh, lo. Gedang kepriwe dingin.
2: Ya wis gedang pokoknya ayo.
1: Anak gedang nunggang. Kupu
2: ya aku mau beruh nang dit.
1: Nang dit
2: Lombok.
1: Apa?
2: Ayo kupu.
1: Lah iya Pak. Anu kupu ditunggangi gedang.
2: Anu ya kupu nang dit gedang ayo.
1: Lah iya jeneng ora tumon.
2: Aku ngerti kowe mengko.
1: Apa jejal?
2: Gedange gedang godhog.
1: Terus
2: ya.
1: Kupune?
2: Kupune kupu mati.
1: Terus?
2: Ayo.
1: Terus ya. Ngeprime digandeng.
2: Ya godhogan kupu.
1: Oh. Jare kemien sekolah wis. Loh.
2: Aku sekolah dhuwur, Sur.
1: Nang endi, Mak?
2: Sekolahku?
1: Iya.
2: Nang RPD.
1: Lho, RPD?
2: Kepriwe kowe?
1: Lho, kepriwe sih?
2: Kok sing ngomong apa miki?
1: Lah jare sekolah-sekolah kok nang RPD sih kepriwe?
2: Aku sekolah nang Sadel.
1: Lho, lho, lho, lho. Sekolah nang Sadel duri wong nunggang pit.
2: Oh iya ya.
1: Lah Tambak lulusan kebaon.
2: Iya, ya Allah. Ya tunggale PBB.
1: Iya. Orang ngerti ya, Kak?
2: Ora.
1: Dikarep tumenar beli.
2: Iya pancen aku babar pisan bro.
1: Yang tuman iki tuman iki.
2: Pa jajal ngono.
1: Wong kupune kupu gajah.
2: Aduh.

0: Al kembang apa gitu ya?
1: Ayo, kembang apa? Kembang terong apa? Kembang suket apa? Kembang wiri-wiri bang?
0: Ya orang wiri-wiri. Mang terong bae ya, Mas?
1: Iya, sing madan gue.

0: Kang Jori, Kang Sugi.
1: Cek.
0: Ya, kayak wis di paruh terakhir kayak.
1: Oh iya benar.
0: Pas ini sebelum kita pamit, ana woro-woro ora.
1: Woro-woro sih ndak sebentar kayaknya belum ada deh.
2: Woro-woro ini kayak masih Kang Jori.
0: Woro-woro.
2: Si soal latihan ya, latihan nah, karawitan. Tapi,
1: oh iya, nah, latihan karawitan. Oh iya, latihan karawitan untuk Gong dina esok, kayak latihannya diundur minggu bengi.
2: Malam Senin.
1: Karena malam minggu Pak Heru ada acara,
0: jadi ya,
1: diundur.
0: Banyak cara menuju Roma, Mbok.
1: Oke. Okay.
2: Betul sekali itu, nggak salah.
0: Betul sekali, orang salah. Nah, pasti.
1: Cuman itu sih baru-barunya.
2: Kalau kalau saya sendiri ya, kalau sendiri sini berarti di mana? Ada WA coba tolong di
0: Kang Jori. Kang Jori ke?
2: Ada WA, coba deh.
0: Ana WA. Ya? WA.
2: Oke. Okay.
0: Wane.
2: Dari siapa nih? Ini Pak Haris yang di Jogja ya.
0: Oh, Haris Maning.
2: Ini meniko sakados meniko. Udah. Bahasannya ini bahasa pedalangan nih.
0: Oh, yeah. Oke, okay, monggo.
2: Bahasa okay, pedalangan ini mendalami banget ya.
0: Iya.
2: Ini meniko sakados meniko. Dunugipun saking dalam kagem poro. Sedanten ngantos antos sugeng dak sugeng kondur wilujeng kondur kagem Kang Mas Dermawan Ismail
0: Yutaliki
2: Surotomo Bos Balagu Plak RRI Propat Jakarta kalian poro sedanten Phil apa sih gini? Will Amalia Amin. Oh, Will Amin monggo mugi-mugi dipun paringi keselamatan kanter teman mana kalian. Antma, gue terus singkat-singkat ya. Mboten wonten ingkang kentun tansah tentrem, okay. Kata rezeki amin, mugi-mugi ya. Ini seperti ini doanya dari saya aku untuk semuanya hati-hati selamat pulang amin. Untuk Kang Mas Darmawan Ismail okay. Udah Darmawan Ismail Ki atau Kiai Suratomo Hos Balagu Plak RRI Propat Jakarta
1: okay,
2: dan langsung. Semuanya amin silakan semoga diberikan keselamatan amin. Ketentraman hati dan jiwa dan tidak ada yang tertinggal selalu tentram banyak dan segi amin amin
0: ya Allah kalau yang tertinggal balik no ya
1: wis.
2: Oke. Iki cuma terakhir WA terakhir udah enggak ada lagi ya. Okay. Rohit udah diwaca, Opik udah, Arif udah. Semuanya udah berarti wayahe tutup toko ya.
1: Iya.
0: Ya wis kalau gitu kudu pamit inyong Darmawan Ismail.
1: Inyong Jori.
2: Ana kula Kang Sugi.
0: Ana Mbak Kayu Rubi,
2: Kang Eko, Pana Pawondo,
0: Pak
1: Tono.
2: Tono.
0: Kang Raito.
2: Kang Rito.
0: Mbak Kayu Rubi.
2: Mbak Kayu Rubi. Pokoknya Kang Joko Mas balik di sini.
1: Kalau Kang Sahat.
2: Ya, karena kalau Kang Sahat ya, jenenge wong kerja sih ya. Gimana? Aku tok kene suruh balik iki jane.
0: Tenan ya.
2: Oke. Jadi habis ini paling ya langsung cus.
0: Wis.
2: Oke.
0: Apa lembur, Mbok?
2: Hah?
0: Lembur?
2: Oh enggak. Sekarang kan waktunya kan kerja dari berangkat jam 5:30 pagi pulang jam 6 sore jadi perlu istirahat
0: tertata
2: tertata rapi agenda agenda ke depan sudah tertata
0: oh my god
2: amin siap guys
0: mantap pol ya oke kalau gitu wabillahi taufik walhidayah
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apresiasi budaya Banyumasan ngobrol ngobrol dari lokal asli ngepak orang ngepak orang enak
0: bersama

pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Jumat 4 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengarkan, inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Abang Po nyaba bencangcing bareng ayam Pono Vokalista Bang Po untuk edisi hari Sabtu pagi ya Bang Po ya. Tumben Pono Po yang buka lapak. Ya enggak tumben-tumben dah. Pagi ini ayah temenin Abang Po sampai pukul 10 nanti ya Bang Po ya. Seperti biasa kebersamaan kita ayah awalin dulu nanti Abang Po dengan pembacaan kalam ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh Qori kita Fatullah. Surah Asy-Syura ayat 141 sampai dengan 155.
1: Kita

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: salam. Sukakah saya tunjukkan kepadamu apa-apa yang dapat menghapuskan dosa dan menaikkan tingkat derajat di surga? Jawab sahabat, "Baik ya Rasulullah." Bersabda Nabi, "Menyempurnakan wudhu di saat kesukaran, banyak melangkah, berjalan ke masjid, dan menantikan sholat selesai dari sholat. Itulah yang disebut aribat, bertugas di front depan." Hadis Muslim.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Nyaba Bencang Cing ya. Mohon maaf hari ini ada keterlambatan sedikit. Bukan karena Mpo Nopanya datangnya telat, tapi ada sesuatu dan lain hal ya. Ada kendala teknis Abang Po ya. Seperti biasa, jangan ragu, jangan bimbang Abang Po. Aye bakal hadirkan kembali Ikmah Pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kita hadir lagi ya Bang Po bersama Ustaz kita Dr. Hendra Kolit MA Bang Po, yang mana pagi hari ini tema kita tentang, sebentar Bang Po ya, aye mesti bongkar-bongkar lagi nih ya Bang Po ya, dosa yang menjerumuskan ke neraka Saqor ya. Empat dosa yang menjerumuskan ke neraka Saqor. Kita udah tersambung dengan Ustadz Endra, saya mau sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Pak Nopa sehat ya?
0: Alhamdulillah, walaupun agak rada-rada ini, bindeng dikit Ustadz.
1: Ya, nih, pagi ini saya juga lagi berada di jauh di Ponorogo, di pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
0: Masya Allah, luar biasa. Di sela-sela kesibukan Ustadz masih menyempatkan diri ya untuk hadir di Perempat RRI Jakarta ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah. Kita semua sehat.
0: Amin.
1: Amin ya Allah. Dan kesehatan lebih baik termasuk Pak Nova dan keluarga.
0: Amin ya Allah, amin. Nah Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas tentang empat dosa yang menjerumuskan ke neraka Saqor. Itu benar ya Ustadz ya?
1: Ya, betul.
0: Saqor ya Ustadz ya?
1: Saqor.
0: Saqor.
1: Saqor itu neraka yang dijaga oleh 19 malaikat yang siap sedia. Kalau para Allah mengatakan tangkap ia, ikat dia, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya.
0: Nauzubillah min zalik.
1: Dunia ini tentu masih bisa milih kira-kira.
0: Iya,
1: ini
0: iya,
1: halal, Ustaz. Ini haram, sholat, nggak sholat. Tapi kalau sudah mati, nggak ada pilihan lagi, Pok. Yang tinggal balasan kira-kira gitu.
0: Oke, baik. Baik, kalau gitu Ustaz.
1: Kita masih hidup, maka pilihlah yang baik.
0: Kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ustaz. Mungkin kasih pencerahan dulu buat pendengar kita, Ustaz. Setelah itu baru nanti kita buka sesi tanya-jawab. Silakan Ustaz Endra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya di manapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui saran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Abang Po, para pendengar RRI yang juga lagi menyimak siaran pagi di hari ini ya, mudah-mudahan yang dalam perjalanan seperti Suendra, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Yang lagi berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan, satu doa terbaik dari Suendra ya, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya di manapun saudara berada, setiap kita pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, salah satu caranya tentu adalah berbuat kebaikan ya, dan berbuat kebaikan ya, taat kepada Allah dan senantiasa berbuat kebaikan. Nah, itu pula doa-doa kita setiap hari yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan hamba kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tapi pertanyaan sederhana, apakah kemudian amal perbuatan kita itu mencerminkan kebahagiaan dunia atau akhirat kita atau tidak? Nah, oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini, yaitu empat dosa yang menyerumuskan kita ke neraka Saqor. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, di dalam surat Al-Mudassir, dalam Al-Quran surat Al-Mudassir, ya, surat ke-74, di ayat 42 sampai 47, di situ ada dialog antara Allah dengan manusia. Ya, orang-orang yang berada dalam surga itu bertanya kepada orang-orang yang berada dalam neraka Saqar. Ma salakakum fis Saqar, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis Saqar. Orang-orang yang berada dalam neraka, dalam surga, bertanya kepada orang berada dalam neraka, masalah kekonfis Saqar, apa sih menyebabkan kalian itu masuk neraka Saqar? Nah, ini dari buka rahasianya, ya, Allah, oleh Allah dalam Al-Quran. Maka orang-orang berada dalam neraka Saqar ini, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, yang pertama, dosanya adalah meninggalkan sholat. Kami dulu gak pernah sholat. Ya, dia mengatakan, kami tahu sholat itu penting, kami tahu bahwa sholat itulah pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir, kami tahu bahwa amal pertama kali nanti akan ditanyakan di akhirat nanti adalah tentang sholat. Tapi berat betul, ya. Maka para ulama mengatakan sholat itu bukan urusan fisik, tapi urusan hati. Mungkin gunung yang tinggi bisa dengan semangat kita mendakinya, ya. Car Free Day juga mungkin kita semangat, mungkin bisa berkeliling dan berbagai macamnya. Ya kan, mall dan berbagai macamnya, belanja dan berbagai macamnya. Tapi terkadang sholat berat sekali. Ya, jadi, masya Allah, padahal cuma berdiri, rukuk, sujud itu kan, berdiri lagi. Nah, jadi masya Allah luar biasa. Nah, orang-orang yang berada di Syakur ini mengatakan demikian. Oleh karena itu pesannya sederhana, sholat ini bukan sekedar kewajiban, tapi bukti hubungan seorang hamba dengan Allah. Jangan sampai kesibukan dunia itu membuat kita meninggalkan sholat. Ya, jadi Allah mengatakan nggak bisa kau sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, sholatlah sambil berbaring. Nggak bisa juga sambil berbaring, sholat pakai isyarat. Kalau nggak bisa juga, maka saatnya kita disolatkan orang. Jadi insya Allah luar biasa sebagai pengingat untuk Sentra dan keluarga dan Pak Nova dan kita bersama. Semangatlah terus, rapikan sholatmu maka Allah rapikan hidupmu. Jagalah sholatmu, Allah jaga hidupmu. Ya, sempurnakan sholatmu, Allah sempurnakan rezekimu. Jadi masya Allah luar biasa. Mungkin hari ini kita ingin rezeki yang sempurna. Pertanyaan sederhana, sudah sholat belum? Bagaimana dengan sholat kita dan berbagai macamnya? Sudahlah, hidupnya sederhana. Hidup ini hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Tiba-tiba datang waktunya subuh, tak berapa lama datang pula waktunya zuhur, tak berapa lama datang pula waktunya asyar, tak berapa lama datang pula waktunya maghrib, tak berapa lama datangnya waktunya isya, ya tak berapa lama datang pula waktunya subuh lagi. Nah, begitulah hidup. Tak berapa lama datang waktunya kita disolatkan orang. Oleh karena itu, semangatlah terus, Abang Pok. Ya, sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan salat. Kalau Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Tapi kalau Allahnya kita dekatin, maka kita akan memperoleh segala-galanya dari Allah. Pesannya, jangan menunggu menjadi baik dulu untuk bisa sholat. Tapi sholatlah agar kita menjadi lebih baik. Yang kedua, dosa tidak peduli kepada orang miskin. Ya, di dalam Al-Quran itu dijawab oleh orang-orang yang berada neraka Saqar. Walam takun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Ya, dalam surah Al-Mudassir ayat 44 itu. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa kesalehan bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi juga kepedulian kepada sesama. Ya, orang yang memiliki rezeki jangan hanya bertanya apa yang bisa saya beli, tapi juga bertanya siapa yang bisa saya bantu. Apalagi di tengah kondisi ekonomi gempa dan berbagai macam yang menimpa negeri kita, maka tidak cukup hanya kemudian kita doa, ya, tapi juga kita bantu dengan harta tenaga terbaik kita. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah, ya, ya, pada kita bersama, ya, yaitu semangat terus untuk membantu. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada zakat namanya yang harus ditunaikan. Ya, sempurnakan dengan sedekah, sempurnakan pula dengan wakaf. Ya, harta kita pada dasarnya hanya tiga. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan lusuh, dan apa yang kita sedekahkan itulah menjadi penolong untuk kita. Oleh karena itu, semangat terus. Ya, tidak ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin bersedekah, tapi sebaliknya, yisdad terus bertambah. Hidup ini menjadi bahagia. Artinya bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Semangat terus berbagi, ya, dan mudah-mudahan Allah berkahi harta kita. rezeki yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Yang ketiga, yaitu dosa gemar berbicara dalam kebatilan. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Ya, kami membicarakan yang batil bersama orang yang membicarakannya. Surah Al-Mudatsir ayat 45-nya. Termasuk di dalam membicarakan keburukan, riba, fitnah, dusta, mengejek orang lain, menyebarkan berita yang tidak benar, dan ikut dalam pembicaraan yang menjauhkan kita dari kebaikan. Di era media sosial seperti saat ini, ayat ini semakin relevan. Jangan semua yang kita lihat harus kita komentari. Dia cakep, ini macam-macam, sudah. Dan jangan semua yang kita dengar harus kita sebarkan. Share, tapi sebelum share, ingat, sebelum berbicara, sebelum share, tanyakan apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat. Tapi kalau kita berada di dalam, ya, kalau semua kategori tiga itu sudah ada, apa tadi? Apakah ini benar? Ya, benar atau enggak nih? Atau hoax nih? Apakah ini baik atau tidak? Ya, apakah ini bermanfaat atau tidak? Malah meresahkan banyak orang. Kalau tidak ada tiga itu, jangan lakukan. Ya, oleh karena itu, dan atau kemudian kita berada dalam grup-grup yang kemudian ada riba, ada fitnah, dan berbagai macamnya, maka keluar, tinggalkan. Tapi kalau ada ilmu, hikmah, dan berbagai macamnya, teruskan. Ya. Jadi dalam Islam sederhana, ya, riba itu menceritakan keburukan orang lain tidak boleh. Ya, fitnah tidak boleh juga. Oh, fitnah itu bukan pada faktanya. Semangatlah terus, umur hidup ini terlalu pendek kalau kita habiskan tanpa manfaat, kalau kita habiskan dengan sesuatu yang tidak baik. Yang terakhir yaitu dosa mengingkari hari pembalasan. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Hari pembalasan mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan jelas sekali dalam Al-Qur'an, la tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Suatu saat, ya, kalau tus'alun itu hanya tanya, tapi la tus'alun itu penekanan pasti, ya, suatu saat kamu akan ditanya, ya, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu. Ya, nikmat harta, nikmat ilmu, tenaga, fisik, dan umur, dan berbagai macamnya. Nah, keyakinan kepada hari akhir seharusnya membuat kita lebih hati-hati dalam hidup. Jujur ketika berdagang, amanah ketika bekerja, menjaga lisan, menunaikan sholat, dan peduli kepada sesama. Ya, hatta, ya, atana al-yakin, sampai datang kepada kami kematian, yaitu baru kami yakin, ya Allah. Ya, kalau sekarang diingatin, bang, sholat, bang, berbuat baik, bang, udah nanti aja, tunggu umurku 40 tahun, ternyata mati, itu tidak harus menanti 40 tahun, mati itu tidak harus menanti taubat kita. Pada saat mati, baru kita sadar, iya benar juga dulu bilang Pak Nopa, benar juga dibilang Seendra dulu, gitu, benar juga. Pada saat itu nggak bisa lagi, memperbuat nggak bisa lagi, tinggallah pembalasan. Hidup di dunia ini adalah pilihan, pilihlah yang baik, ya. Selagi hidup mesti bisa milih halal haram. Tapi kalau sudah mati tidak bisa pilihan, tinggallah balasan. Untuk para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, jangan sampai ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor, jawaban kita justru memiliki kesamaan dengan mereka. Mari kita jaga empat perkara. Jaga sholat, peduli kepada orang miskin, jaga lisan dari kebatilan, yakin kepada hari pembalasan, karena hidup di dunia hanya sementara, tetapi kehidupan akhirat selama-lamanya. Pergi ke pasar, membeli kurma.
0: Cakep.
1: Kurma manis dibawa pulang.
0: Cakep.
1: Mari kita tingkatkan takwa agar selamat dunia akhirat gemilang. Ke masjid membawa sajadah.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli kurma. Jangan tinggalkan ibadah agar selamat dari api neraka.
0: Luar biasa.
1: Salam hangat dan Suendra dan Pak Nova. Salam akhir pekan. Salam sehat. Salam apalagi saham berkah untuk semua bang Pak sekalian. Dari Pondok Pesantren Wali Songo Kabar Ponorogo di Jawa Timur.
0: Assalamualaikum. Cakep, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa tema kita ya Ustadz ya, yang tadinya mungkin banyak sebagian dari kita yang tidak tahu neraka ini bagian-bagiannya ternyata juga banyak ya Ustadz ya. Salah satunya itu neraka ya. Sakar kata Ustadz tadi ya. Ya, dan orang-orang ya, yang masuk ke neraka Sakar itu ada beberapa kelompok juga. Pertama sekali itu orang yang meninggalkan sholat ya Ustaz. Kenapa sholat ini ada di posisi pertama Ustaz?
1: Karena sholat, jarak terdekat antara kita dengan Allah itu kapan ya, Mpok? Waktu sholat, Mpok.
0: Oh ya,
1: Ada nggak jarak terdekat antara kita dengan Allah? Nggak ada.
0: Iya.
1: Jarak terdekat antara kita dengan Allah waktu sholat. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nggak ada semuanya.
0: Iya.
1: Saya ini bukan siapa-siapa ya Allah. Mati saya selesai ya Allah.
0: Iya.
1: Saya ini nggak punya apa-apa ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Di titik terendah kita. Ya. Maka ketika sholat itu kita mengangkat tangan. Ya, kita bersujud, ya, bertawakal pada Allah. Ya, coba bayangkan nggak ada. Jadi jarak paling dekat antara kita dengan Allah itu waktu sholat, Bu.
0: Iya.
1: Kepala kita yang paling hebat ini itu menjadi tempat, menjadi di posisi paling rendah ketika disujud di tanah. Nah, itu sholat, Bu. Berbisik-bisik kepada Allah, ya Allah, siapalah saya ini? Nggak ada apa-apa. Apa yang saya mau sombongkan dalam hidup ini? Nggak ada. Mati saya selesai ditinggalkan oleh orang nama saya. Nggak diingat lagi seperti kita nggak pernah hadir di dunia ini. Nah, cobalah bayangkan. Jadi Allah nggak minta banyak, cuma Allah mengatakan, Inna a'tayna kal kausar. Kami sudah berikan Anda rezeki yang banyak.
0: Tuh.
1: Gue nggak minta banyak, kata Allah. Gue minta dulu kasih gue bayar napas setiap hari, kata Allah. Fasholli, sholat aja lah, kata Allah. Sholli, fasholli, wanhar. Nanti berbagi, sholat, berbagi, udah gitu, kata Allah. Lain tentu amal-amal lainnya. Jadi, lalu Allah katakan ada fasholli, fasholli. Coba bayangkan, maaf Abang Pok para pendengar, kalau satu napas itu harus dibayar gitu dengan satu tabung oksigen, berapa kira-kira? Nggak cukup tuh uang kita untuk bayar sama Allah.
0: Iya,
1: Tapi
0: benar.
1: Allah nggak mengatakan itu, pas sholat aja deh. Nah, sehingga sampai-sampai Rasulullah itu kakinya bengkak, Bang Abang Pok, kepada para pendengar sekalian. Lalu istrinya bertanya, Bang, dia bilang, kenapa sih Abang masih semangat sholat sih? Lalu sampai-sampai sholat tahajud, cakap sampai kaki abang tuh bengkak. Bukankah abang sudah diampunkan Allah dosanya? Bukankah abang dekat dengan Allah? Bukankah abang sudah dijamin masuk surga?
0: Ya.
1: Apa jawabnya Rasulullah? Apa aku nggak boleh menjadi abdan syakuran, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?
0: Ya.
1: Jadi salat itu wujud syukur kita kepada Allah kok.
0: Iya.
1: Jadi
0: Ya.
1: itu masya Allah luar biasa. Jadi kalau Rasulullah aja sudah dekat sama Allah, sama sudah diampunkan, sudah jamin masuk surga, masih semangat sholat. Masa yang kita yang mulai jauh dengan Allah, belum diampuni, belum jamin masuk surga, masih malas-malasan.
0: Ya,
1: Jadi
0: iya.
1: kira-kira gitu, Pak.
0: Oke, siap Ustadz. Untuk Abang Po yang ingin bertanya, mohon maaf. Hari ini telepon kita lagi ada kendala teknis. Kemudian untuk WhatsApp hanya bisa chatting aja ya Ustadz ya. Karena feeder untuk WhatsApp sudah dipakai sama Ustadz Hendra ya. Jadi Abang Po yang ingin bertanya silakan di 0812-1123-4928 ya. 0812-1124-928. Silakan sampaikan pertanyaannya. Mohon maaf kita hanya menerima lewat chattingan aja. Ini ada Ibu Lina di Depok Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Ustadz Hendra, kalau berpijak dari surat yang Ustadz bacakan tadi, surat Al-Muddatsir ya Ustadz ya. Nah, kepedulian sosial ini ternyata juga bisa membawa kita ke neraka. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Ustadz.
1: Iya Bu, siapa tadi?
0: Bu Lina di Depok.
1: Waalaikumsalam Bu Lina, sehat selalu bersama keluarga. Betul
0: amin,
1: Bu
0: amin.
1: Lina. Jadi Allah itu titipkan harta itu amanah kan? Jadi Allah katakan gini, gue kasih lu 100%, tapi ingat kata Allah, ada 2,5%. Ada 2,5% itu adalah milik orang lain, yaitu zakat.
0: Iya.
1: Ya kan? Zakat itu wajib hukumnya, ya.
0: Iya.
1: Kalau terpenuhi dua, nisab dan haulnya. Nisab itu apa, Susendra? Nisab itu batas limit harta yang kita miliki. Berapa sih Susendra setara dengan 85 gram emas? Kalikan aja kalau harga emas 3 juta berarti sekitar berapa itu? 255. Sekitaran itulah kira-kira ya. Nah, punya harta kita yang lebih itu, keluarkan. Haulnya berapa Ustaz? Berapa lama Ustaz? Itu 1 tahun gitu ya. Kalau zakat pertanian lebih cepat lagi, 4 bulan sekali tergantung musim panennya kan, kira-kira gitu. Nah, itu ada harta orang lain. Kalau kita nggak keluarkan, nah itu berarti kan kita zalim kan, makan harta orang lain dong.
0: Yeah.
1: Nah, gitu kan. Lalu kemudian kalau sudah itu semangat lagi, kalau 1 juta 2,5% ini berapa? 25 ribu. Tapi kalau sudah 1 miliar 2,5% ini 25 juta, gemetar juga tetangga.
0: Iya juga ya Ustaz ya.
1: Bayar hutang sama Allah kan.
0: Yeah.
1: Tapi bukan ngasih ke Allahnya, tapi membayarnya kepada yaitu saudara-saudara kita yang terbatas secara ekonomi. Jadi itu diatur dalam Islam. Jadi syukur itu ada syukur badani namanya. Syukur badani itu adalah yaitu syukur dengan badan. Cara gimana? Sholat, ngaji, ya kan? Tapi ada syukur, namanya syukur dengan lisan. Bagaimana caranya, Ustaz? Zikir, subhanallah, alhamdulillah. Tapi ada syukur pula dengan hati. Hati kita bersyukur, ya. Alhamdulillah, ya Allah, makasih masih banyak orang lebih susah pada gua, kira-kira gitu. Tapi ada juga namanya syukur dengan harta. Nah, syukur dengan harta itu bayar zakat, sedekah, wakaf, dan berbagai macamnya. Nah, kalau itu tidak kita tunaikan, ya bisa. Kenapa? Alasannya karena kita memakan haknya orang lain. Nah, jangan sampai ya dalam harta kita ada hak orang lain belum kita tunaikan. Semangatlah terus, insya Allah, Bu Lina dan Abang Pok, para pendengar lain. Wallahualam.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini hati-hati ya Ustadz ya. Walaupun kita banyak harta, tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya, kewajiban kita terhadap sesama, itu bisa menjerumuskan kita juga ya Ustadz ya.
1: Iya, karena itu kan ayatnya jelaskan kan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan tunaikan zakat.
0: Mm-mm.
1: Berarti kan perintah Allah, ya kan? Nah, ketika kita tidak menunaikannya, ya. Maka ada senjata Allah, Bang Pok, para pendengar sekalian. Ya, boleh jadi senjatanya Allah, api, air, angin, dan berbagai macamnya. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Jadi lurus-lurus aja, ya. Tapi kalau itu terjadi, kita sudah zakat, sudah sholat, terjadi dalam hidup kita, boleh jadi itu ujian dari Allah. Dan kita mudah-mudahan terhindar dari segala hal yang tidak baik. Kira-kira demikian.
0: Baik.
1: Jadi, ya itu indahnya Islam itu. Jadi, yang kaya berbagi pada yang terbatas, yang terbatas mendoakan si kaya. Jadi indah Islam, luar biasa. Apa sih harta kita, Mpok? Gak ada harta kita, Mpok. Mati, tiga helai kain kapan laki-laki yang dibawa? Lima helai kain kapan perempuan? Apa yang nak kita sombongkan? Jadi kalau hari ini sambil mendengarkan siaran Suendra ini, iya betul juga kata Suendra, apa yang nak kita sombongkan? Habis itu kita dimandikan orang, dikapanin orang, ya, tiga helai laki-laki, lima helai perempuan. Lalu kemudian kita disolatkan, habis itu dibawa kita ke kuburan. Ukurannya pun gak besar-besar, Mpok. Satu kali dua meter tanah.
0: Gak boleh request ya Ustadz ya.
1: Nah, diinjak pakai tanah, selesai kita, Mpok.
0: Iya benar.
1: Oh, keren lu, rumah follower lu ribuan.
0: Jutaan ribuan. Sudah selesai, gak ada lagi, Mpok. Iya, iya.
1: Nah, harta lu banyak kemarin, lu sudah berpindah ke ahli waris.
0: Iya.
1: Nah, apa yang nak kita banggakan?
0: Iya,
1: benar. Cobalah pagi-pagi ini kita sama-sama merenung kepada Allah, kira-kira gitu. Ini untuk Sandra, Bang Pok, dan kita semuanya, ada Pok Nopa juga, dan kita semua sama-sama merenung kepada Allah. Hidup ini cuma sebentar, ya, dan kemudian perjalanan hidup ini cuma, ya, hanya sebuah perjalanan singkat kira-kira, dan setiap kita pun punya story masing-masing kira-kira.
0: Baik.
1: Semangatlah
0: baik.
1: Terus kira-kira. Wallahualam.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Ustadz ini udah di menit 52 Ustadz. Mungkin intinya aja nih Ustadz, penekanannya untuk Abang Pok seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Baik, Pok Nova dan Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Ayat ini mengingatkan Ustadz Hendra dan keluarga dan kita bersama, ya, untuk semangat terus. Jadi kalau ditanya orang-orang yang berada di dalam neraka sakfar, itu adalah orang berada dalam surga itu, mereka bertanya ya kepada orang-orang yang berada di dalam neraka sakfar, ya. Jadi ada empat rahasia bocorannya itu adalah, yaitu jagalah sholatmu, yang kedua adalah pedulilah kepada saudara kita yang terbatas secara ekonomi tadi, dan yang ketiga jaga lisan, ya. Yang keempat adalah yakin dan percaya pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan empat itu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, di akhirat pun kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Angkat tangan kita secara berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini Allah kabulkan, dan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana zunubana wal walidina warhamhuma kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini. Sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah al-Mughni. Ya Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan Amin. Keluarga ya Rabb. Ya Allah cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga ya Rabb.
0: Amin.
1: Jauhkan kami dari makan harta yang kau haramkan ya Rabb.
0: Amin.
1: Ya Allahumma qina bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkan hanya yang halal ya Rabb. Jauhkan kami sesuatu yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah kayakan kami hanya mengharap kepada engkau, bukan selain engkau ya Rabb. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang kau ridhai ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ya Rabb bersama keluarga kami ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyat ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah.
0: Amin.
1: Allahumma ya Rabb, kuatkan hati kami ya Rabb, bimbing kami ya Rabb untuk senantiasa tunaikan salat ya Rabb, untuk senantiasa mau berbagi ya Rabb, untuk senantiasa mampu menjaga lisan dan tangan kami sesuatu yang satu menzalim orang lain ya Rabb. Untuk yakin, seyakin-yakinnya ya Rabb pada datangnya hari kiamat dan berbuat kebaikan ya Rabb. Rabbana ya Allah, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini ya Rabb sedang sakit, ayah, mak, atau keluarga ya, atau suami atau istri sedang sakit ya Rabb, berikan kesembuhan ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik beri kesembuhan itu ya Rabb. Siapapun di antara kami ya Rabb yang sedang ingin melunasi hutang-hutang ya Rabb, mampukan ya Rabb untuk melunasi hutangnya dengan caramu ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Siapapun di antara kami yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini ya Rabb, berikan makhrajan jalan keluar setiap persoalan hidupnya ya Rabb. Rabbana timna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin.
1: Makasih,
0: ya
1: Allah.
0: Sama-sama Ustaz.
1: Para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada, bunga melati harum mewangi.
0: Cakep.
1: Tumbuh subur di tepi taman. Mari perbaiki diri hari ini sebelum datang kematian. Ke masjid bersama teman, pulang Cakep. Membawa hati bahagia. Jaga sholat, bantu yang kesusahan, semoga selamat di akhirat sana.
0: Amin.
1: Barakallah. Salam hangat dari Sendra, salam sehat dari Sendra dan Pak Nova.
0: Yeah.
1: Dan mudah-mudahan berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Pekan sama Pak sekalian ya, insyaallah.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Abang Po nyapa pencangcing, demikian tadi kajian kita di Ikmah pagi bersama dengan Dr. Ustaz Dr. Hendra Kolit MA dengan temanya kita 4 dosa yang menjerumuskan ke neraka sokar ya. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya Bang Po.

0: berita jam 6.
1: Abang Pos Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Sudin Nakers Transki Jakarta Selatan menggelar Career Fest di Balai Prajurit Ragunan Cilandak Timur Pasar Minggu pada 3 hingga 4 September 2026 kemarin sampai hari ini. Kegiatan ini diikuti 37 perusahaan dengan menyediakan lebih 3.000 lowongan kerja termasuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan Career Fest menjadi ruang kolaborasi antara dunia usaha, pencari kerja, lembaga pelatihan dan masyarakat untuk menekankan angka pengangguran. Sementara itu Kepala Dinas Naskenstrasgi Jakarta Safrudin menyebutkan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta terus menurun dan saat ini berada di angka 5,79%. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 597 pelajar dari 5 SD negeri di Cengkareng, Jakarta Barat mendapat edukasi tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Kamis 3 September kemarin, kegiatan digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Barat ini bertujuan membiasakan anak-anak mengkonsumsi ikan dan protein hewani sejak dini. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, Depika Romadi berharap kampanye ini mengubah pola dan budaya makan ikan di kalangan anak-anak. Sementara itu Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Sida Bolak mengatakan konsumsi ikan di Jakarta saat ini sekitar 50 kg per kapita per tahun, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 65 kg. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bencangcing, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia di pagi hari ini ya Bang Po. Nah, Pemponopa biar seger aja. Kita kembali lagi ya Bang Po, bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta. Yang suaranya selalu berubah-ubah tiap minggu. Ya udah gak apa-apa ya, yang penting pada sehat ya, pada happy ya Bang Po ya. Ini hari Sabtu 5 September 2026. Cepat banget ya tanggal 5 ya. Perasaan baru kemarin di tanggal 1, sekarang udah tanggal 5 aja. Kemana aja Ponopa, gak kemana-mana. Nah Bang Po, ayo mau tanya nih sama Bang Po. Kebetulan nih kalau Sabtu Minggu kan biasanya libur ya Bang Po ya. Gak juga Ponopa, sebagian besar. Sebagian besar kan biasanya kalau hari Sabtu Minggu ini adalah hari libur kerja kan. Hari libur beraktivitas. Anak-anak pada libur sekolah. Enggak, Depok enggak. Depok masih masuk sekolah Bang Po di hari Sabtu. Jakarta gimana tuh? Jakarta masuk sekolah apa enggak sih? Hari Sabtu kalau yang negerinya, kalau Depok negerinya masih masuk sekolah hari Sabtu yang SD ya Bang Po ya. Yang SMP, aduh ayah gak tahu tuh, nanti kita cari infonya ya Bang Po ya. Yang pasti anak ayah hari ini masuk sekolah ya Bang Po ya. Sekolahnya negeri ya Bang Po, yeah. Nah kebetulan Abang Po pada libur semua nih Abang Po. Biasanya Abang Po ngabisin waktu liburnya ngapain ya? Apakah dengan tidur sepanjang hari Abang Po? Ayah mau tanya gini aja deh. Abang Po kalau tidur ya, tidur liburan atau tidur siang ya, atau tidur liburan lah ya, tidur liburan itu menghabiskan waktu tidur itu berapa lama Bang Po? Berapa jam, kemudian apa yang Abang Po rasakan setelah bangun tidur? Misalnya tidur 1 jam, tidur 2 jam, tidur 3 jam. Nah apa yang Abang Po rasain? Kalau ayah Bang Po ya, kalau libur Abang Po ya, tidur gak apa-apa? Tidur dong. Ayah tuh tidur mulai pukul 9 Abang Po. Ayah gak berani tuh kalau tidur di bawah pukul 9 ayah gak berani. Karena memang nenek ayah pesen tuh, jangan tidur pagi, gak boleh. Di samping rezeki kita dipatok ayah, mau itu libur mau enggak Bang Po. Nah ini juga tidak baik buat kesehatannya kita. Makanya sebenarnya nenek itu pesan tidur tuh di atas jam 10. Tapi kalau misalnya sedang libur kan udah gak ada ngapa-ngapain lagi ya Bang Po ya. Ayah itu tidur jam 9 ya Bang Po. Ya paling banter, paling banter-banternya jam 10. Nah bisa-bisa nanti bangunnya jam 12 ya Bang Po, pas azan zuhur. Tapi yang ayah rasain ya Bang Po, malah badan berasa pegel-pegel ya, badan berasa greges. Gak enak banget ternyata kalau tidur lama-lama ya Bang Po ya. Abang Po gimana? Apa yang Abang Po rasakan Abang Po? Nah paling lama Bang Po tuh tidur kalau menghabiskan waktu libur ya, tidur balas dendam kata orang ya, itu paling lama berapa jam dan apa yang Abang Po rasakan? Kasih tahu Mpok Nopa ya Bang Po di 0812 1124 928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kita balik lagi di Kabar Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kasta yang cantik, blam-blam se-Jakarta. Assalamualaikum Ponopa, saya itu... Ponopa, saya itu libur, hampir tidak tidur siang, saya masih kerja, usia saya 67, Masya Allah. Gimana itu efek kesehatannya, Mpok? Alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja. Terima kasih, Mpok Nova. Widi keren, Ibu Ponijem di Meruya ya. Kata Ibu Ponijem, tidak itu libur, hampir tidak tidur tuh. Hampir tidak tidur siang ya. Jadi katanya alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke, coba ini ke Pak Tupar di Jogja ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah. Pak Tupar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, bawa baki isinya soda.
1: Cakep.
2: Pagi-pagi sudah ketemu Pok Nova.
1: Luar biasa, luar biasa. Mantap, mantap, mantap.
2: Di Jogja baru musim babil ini, Pok.
1: Oh jadi iya, sama.
2: Juga begitu.
1: Sama, Pak Tupar. Kan di Jakarta juga panasnya luar biasa, Pak Tupar. Ya, kalau panas-panas kan biasa lah ya. Kita cari yang dingin-dingin. Ya akhirnya iya, berubah lah suara saya, Pak Tupar.
2: Nah, ini suaraku juga bagus ini ngebas-ngebas.
1: Kayaknya enak gitu kita denger di telinga ya, Pak Tupar. Ya. Padahal orang-orang kan gak enak dengerin kita.
2: Ya biasanya kalau suara gede ini enaknya buat buat nge-MC, Pok.
1: Widih, kayak, mantap.
2: Kayak misalkan yeah. Perumpat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Wih, keren, luar biasa. Ini Pak Tupar lagi di mana ini?
2: Ya di Jogja, di rumah maksudnya.
1: Oh, di rumah.
2: Mau ngeteh ini, Pok.
1: Oh iya. Tapi hari-harinya Pak Tupar itu kerja enggak sih weekday-nya?
2: Ya kerja buruh, Pok.
1: Oh, tiap hari.
2: Ya kalau pas ada, kalau enggak ya menggunakan

0: Nanti udah ini nggak bisa lagi, udah nggak bisa.
1: Oh, itu mah tidur normal. Kan ada orang yang tidurnya nggak normal ya. Kayak ayah kalau libur tuh patupar karena nggak ada kerjaan, karena nggak ada yang dipikirin gitu ya. Ya udah tidur itu bisa sampai 2 jam gitu loh.
0: Iya, ada yang 2 jam ya, ada yang 2,5, ada yang tadinya tidur jam 12 tahu-tahu setengah 4, kan
1: Iya,
0: ada juga sih.
1: ada yang kayak gitu mungkin karena saking kecapeannya atau karena memang nggak ada yang dipikir, ah udah nggak kerja ini gitu kan ye.
0: Iya, kalau aku jam 1 mulai itu tengah 2 udah ini, udah bisa.
1: Oh berarti bukan termasuk orang yang tipe menghabiskan waktu buat tidur ye.
0: Iya, apalagi kalau dengerin Ponova siaran di jaringan Nusantara itu, aku
1: Ais.
0: malah seger, nggak bisa tidur itu.
1: Masa iya?
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Baik deh Pak Tupar, terima kasih banyak ya.
0: Oke, sama-sama Pak Nova.
1: Yuk,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia Pak Tupar yang ada di Yogyakarta. Yang mau gabung boleh ke nomor WhatsApp ya, karena nomor telepon kita lagi trouble ya Bang Po ya. Di 3504510 kita tidak bisa menerima karena ada sesuatu dan lain hal. Yang mau gabung boleh ke nomor WhatsApp aja di 0812-1124-928. Selamat pagi, assalamualaikum Kong.
2: Selamat pagi, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa didiemin dulu? Orang udah selamat pagi, assalamualaikum. Ada apa?
2: Tarik napas dulu.
1: Oh iya, tarik napas dulu. Jangan lama-lama tarik napasnya, Kong. Nanti abis ditarik nggak bisa lagi kembali. Jangan, amit-amit. Kong Daniel, apa kabar?
2: Insya Allah lebih baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ya lebih baik itu dan keluarga gitu.
1: Amin ya,
2: ya
1: Allah, amin amin ya rabbal alamin. Untuk Gunung Sahari aman Kong.
2: Insya Allah aman aman saja po.
1: Insya
2: itu masih
1: Allah.
2: Panas terus gitu.
1: Iya, sama lah ya, kita satu langit ya. Iya sama, masih panas aja. Aduh cuacanya luar biasa. Tapi kita masih bersyukur ya Kong ya. Saudara-saudara kita di
2: iya.
1: Kalimantan, kita ikut prihatin dengan kebakaran hutan yang menimpa mereka ya, Kong.
2: Betul, betul, betul, Po. Betul, kita ikut prihatin gitu.
1: Ya, makanya kita banyak-banyak
2: iya.
1: Bersyukur kita di sini masih diberi kesempatan oleh Allah walaupun hanya menikmati panas ya, Kong ye.
2: Betul, betul, begitu. Setuju
1: iya.
2: Sekali, Po, gitu.
1: Iya dah. Kong Nani nggak kemana-mana hari Sabtu.
2: Ya tiap hari juga nggak kemana-mana.
1: Ya elah. Tapi kalau Kong Dani nggak tiap nggak kemana-mana tiap hari ngapain aja di rumah Kong?
2: Iya kan ada waktunya juga keluar nyari makan. Waktu Kamis misalnya terapi ke rumah
1: sakit.
2: Oh
1: gitu.
2: Kan ada waktu gitu.
1: Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan, nggak ada ngapa-ngapain, tidur nggak Kong?
2: Itu tergantung juga kalau badannya minta tidur ya harusnya tidur, tapi kan kalau tidur juga setengah jam nggak bisa rileks ya berarti kan istirahatnya kurang baik gitu. Yang penting istirahat itu adalah pikirannya rileks,
1: yeah.
2: Saraf-sarafnya juga rileks, baru bisa merem gitu gitu ya. Paling satu jam itu cukup saya kira gitu, kalau kalau betul-betul bisa rileks,
1: yeah.
2: Sarafnya pikirannya rileks, 1 jam tuh udah saya rasa udah lama itu kalau bisa tidur 1 jam pulas itu.
1: Oh, berarti Kong Dani paling
2: sekali,
1: lama tidur
2: gitu.
1: Itu kalau siang hanya 1 jam.
2: Ya yang penting walaupun tidak tidur tapi yang jelas matanya merem, kalau
1: Yeah.
2: bisa pikirannya lepas gitu. Jadi
1: Yeah.
2: badannya saraf-sarafnya bisa rileks begitu. Jadi tidak harus tidur gitu kok gitu.
1: Oh,
2: tidak harus tidur.
1: Yang penting rebahan, merem gitu ya Kong ya.
2: Apalagi dengerin Pro 4 gitu,
1: Edi.
2: Mpok yang siaran gitu.
1: Wadah,
2: enak
1: dadah,
2: banget
1: dadah, dadah,
2: gitu.
1: dadah. Kalau ayang siaran malah kagak bisa tidur. Orang-orang gimana Ci? Pasti kalau ayang siaran berisik kan Kong?
2: Ya enggak tidur. Tapi gitu.
1: Ya enggak bisa tidur. Oke deh kalau gitu. Jadi Kong Dani kalau misalnya tidur hanya paling lama 1 jam ya kalau di siang ya. Abis tidur tuh ngerasain apa Kong?

0: Ya kan kan kita waktunya dibatasi ya. Misalnya kalau siang sih dengan waktu lohor gitu ya.
1: Ya.
0: Terus kalau sampai jam 9, jam 10 kan kemudian masih ada aktivitas gitu ya.
1: Ya.
0: Ya ngorek-ngorek apa di rumah gitu.
1: Ngorek-ngorek selokan.
0: Jadi
1: Enggak
0: jam
1: ya, Kak.
0: 10 sampai jam setengah 12 itu ya mungkin bisa rileks gitu kan gitu. Nanti mungkin habis makan ya, kalau habis makan kan ada waktunya menghadapi asar, tapi kan ada dangdutnya gitu. Jadi ya
1: Iya.
0: kupingnya kan denger terus jadi ngemelek juga gitu.
1: Eh, cakep luar biasa. Oke deh, Kong Dani, terima kasih.
0: Sama-sama Po atas waktunya.
1: Iya.
0: Semoga Allah selalu melindungi, melimpahkan jimat dan
1: Amin ya
0: rahmatnya
1: Allah.
0: kepada kita
1: Amin.
0: semua. Amin.
1: Amin.
0: Allah ya Rabbi. Terima kasih banyak Po.
1: Iya, Kong
0: Assalamualaikum
1: Dani.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kong Dani di Gunung Sahari ya Bang Po ya. Nanti kita terima lagi teleponnya di telepon WhatsApp di 0812 1124928.

0: makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Udah, dimari aja.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Balik lagi bareng Ayu Panopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta. Ujung-ujungnya temenan, minjem duit. Jangan, kalau misalnya ada teman yang lebih dari kita, jangan dimanfaatkan. Teman itu adalah tempat kita bercerita, tempat kita berbagi, bukan teman untuk kita manfaatkan. Tapi kata Tuhan sih ya, kita tuh hidup kudu bermanfaat buat orang lain. Tapi bukan berarti kita ngutangin orang lain. Selamat pagi yang baru aja gabung ame kita pukul 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Ayo mau tanya, hari ini kan hari Sabtu ya Bang Po ya, hari libur. Nah kalau hari libur biasanya tuh ngapain? Apakah Abang Pok menghabiskan waktu buat tiduran ya? Kalau misalnya tiduran, berapa lama maksimal Abang Pok tidur? Kemudian setelah tidur apa sih yang dirasain? Apa yang dirasain Abang Pok setelah bangun Abang Pok ya? Setelah bangun tidur, mungkin saja kemarin itu kita kecapean ya Abang Pok ya, kerja terus tidur. Nah kalau Abang Pok, apa yang Abang Pok rasain Abang Pok setelah tidur lama? Apakah sakit kepala? Atau ayo mah seger po? Ada juga yang seger, ada juga malah yang bangun tidur malah pegel-pegel ya Bang Po ya. Ini ada Ibu Sriatin di Celeduk, Ahmad Sogi di atas sofa antik. Selamat pagi Ponopa yang cantik, cia. Terima kasih Ibu Sriatun. Saya kerja di sekolah, selesai ngajar pagi lanjut ngajar e-school dari Senin sampai Kamis, waktu istirahat 1 jam. Abis sholat saya tidur 30 menit. Abis bangun seger minum air hangat, lanjut kerja lagi sampai jam 16 ditemenin perempat karena kelas saya paling luas. Wifi bagus, teman-teman ikut gabung sambil ngerjain tugas ngedengerin perempat. Hari Sabtu Minggu saya kegiatannya menari di sanggar dari jam 9 sampai jam 2. Keren, luar biasa, Masya Allah. Pulang sanggar saya sempatin tidur. Minggu kemarin karena terlalu capek ketiduran di busway sampai dibangunin orang. Saya kalau libur atau kerja kalau mata ngantuk gak bisa nahan, saya izin ke kepala sekolah tidur sejenak biar gak dicari. Tidur siang bagus kalau ada kesempatan dan dibiasakan. Salam sehat buat pendengar semua Ponopa. Oke Ibu Sriatun yang ada di Celeduk ya, sehat juga ya, sehat buat kita semua. Perempat Suara Budaya Jakarta, lagi sambil ngopi ama nyarap dongkal nimpo. Wih enak banget. Ada Bang Nurdi di Bogor ya. Ayo cuma nyimak, hadir aja mpo. Buat mpo makasih ya, sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Sehat juga ya. Sehat juga untuk kita semuanya ya Bang Po, nyaba bencangcing. Nanti ayo bakal terima lagi di teleponnya ya Bang Po ya. Yang mau gabung silakan di 0812 112 928.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Bapak ayah mateng dari Keramat, Keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk. Alaika mabruk berkah.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

warga Kuitang, Senen, Jakarta Pusat sekarang punya cara baru untuk mengurangi sampah sekaligus mendapatkan bahan pangan melalui program yang dimulai Lurah Kuitang Ferry Zahrudin. Warga bisa menukarkan sampah organik maupun anorganik dengan uang tunai atau bahan bergizi. Program ini mulai berjalan pekan ini dan pengumpulan sampah dilakukan setiap Jumat pagi di halaman kantor Kelurahan Kuitang atau bisa juga dijemput melalui pos-pos RW. Untuk nilainya, sampah anorganik dihargai Rp4.000 per kilogram, sedangkan sampah organik Rp3.000 per kilogram. Ferry berharap program ini bisa mendorong warga memilah sampah sejak dari rumah, sekaligus mengurangi penumpukan sampah di lingkungan pemukiman. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Danau Sentani digelar di Kabupaten Jayapura pada 3 hingga 5 September. Sebagai bagian dari agenda pariwisata nasional, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan promosi festival perlu digencarkan hingga ke Bali untuk menarik lebih banyak wisatawan. Penerbangan langsung dari Bali ke Papua dinilai bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Promosi ini diharapkan membuat Papua menjadi pilihan wisatawan sebelumnya menjadikan Bali sebagai tujuan wisata. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.